30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah dobol di donggolo dudung gaya tuh hiang abetia. Syukuru u ito donggolo to duo umuru. Usukuru hiang donggolo to duo. Insyaallah ita amia tiada boi sehat ya hiku atia hi rezeki atau dulah betia tungkulo mala akhiria wa utipi aminia. Amin ya
1: rabbal alamin.
0: Mangon lama ngau tato tangan tu lima dapat dapat to lamia tia utato to dula umar lo pangato ngope elio de buma molingang ato na boto owo lo lamia tia umamai lo hadiria uma muslita molo ia wolo uhi walia meto li punto botia wolo uma lo ngo alo ulo wali to hulon dalo uito uma silita alo wa wolo uhi lo wali i apa dulu bercerita lo.
1: Bercerita tentang ketahanan pangan ya. Berkaitan dengan pertanian, para petani, para nelayan yang baru ya. Saja bertemu dengan Pak Presiden di KNMP.
0: Iya, Kota Laut Tijo, iya. Mo'olai bisa meningkatkan taraf hidup para nelayan. Karena pada umumnya para nelayan ini juga ya kategori miskin.
1: Para petani juga masih dikategorikan begitu ya Pak Kuni?
0: Iya.
1: Kesejahteraannya jadi, belum merata ya Pak Kuni ya?
0: Ya itu. Kalau nelayan dia mau dapat kamari hasil yang melimpah ruah entah kemana dia mau bawa. Dengan perahunya kecil. Tidak itu ya dengar-dengar dari para nelayan terpaksa jadi busu Pak Kuni. Kalau tipe Pak Kuni ada kan tipe Pak Kuni yang sumpah bantu bajual amat kuat itu Pak. Ya begitu kalau petani
1: saya
0: ya. Nah itu poli petani di kita itu hanya mengejar hasil yang banyak tapi tidak mengejar kualitas.
1: Mengejar hasil yang banyak
0: tapi tidak
1: kualitasnya
0: mengejar.
1: Di bawah begitu.
0: Makanya harganya di bawah. Itu. Nah itu baido. Keduanya mesin Allah ini deh bahwa mesti diperbarui.
1: Ya.
0: Karena ya ada mesin yang bisa memutihkan itu hasil padi. Ya. Ada yang tidak begitu memutihkan. Ya, dak itu baido. Ya kan itu ada istilah premium dan apa itu dan lain-lain sebagainya.
1: Premium dan apa? KW.
0: Iya, dia tahu loh. Ya. Itu yang jadi istilah-istilah itu. Nah, itu. Makanya ini yang harus kita rubah dengan adanya PENAS. Oke-okelah kalau kita mengejar hasil yang banyak.
1: Saya.
0: Tapi disertai dengan kualitas.
1: Saya. Artinya berimbang.
0: Iya. Itu. Supaya punya nilai yang bagus juga.
1: Iya, apalagi kalau di PENAS ini nanti ada ribuan petani yang datang.
0: Iya. Memang puluhan ribu.
1: Iya puluhan ribu yang datang nanti.
0: Rumah saja disiapkan 8.000.
1: Rumah
0: itu.
1: Ya.
0: Di rumah itu dipersiapkan memenuhi syarat 160.000 orang per hari.
1: Iya, bayangkan itu.
0: Itu 160.000. 160.000 per orang per hari.
1: Per orang per hari.
0: Iya. Bos 10 orang dalam satu minggu, itu kan sekuat itu. Ya. Tapi ada catatan, entah apa harus mau posimukulu atau bagaimana, saya juga belum tahu. Bo itu yang saya dapat itu dengar dari Pak Sekda.
1: Iya, yang pastinya ini agenda strategis bagi masyarakat Provinsi Gorontalo.
0: Iya.
1: Bulan itu. Apa Pak Kuni ya? Juni ya?
0: Juni 20 sampai 25.
1: Iya.
0: Itu. Ya mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kesejahteraan ya para petani dan nelayan
1: di berbagai sektor sebenarnya Pak Kuni ya. UMKM juga
0: ya. Semua itu yang pasti dorang kamari ini mau cari ya satu kuliner.
1: Iya.
0: Tuh. Yang mana ini Gorontalo punya?
1: Iya.
0: Yang kedua, yang mana ciri khas Gorontalo? Karao, upia karanji. Ya.
1: Nanti akan dibawa ke daerah mereka di apa namanya itu di apa? Mukasi Pobibi.
0: Iya. Itu. Kan itu satu kebanggaan untuk dia.
1: Iya.
0: Termasuk Polopalo itu unik juga karena hanya kita yang memiliki Polopalo.
1: Iya, iya.
0: Itu. Jadi ini yang unik-unik yang milik kita ini yang banyak diproduksikan supaya UMKM Botimoro Dawa.
1: Iya, iya, benar. Iya.
0: Nah, itu yang di Kabupaten Gorontalo itu sudah digelontorkan 16 miliar.
1: Wis kucuran dana itu ya?
0: Iya, kalau menurut Oli Pak Sekda bos sadiki itu.
1: Bos sadiki itu?
0: Itu kan efisiensi.
1: Harusnya lebih dari itu kucuran dana untuk anggaran kegiatannya.
0: Yang lain nanti di Pulau Otapu ati. Nah, makanya
1: bertahap
0: itu,
1: bertahap.
0: Nah, itulah. Ya, kalau ini bertahap, yang sudah dimodali itu harus berkembang.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya, itu.
1: Kan ini hanya stimulan.
0: Iya.
1: Hei, mau lembedu.
0: Iya. Inilah balo esi, hampir 42 tahun. Lo pejago-jago, lo penikah banda.
1: Sayang.
0: Polo li babam uti esi. Pejago-jago poli ya, cuma dilupa tuh dia lo ngilu esi bertidak. Pejago-jago. Nah, bolo maaf bolo. Jadi harap malum kan ada selingan batuk-batuk begitu.
1: Ya, kembali itu ke laptop.
0: Iya. Ya ada DP iklan itu.
1: Apa itu yang mana?
0: Jika Anda batuk-batuk, minumlah Palemba.
1: Kenapa Palemba ini bokayu pakuni?
0: obat yang paling mujarab. Jo, belungkang. Perlu lo pertama itu bahasa Indonesia.
1: Belungkang, bahasa Gorontalo Palemba.
0: Ya.
1: Kenapa itu diidentikan dengan orang yang suka numpang? Bah Palemba poling anak ini. Apakah belungkang juga ini hanya numpang?
0: Kembali ke laptop. Ya, kita sebagai tuan rumah Lopenas dan pada umumnya kita ini kan mayoritas petani.
1: Iya.
0: Ya, itu petani nelayan.
1: Iya, petani nelayan.
0: Iya.
1: Karena Penas itu pertanian dan nelayan.
0: Iya. Indonesia. Penas Lomongo Tani, Lomongo Pilohala.
1: Pilohala, iya.
0: Nah, jadi ini yang diutus dari tiap daerah itu ada petaninya, ada juga nelayannya.
1: Iya, iya.
0: Indonesia. Yang benar-benar petani.
1: Iya.
0: Itu. Supaya dia dapat maru. Tentunya di situ kan ada ketua kelompok tani. Ya, memang itu ya dia yang harus menerima segala sesuatunya itu untuk kelompok-kelompok tani.
1: Mengkoordinir semua ya Pak Kuni.
0: Karena apa? Di petani kita itu sudah umur 50-an ke atas.
1: Iya, makanya nah, sementara sekarang ini semua serba digital.
0: Nah, itulah.
1: Informasinya serba canggih ya.
0: Yang mana jadi, umur 50-an ke atas masih mau baku korek dengan HP. Itu dengan jadi, digital ini.
1: Iya, ya harus diberdayakan yang muda-muda.
0: Nah, itulah. Jadi ada yang muda, ada yang tua.
1: Iya, iya.
0: Kalau
1: iya.
0: yang tua itu mali melupuhu,
1: yang muda?
0: Kalau yang muda jadi ambulati. Alangkah baiknya
1: disatukan,
0: ini
1: say.
0: Jadi harus disatukan
1: iya.
0: supaya kontrol emosi anak muda
1: benar.
0: Itu terkontrol kan oleh orang tua.
1: Orang yang so tua so banyak pengalaman.
0: Iya, pengalaman hidup toh.
1: Iya,
0: jadi mesti model lo uti.
1: Dan emosi ini bukan cuma emosi marah, tapi emosi kerja juga ada sebenarnya ya.
0: Nah, itulah. Kita memang pada umumnya orang ini pekerja keras, tapi kurang cerdas.
1: Oh iya ya, itu yang
0: karena banyak putus sekolah.
1: Oh iya benar.
0: Itu kebanyakan dari itu. Kalau pekerja keras, capek juga. Kalau pekerja cerdas, apalagi dengan adanya digital sekarang, nah itu yang harus. Buti anak umur 50-an, buti para petani kita eljak wame uti yang pernah HP wali tampil melan tinggal wame minta. Apalagi Oti mah. Mantah lo memang dah lalu dikaitannya nya Oti.
1: Halol, halol.
0: Pegang HP. Oh, deti mai, kakak beti HP. Ma boh hilang bisa lah uli kakak DPK DP ada di Jakarta.
1: Oh.
0: Nah itu tima, oh hari raya uti. Halinya DP ada yang, tima pilot tadi yang itu kakak beti HP. Jadi lo mobil kamar boleh di HP di anak. Tinunu ada di kampus, tipu apa ada di rumah.
1: Artinya handphone ini bos satu, jadi fasilitas komunikasi susah terhubung. Jadi dia beli HP tika itanyonya.
0: Oh, pilot tali ya, yang tima di kakak uti. Oh sudah, dia awal dia pola to upo. DP anak yang kesetuju. Sudah, dia so belajar. Ini papa mbak terima telepon, tinunu mau coba kemari papa. Kalau ada WA apa-apa, tima WA apa-apa, mau tindis ini baru mau balas ini, begini cara babal, baru itu mau tindis. Ma pilot tu nulah lah, iyo semua semua. De ion.
1: So tahu ini.
0: Oh, de oh, memang. Ya harap malum umur 50-an ke atas.
1: Iya, memang.
0: Jadi harus, harap malum.
1: Lama menyesuaikan.
0: Iya. Sangat lama, bahkan susah menyesuaikan. Oh, DP ada sepulang. DP ada sepulang. Boti yauti wanuma tomanggasara, pobeli medela. Wanuma maledung gatu Jakarta, pobeli medela.
1: Mahemola huli odita lah, patah.
0: Mahemola huli. Oh, DP ada ini di waktu di Makassar, tidak ada Pak Babel. Bingung. Ini HP ini memang ongko matur sih beti HP. Tidak boleh anak mau pegang. Tipasi sama beli mah, pasti sama beli mah. Nanti sudah di Jakarta, DP ada ini Babel. Babel. Oh. Semuncul kemari ini nama.
1: Iya.
0: Pasisa. Oh. Weh, abuti no. DP timah tipasi sama. Bolo wala iyo ma, iangka papa. Ente wali iyo ma. Begitu dia angka, langsung, halo, hey, SMS ini. Lebo DP ada belum mau buka suara. Halo, siapa di sana, siapa di situ
1: Donggo politikai.
0: Halo, SMS ini. Donggo wala iyo ma. Papa.
1: Ti papati.
0: Ya. Ada itu, selingan poli itu.
1: Selingan.
0: Itu mengisahkan orang yang 50-an ke atas.
1: Iya. Jadi seperti itulah penguasaan dari orang-orang yang usianya seperti. Tapi tidak semua Pak Kuni ya.
0: Iya. Tidak semua. Watelan tinggal. Emo sers apa? Nanti tamem total sers yang nuloh.
1: Sers itu cari poli ya.
0: Ada masa, dia tamen tentang, baik tu. Wanu optima atau komputer atau laptop, macam apa okay. Tapi ini HP yang dia cakap umi optim kekaya kapal HP.
1: Iya, beda juga tampilannya. Iya. Jadi seperti itu, semakin canggih ini teknologi, semakin membutuhkan fokus, ya, membutuhkan apa ya, pokoknya otak bekerja kuat ini. Nah, para petani sekarang,
0: itu.
1: Seniornya lebih banyak yang usia. Itu 50-an ya.
0: Karena sudah bukan zamannya lagi, sehingga belajarnya itu kurang.
1: Iya.
0: Nafsu belajar, kemauan belajar itu kurang.
1: Iya.
0: Karena selewat batas.
1: Iya, fungsinya sebagai dewas.
0: Nah itu
1: dewan pengawas.
0: itu tidak bisa dipungkiri.
1: Iya.
0: Itu yang sudah 50-an ke atas itu dia buti pusing mak buti. Lo wadi buti lo jamani. Jadi ya mau tidak mau harus ada anak muda di petani itu.
1: Iya betul.
0: Karena apa? Petani ini harus diwariskan kepada yang muda-muda.
1: Yang refresh ya, yang fresh.
0: Sedangkan anak muda ini kurang kemauan. Itu alhamdulillah di kita ada SMK pertanian.
1: Iya, pencetus generasi penerus di itu. Sektor pertanian.
0: Iya, itu. Itu SM SMK pertaniannya yang di mana itu di Pilohayangan sana,
1: iya,
0: itu akan menjadi kunjungan PENAS juga.
1: Saya.
0: Karena di situ sudah ribuan macam tanaman.
1: Saya.
0: Yang ada di situ berarti olanto ini bolang bom potong-potong ke sana ini,
1: iya,
0: berumpu apa? Coba lihat itu di SMK PPN.
1: Nah,
0: itu ada semua bukti sampai-sampai rumpuh oyoto apa segala macam itu ada manfaatnya.
1: Iya.
0: Nih itu. Di orang itu kan sudah tidak diwarisi lagi itu karena iya, sudah ada obat yang instan.
1: Iya.
0: Nih itu makanya dia terlupakan. Nah di sekolah itu akan dijelaskan. Bahkan di tiap tanaman itu ada keterangannya.
1: Iya betul. Tapi betul, bukan hanya di setiap tanaman itu yang ada pelajaran di situ Pak Kuni.
0: Iya.
1: DP pengelolaan budidaya bagaimana?
0: Pengelolaannya itu.
1: DP teknisi di lapangan bagaimana?
0: Iya itu.
1: Sampai di operator Lydia itu ada di situ lulusan SMK PPN itu Pak Kuni.
0: Nah itu. Itu makanya itu diberi kesempatan orang berkunjung ke situ. Nah itu yang akan menjelaskan itu anak-anak sekolahnya itu,
1: iya,
0: siswanya,
1: iya,
0: bukan gurunya, siswanya.
1: Aset mahal itu sebenarnya, ilmu-ilmu mereka itu mahal.
0: Nah bodorang itu yang jadi calon petani.
1: Iya.
0: Itu. Nah, itu
1: calon petani ini tidak harus ada di tidak harus ada di ini di sawah atau toilengi
0: itu.
1: Tidak harus begitu
0: itu.
1: Mampu memahami dan mengetahui bagaimana
0: ya,
1: di lapangan saja itu sudah
0: menjelaskan itu
1: ya, benar.
0: Ya ada tenaga-tenaga yang bekerja itu,
1: iya betul,
0: ya buruh tani,
1: iya
0: enggak itu karena kalau kita ini kalau tidak ikut ini perkembangan zaman ketinggalan dan
1: iya,
0: itu pasti ya bome wali jab bome uti wali buti polau lo HP. Nah itu
1: itu
0: kebanyakan iya, yang 50-an ke atas itu tidak mau melihat lagi yang begitu, bomo dengar ceramah dia di HP, membuka YouTube, bo itu yang dia tahu.
1: Artinya ini saling berbagi ini Pak Kuni pengalaman toh. Yang paling bagus juga itu saling mendengarkan pengalaman. Kalau tempo dulu bagaimana petani-petani dulu itu bisa kita orang dapat di petani-petani yang usia 50-an Pak Kuni ya.
0: Nah itu karena itu pemahaman dulu itu donggo ikut panggoba ya
1: oke.
0: Tapi dengan adanya perkembangan sekarang yuk kita ikut perkembangan.
1: Iya.
0: Itu supaya berkembang, namanya saja perkembangan.
1: Namanya juga kolaborasi.
0: Ya, ya mau kolapoli di basi upi.
1: Di basi mus.
0: Ya. Ati basi mus orang mau ikut orang di basi mus.
1: PENAS.
0: PENAS.
1: Jurusan apa?
0: Kan petani.
1: Oh, di basi ini petani.
0: Ya.
1: Saya kira arsitek.
0: I akan arsitek pertanian toh.
1: Oh iya betul.
0: Iya.
1: Betul. Boleh.
0: Nah itu. Nah, itu sekalian orang dengan wanita tani uti.
1: Iya betul.
0: Itu. Ya kalau itu orang wanita tani masih kurang.
1: Iya.
0: Masih kurang wanita tani. Bahwa wanita kerawang banyak.
1: Betul.
0: Wanita kerau.
1: Kalau wanita nelayan, dharma wanita lipat nelayan.
0: Iya. Itu kalau nelayan tidak ada wanita nelayan ati.
1: Oh iya. Sebenarnya juga dharma wanita nelayan juga itu potensial Pak Kuni. Hasil-hasil ikan itu mereka bisa olah
0: itu
1: menjadi produk-produk UMKM.
0: Iya, itu. Nah, apa yang menjadi tantangan contoh?
1: Iya.
0: Ini yang harus kita ikut perkembangan.
1: Iya.
0: Di zaman dulu jahe ponga uponula no umo oluwanti.
1: Oluwanti.
0: Itu.
1: Lima sati ya.
0: Itu kan pemahaman yang salah. Itu justru mau nggak uponula boti mau
1: bikin
0: sehat.
1: Pinter.
0: Ya. Itu cuman karena waktu itu ati masih keterbatasan. Supaya yang lain kesana Allah mau dapat ati tola uponula. Makanya ditakuti dengan itu.
1: Iya. Saya juga Pak Kuni. Ini ikan Yang ya. yang saya suka sekali ini ikan potong.
0: Nah, itu.
1: Baru tinenya bilang so habis. Padahal masih ada cuma untuk orang lain. Tinenya bilang Musaki Puruna makan banyak-banyak ikan.
0: Jadi duluan tidak takut kan apa buat pololo ala luan di tubuh mah.
1: Baru saya olah waktu itu jaga gatal karena kuat makan kelapa.
0: Nah itu. Mahemongah buat dia tutup.
1: Mahemongah tutup.
0: Japa dungoh ya.
1: Kuat makan ikan itu. Padahal tinenya jaga kasih makan ubi dan kelapa.
0: Nah itu yang harus dirubah.
1: Iya.
0: Pemahaman yang begitu itu.
1: Iya.
0: Nah itu yang tidak punya dasar cuman karena hati, karena rasa sosial manusia ditanamkan ke situ.
1: Iya.
0: Tanpa berpikir ilmu yang sebenarnya itu yang mana. Karena orang tua kita itu dulu itu hati karena tidak punya sekolah. Sehingga lalu turun temurun pemahaman yang begini itu yang dirubah. Boleh mau timah atau kasih lo penula gemarikan.
1: Gemarikan. Itu gemar kan? Makan ikan.
0: Gemar makan ikan.
1: Iya.
0: Itu i bolo poli olika itu nyonyo. Walau itu gemarikan. Gemar makan ikan. Walau olika itu nyonyo mak. Mak dulu tete olo.
1: Mati langgu lali yo tete botita yang mengaupun ula buai.
0: Nah itu wali memang bahasa lumadu itu bahasa lumadu. Wanola tu mak lima ngaupun ula. Papa tahu walau mata politisi pendek boti upun ula timai tete. Timai bol ite mengala upun ula tian ini. Itu bahasa lumadu itu. Kenapa itu ada bahasa untuk menanamkan tata peradaban untuk menghargai yang lain. Itu maskut dia.
1: Maksud.
0: Mentata lawah mulai pedu itu dan tata lawah melanggula. Jadi harap maklum beti. Mau lu beti.
1: Ada baru satu ini memberi salam akun onal-onal.
0: Oh itu iya.
1: Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo. Ya, itu tipe onal-onal te iyo ma pontulo. Ya. Itu senyum-senyum kecil. Hulon dalo lio wolo.
1: Iyo ma pontulo.
0: Kan tidak mungkin senyum-senyum kecil hulon dalo lio iyo ma kiki. Ma ana lio wolo. Iyo mo pondulo.
1: Iyo mo pondulo. Iki na pali paku ni tidak pake iyo mo kiki.
0: Iyo ma kiki obe itu ma uwi to lo iyo ma pondulo.
1: Baru kenapa dipake iyo ma pondulo?
0: Karena talo pondulo itu tingkat iyo mio.
1: I rasa-rasa kesana Jo.
0: Karena tiba onal ini tuang ini ada bandengar oleh senyum-senyum kacili wali. Semak bawa iyo mo pondulo itu. Ya. Nah, ya maklum bahasa Gorontalo itu pemaknaannya banyak.
1: Iya.
0: Sama dengan utiboli. Wamila bungolo. Kalau kita terjemahkan kan tidak ada pedang tuli.
1: Pedang tuli.
0: Itu. Padahal wamila boti bungolo boti, wamila boti mohulango kan.
1: Iya.
0: Itu. Tapi oleh orang tua tanggulali wamila bungolo tidak tajam. Nah, itu. Nah itu jadi Indonesianya pedang tumpul bukan pedang tuli. Nah, membingungkan uti jo ya. Lanjut boleh cerita.
1: Lanjut atau break dulu?
0: Ini boleh tonula.
1: Nah, saya.
0: Nanti boleh tonula latihan dental.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Boode lokasubi ila lipa.
4: Seperti ubi dikupas. Artinya putih mulus.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Lanjut.
2: Lanjut. Ndak di bolo komentar.
1: Belum ada Pak Kun nih.
2: Iya, i dongko ingko ilo hello ora bolo boti ei.
1: Lo heli heli.
2: Iya.
1: Ndak data dak heli boti to dulah usahu tu.
2: Wah, bolo mak delo boti ei, bolo bu ei mak delo ei wolo.
1: Enggak harap pula tiap
2: boti. Dunalihe.
1: Dunalihe boti wol Pak Kun.
2: Capung.
1: Oh, capung.
2: Iya. Duna lihe boti uma bolo
1: hitung-hitung tato. Tohulung boti.
2: Iya, tohulung talo, tohulung hulung talo.
1: Saya tohulung lo hulung dal.
2: Iya.
1: Enggak tahu-tahu we uma diluwi to ati. Tajamo to ta boti di presiden munak mai. Ati olop om.
2: Iya.
1: Mahi wo he ati mah wolo boti uma to wol tohulung boti.
2: Nah, itu bae itu mah boti. Mak bulung pempek mulak buti mah hitung potong mah buti
1: buahana
2: ulo buti mah hitung potong mah buti mah ulo ulo wali ko
1: itingga bawa tia walau taman-taman to RRI mah to lapangan ila pata he menguati amin hati apa kuni
2: ya i
1: pesawat minta uang
2: ya, jo, minta sampai uang. Sekarang kata itu jadi turun temurun.
1: Iya.
2: Saya itu berpikir ya makna apa ini sehingga terterima turun temurun.
1: Iya.
2: Pesawat minta uang.
1: Pesawat minta uang.
2: Dan itu harus dikaji. Ternyata Gorontalo itu masih dalam keadaan miskin.
1: Oh iya iya.
2: Saya
1: iya.
2: Itu di tiap orang.
1: Iya iya.
2: Ya itu bahkan pemak pak bolo mak bolo. Tiba zamannya lipa, oleh ada bawa di toko ni. Berarti dari zamannya lipa, dari zamannya saya. Sampai sekarang orang teriak berarti kemiskinan di kita masih ada non itu. Itu baido. Nah itu baido. Nenek. Kalau anak orang sudah meningkat, ya paling boleh orang mohaga.
1: Iya.
2: Itu kan.
1: Iya.
2: Nah itu memang di kita ada peningkatan tapi dari segi perbulian.
1: Hah?
2: Dari segi kita punya motor, wanu jamu buli jamu motor. Itu memang iya, ada peningkatan di iya. Kita memang
1: di apa di tingkat perbulian
2: iya.
1: Oh iya ya jam buli jam tuli
2: aja mau buli jam mau tuli dan itu sudah jadi bahasa umum
1: iya, iya.
2: Itu siapa saja di domali pahulo uti makanya
1: iya.
2: Itu memang ada perkembangan dapo botitian berdejo menti. Nah ini siapa tahu dengan adanya PENAS ini akan berkembang tingkat kesejahteraan petani dan nelayan ati. Nah
1: iya,
2: itu
1: iya.
2: Itu nelayan timah mahai uponula dengan bertaruhkan nyawa. Itu
1: membelah lautan.
2: Iya. Baru ini tidak mengenal panas dingin panas hujan. Itu demi kebutuhan kita semua.
1: Iya.
2: Indo baido. Memang pahala di Allah dia mau da bo do di Allah po hu wa mala Allah ya. Umat di pulau mahal dia. Oh, tahu juga kalau ibu-ibu orang batawar ini yang di jalan.
1: Mukala orang yang di sepeda di motor
2: memang kala bo tingkat saya itu berpikir bukan men tingkat kesabaran li Om Ti. Dia bo ada pancing. Ada pancing. Dia balik ma, patut dulahu, ada kode tima itu, ada kode kesan tima itu, ma langsung pilih muter, dia ompo mutop mai pengilupa kopi, mama, jo, pema, bolong mau ini tahu om bolong satu kali jalan ti om sudah habisin, ada pancing, saya itu berpikir buat dia semua orang Batawar kalau ibu-ibu selamanya teriak kalau mau bilang begini. Bolo walio mao pakuni, di pakuni sudah pada lapangan bola, kacil itu pakun. Nah maksud, karena berpikir ini di pakuni bilang, udah mau mulang kata, lo pemahaman lipa itu hati tanpa
1: ini ya?
2: Itu langsung.
1: Iya. Apa namanya itu? Berpantun ya?
2: Boleh maka ciri, dan semua maksud ini saya pedada ini Pak Kuni, DP kesabaran itu
1: Kacili
2: itu. Itu kacili lapangan los tapa ini pakun ipil mana na. Mata tinggal, ya masih begitu keadaan. Sesuatu kalau tanpa kesabaran, mungkin kita tidak akan mencapai sesuatu itu. Yang ilah cahilnya itu, itu. Makanya jangan tidak bisa meremehkan orang.
1: Iya.
2: Begitu dia bicara, ilmu bagi orang itu.
1: Iya, betul.
2: Nah itu, sekolah bukan untuk belajar, tetapi untuk hidup.
1: Hidup.
2: Di belung hemat oli basi mustang poli ini.
1: Tidak mau lu komentar basi.
2: Nggak itu melajar, doti otiam.
1: Wali Basi mak waktu tahun 2011 kegiatan penas di Gorontalo, torang dari grup petani mandiri Desa Moluo sempat hadir di acara itu. Dorang bekeng di halaman Agropolitan Bongohulawa di Desa Pilohayangan. Semua para petani dan nelayan juga hadir. Kegiatan ini diadakan 4 tahun sekali. Mudah-mudahan tahun depan akan diadakan di Gorut.
2: Dali gak uti.
1: Iya.
2: Mereka gak mau dia apa foto oleh dia mai. Ya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Masyarakat iya.
2: Ya di Pak Mustang kan ada ikut toh. Itu.
1: Ini so sukses.
2: Ya. Indo beda.
1: Iya.
2: Ya, anu ya kalau sobat dari 2011 kalau sobat tanam kelapa. Dia sebab panjat akang itu abang. Yo, ulah cepen bot tabu.
1: Iya ya. Dipe kuah kalapa. Saya punya poli botombo.
2: Aja tumula.
1: Tumula.
2: Yo, nak itu bot tabu. Sebenarnya itu bot kuahnya itu ya. Yang sebenarnya yang harus kita sebut itu ulimu.
1: Ulimu ya.
2: Kata ulimu itu akan, itu orang meminum tabu di sana. Tabu apa? Ini kelapa, oh ulimu. Tabu lo ulimu.
1: Iya, tabu lo ulimu.
2: Ya. Ih, kenapa? Itu kalau dia mau taruh kemari kelapa yang sokiringo nih. Itu. Makanya tabu lo ulimu. Tabu lo bongo, hengu lo bongo. Tabu lo tohetio. Itu. Ya, pada umumnya bilang tabu. Dia bawa popo umputa mota, alih jalur mau dua bahasa torang nana.
1: Ya, betul.
2: Itu yang dimaksud. Nah, uti beti. Itu juga bolo tolan to beti penas beti. Ya, itu beto. 8.000 sudah dipersiapkan, 160.000 per orang per hari. Mungkin mati itu tahu sarapan beto. Ya.
1: Include.
2: Ya. Persyaratan lainnya ya kamar mandi.
1: Iya, fasilitas yang memadai ya.
2: Itu paling tidak ya bos satu, yang dua tiga itu yang lebih bagus. Yo. Nah itu baito i bolo keramat tamahan Olanto Poli uti.
1: Gorontalo itu terkenal dengan orang-orang yang ramah sebenarnya Pak Kuni ya.
2: Nah itu loh. Tapi Gorontalo itu ramah sudah mulai diroba oleh media sosial.
1: Jangan sampai ini berlarut.
2: Nah itulah. Nah sekarang ini sudah diroba oleh media sosial. Sehingga itu yang juga khawatirkan. Yeah. Orang tua saja sudah berubah. Apalagi yang muda-muda.
1: Muda-muda
2: iya. Bagaimana yang tua bisa menekan yang muda, dia saja ikut arus. Itu. Muali motinggi lihu bodila melihu.
1: Melihu, iya.
2: Ya,
1: motinggi lihu ini apa dulu?
2: Yang menghanyutkan diri, tapi jangan hanyut. Mau ikut boleh ikut arus, tapi tidak hanyut.
1: Iya.
2: Itu maksud dia. Odi itu Pak Mustang ya? Ya. Untuk baik, udah tiba ya? Untuk memeluk di melah, duhela otom masuk-masuk mengikuti.
1: Otol ini lo sponsor puasa orang susah.
2: Oh, membramo.
1: Tiap tahun iya.
2: Ibu Haja Kowe.
1: Ibu Haja Kuna.
2: Ibu Hamsa Kowe. Ada apa dengar? Paling baik dan nanti polio aku dia.
1: Pokoknya ini Ibu Haja ini sponsor utama di puasa orang susah.
2: Iya. saya itu sedikit terbawa cemburu sama nama pinalma Bu Haja. Saya itu pen bawa satu genggam nasi, saya meminta itu dua lah pak koni, jangankan satu genggam, satu piring pun satu tanpa nasi silakan. Tidak, maksud saya itu berpikir pahala. Itu membuka, itu buka puasa bagi orang yang berpuasa. Hitung saja baru bijian nasi.
1: Iya, satu biji ya.
2: Itu.
1: Kalau sudah satu genggam apalagi satu kukusan.
2: Makanya
1: Masya Allah.
2: Saya mau meminta satu genggam, saya ambil. Utia, iya kuni, bismillah, saya makan. Tidak pun ada latihan, betul-betul mempunyai satu genggam. Dan kira-kira pula betul, satu wala betul, tanpa nasi buti masa tiap buti maaf.
1: Termus.
2: Termus. Aduh, itu. Dah itu. Lanjut.
1: Saya.
2: Selingan. Olah itu baik itu. Karena waktu ada umat ilohaya, nanti pematon tamai masih mukul wali.
1: Ada kaitan Allah ini kalau catering ini kan semua dari para petani Allah.
2: Jo. Itu makanya harus banyak menanam.
1: Iya.
2: Di samping catering, berumah makan banyak.
1: MBG.
2: MBG. Ini berarti jadi berarti butuh pangan lokal kita.
1: Iya.
2: Itu. Dan itu pangan lokal kita itu banyak gizi.
1: Iya.
2: Ya, yang punya banyak gizi itu bukan karena harganya mahal. Yang murahan putika, subi, atetela, boti dan lain-lain sebagainya yang ada di kita termasuk pun bitule.
1: Bitule.
2: Longgi. Itu. Tapi oleh karena unsur kegengsian itu satu. Karena unsur kelandingan, kebaloan dan kemalasan.
1: Tidak ada di kamus poli ini.
2: Ya, ijal pun mak peletola to kamus ya. Mududulah huwa tidak dapat. Ya. Nah itu. Bawa karena malantinya begitu. Indok begitu. Dama anda pilih saja itu yang ini.
1: Iya.
2: Bawa siram ke sana dengan air sudah semua kebodong keboti lolo. Ya tambah cari gas apa segala macam itu kan itu. Nah itu kan instan ini membodohi orang, membuat orang malas, membuat orang tidak kreatif. Itu. Itu berarti yang instan ini membodohi orang. Lihat anak pilih saja no jam pertama kali jati. Ya pen mau dihutung-tumpu-tumpu dia di jam total. Nah itu betul kan itu tingkat kemalasan. Nah itu yang sebaik merubah sikap uti. Nah itu. Nah apalagi dengan adanya ini rumah makan sekian banyak. Bahkan ada yang gacau-gacauan. Itu kan. Bolo makanan bolo buti udi alo masame de hulontalo. Yang dikhawatirkan ini makanan tradisional kita ditenggelamkan oleh ini. Padahal dia banyak gizi.
1: Iya, betul. Binte bilu huta.
2: Iya. Binte bodeo.
1: Binte bil apa binte apa dulu?
2: Kalau biloti saya
1: biloti.
2: Saya tidak boleh makan itu. Bubu wali dung itu nak Walau kakek ini gigi, permisi pak, saya mau babuang diri dulu. Andilah poli gigi yang satu, permisi pak, saya mau tak banting dulu pak. Nah itu, poli tentu bahasa lo mulai, lo lumadu, bo tibala, bo odelo dungito ta panggola. Bahasa lumadu itu.
1: Saya.
2: Artinya sebagoyang-goyang ini pagar.
1: Pantasan kalau saya ini masih SD. Ada ciri akan gigi di muka di bagian atas.
2: Pantas.
1: Wali nenek mah do mahwa huang poli bala.
2: Malotulotuto
1: poli bala. Do.
2: Patapata mama hame betul dung itu pun mak iya mula de pahu.
1: Udu, tima dung itu mama dung itu.
2: Oh, mak iya mula tak de pahu. Longolan kan?
1: Kenapa?
2: Supaya cepat tumbuh.
1: Walah.
2: Saya itu dah berpikir-pikir. makna apa yang terkandung di situ? Itu baik tuh, ditamai apa baik Pak Mustang eh?
1: Iya iya, kenapa nah, harus di itu. Di loteng?
2: Udu udu. Udu. Boi terdung itu mu, hamai dung itu. Saya itu, nanti kita orang kaitkan dengan agama itu.
1: Saya.
2: Angku dah bawa susah. Orang melihat dari sosial. Angku dah bawa susah Allah. Mama, dia bilang ya dari segi, dia bawa susah terima. Antropologi, sosiologi, dia bawa susah. Etimologi, dia bawa susah. Dia bawa susah. Bilma Allah, bukan meni bahasa orang tua itu itamnya Pak Umi Pak Mustang. Yo, ya ngomong ngetol ngong. Eh lanjut.
1: Lanjut. Lanjut.
2: Emo putu konsentrasi latih. Satu di malam he umpat kali meja apa.
1: Mau tilang ada apa ti alas lo meja boti merah nah, muda kuning.
2: Sebenarnya saya ini membelakangi dorang. Kok karena cahaya lo kaca.
1: Dipantulkan oleh cahaya ya, kaca. Dia bayang-bayang tetap ada.
2: Tinggal dia mau pokok labu alas lo meja kan buat apa? Mau apa lihat lo itu. Dia mau lima lo duhe lo.
1: Tiba lah yang suka sekaluar kamari dia punya tanpa lo catering ini.
2: Nah itu. Hilanglah jam puli telmai waku tu jaman mau hai lo mata tu. Puhai lo mai. Iya. Iya pasilah tiak tu tu tu malah pun mampu malah lo ngelak dia sampai. Iya. Eh lanjut. Donggo lo waku tu.
1: Saya masih ada.
2: Iya.
1: 5 menit.
2: Ah. Jadi butuh pemancing ya. Ambil kamar sama yang pede-pede.
1: Sama prepare ka nah, ini.
2: De matu mulohi poli itu begitu. Ya, karena konsen ini begitu dia cair kamari ada.
1: Ya. Ini sebenarnya Pak Kuni dalam rangka ulang tahun kepala RRI Gorontalo.
2: Oh, jo. Oh.
1: Semoga nah, kepala RRI Gorontalo Bapak Dr. Andus Haris Talamati diberi usia yang berkah, sehat, insya Allah.
2: Wow, pelepasan ibu.
1: Ibu Almawati Ishak.
2: Ya.
1: Kepurna tugas.
2: Ya. Yes. Yang tidak pernah bergeser dari program siaran.
1: Ada napa ini yang di grup pensiunan hadir Ibu Nur Kama Jabir?
2: Kok salam kenal siapa itu? Siapa itu?
1: Cewek.
2: Oh iya ya salam kenal Ibu Nur Kama.
1: Ibu Haja Nur Kama Jabir. Ya, selamat kenal. Menantikan ti Ibu Alma Ishak.
2: Iya.
1: Som
2: ya.
1: Satu grup eh?
2: Iya. Oh temannya Ibu Alma. Oh iya.
1: Tipe kuni ini pura-pura tidak tahu atau bagaimana?
2: Siapa itu?
1: Kenalan dulu.
2: Oh iya. Nanti saya mau berkenalan mau tanya pati Ibu Alma. Salam. Ati anu ti Mama Le Irfan.
1: Saya.
2: Oh.
1: Ti iya. Ibu Bayangkari.
2: Saya sudah pak ingat kamar. Bob sudah pak lupa poli. Paling poli ada nanti poli ya uti ya. Ada nanti poli ya uti ya. Ajo. Bar maaf kau Ibu Nur Kama Jabir kok. Salam sayang selalu. Paling-paling. Nenek anak poli ti uti.
1: Mala deh yang kupaku nih. Timo tamah maula-ula tamai buat ti catering.
2: Ajo. Sanya uti teh popolahe uti sahib-sahib buat itu.
1: Oh, saya.
2: Iya, nama menta. Bawa nama menta apa, bu mama i tinggal di. Bawa salam mula tinggal. Belum tinggal itu salam mula bu mama i. Dari tamai tipe salam mula. Iya, apa lo maaf gua lo juga buat dia. Ya mudah-mudahan dengan adana penas buat dia. Ya tingkat kesejahteraan petani meningkat. Nah, Allah hiyo butuh hiyo. Landing yo pola nyo, tapi harus dibarengi jangan hanya pekerja keras tapi juga pekerja cerdas. Perkembangan zaman, yuk kita ikut perkembangan zaman. Ito mau tinggi lihu bodahai bolo melihu. Kita mau menghanyutkan diri tapi jangan sampai kita mau ikut arus tapi jangan sampai hanyut. Mau itu. Artinya tetap kita mempertahankan apa yang ada di daerah kita. Itu betul. Itu Pak Musang, belum potu jamian tinggal jam tulidu. Belum maaf walo. Mamang mau itu gitu.
1: Saya mau ali.
2: Belum maafkan lahir dan batin cuma ngol datang mengodula. Tu duma waku tu umai mau mutu ma waku waku tu lo umai mau bubulo watia tibaku.
1: Watia tita tu indah.
2: Indah boh ditobo amiati yang mau itu po.
1: Wassalamualaikum.

0: jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat Budaya Indonesia menghadirkan pameran karya 7 seniman Indonesia dengan medium seni cetak grafis. Cerita yang diangkat berupa pelayaran imajiner dari Danau Toba menuju Venesia di abad ke-15. Karya tersebut menggambarkan pertemuan budaya Nusantara dengan berbagai bangsa di dunia. Kehadiran Paviliun Indonesia menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia di tingkat internasional. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyebut partisipasi ini sebagai langkah memperkuat posisi seni Indonesia di panggung dunia. Demikian Pas Jam 9 waktu Indonesia Tengah.

0: tingkat nasional.
1: Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Lumadu lomongo panggola.
3: Boode lo hutang, wau hulungo.
4: Seperti tanah dan langit. Artinya sangat ber

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dari daerah Jawa tadi ada Evita Mala hadir dengan Cinta Ketuk Magic Sunda ya sahabat budaya. Tapi kita kemana ini? Ke oke deh, ada di Malang sana ada ayam panggang yang terkenal, namanya ayam panggang Pak No. Udah lebih dari setengah abad loh sahabat budaya bertahan dalam kuliner. Makanya sudah dinamakan kuliner legendaris ya. Kalau di Malang itu ada banyak juga kuliner beragam, kuliner legendaris yang tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Salah satunya adalah ayam panggang Pak No yang telah hadir 50 tahun dan menjadi pilihan favorit masyarakat sampai dengan saat ini. Dan sahabat budaya, ada perubahan konsep usaha yang memang membawa hasil positif bagi usahanya Pak No ini, atau di kuliner ayam panggang Pak No ini yang semakin dikenal luas, karena cita rasa khasnya itu selalu dipertahankan atau konsisten, gak berubah-ubah ya. Konsep usahanya saja berubah, tapi cita rasanya itu khas, konsisten, tidak berubah-ubah. Nah, sahabat budaya, bumbu racikan khusus dan teknik pengolahan tertentu yang menghasilkan tekstur yang empuk dan rasa yang khas dari kuliner satu ini. Nah, kalau di proses pengolahan ayam itu dilakukan metode khusus sebelum dipanggang menggunakan arang saat ada yang mesen langganannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas rasa dan kesegaran sajian pada pelanggannya. Kalau di Malang itu lokasi dari ayam panggang Pak No ada di dalam gang yang agak-agak tidak luas ya. Tetapi menjadi tujuan kuliner favorit. Bahkan pelanggan ini masih memilih langsung bagian ayam yang diinginkan sebelum dipanggang, sehingga memberi pengalaman tersendiri bagi pengunjung. Nah, sahabat budaya, ada yang menarik juga. Sajian ayam panggang ini biasanya dilengkapi dengan sambal, kecap, ada taburan bawang goreng. Pokoknya apa namanya ya? Seru rasanya. Oke, jadi kalau Anda yang pengen berkunjung, Anda yang punya schedule rencana mau ke Kota Malang, bisa mampir deh di warung makannya Pak No ya, ayam panggang Pak No.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini, saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri. FM 95,1 MHz.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asa zanar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian dirupangan yang dirupi tapi apa.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya Karingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama Karingan. Sesungguhnya bukan Karingan, karena Karingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So Balian tuh mulai di Adam tuh, Pang. Karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha tuh kadang ada nang siapa-siapa kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada Nubeda Misa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, iya nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayu yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut arwah sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada turaja kawasa uji kita nang menguasai komedang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Balian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah Allah Rasulnya Muhammad Allahumma inna wis awal wis kum itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: bola.
1: Boodelo pombolu moondo tau.
2: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
3: Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

Selamat budaya dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Kita pamit dari ruang dengar Anda, sahabat budaya. Nanti setelah ini ada Tieng Apani yang mengawal Anda sampai nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Nusantara Siang. Untuk Nusantara Pagi, kita tuntaskan di lagunya Ajis Kaum, Mandangau Buto.

0: bola.
1: Bo odelo wadala lo ohuli.
2: Seperti kuda terlepas, artinya liar dan binal.

0: Budaya Gorontalo.
1: Lumanu lomongo panggola.
2: Boodelo pombolu moondo tau.
3: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.

0: Terima kasih sahabat budaya, monggo tato monggo dula'a dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Tia Fani kembali lagi bersama dengan monggo tato monggo dula'a sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Walau lo habari ngamila di Request Nusantara di edisi hari ini, tepatnya di tanggal 11 Mei 2026. Kita akan bersama di Request Nusantara. Nantinya sahabat budaya silakan bisa bergabung melalui WA dan juga di line telepon 08 11 430 4040. Oke, selamat pagi dan selamat menikmati suasana bahagia untuk semuanya. Kita langsung saja di line telepon ya, Tia buka untuk semuanya. Ya, untuk Tata Nina Jakaria yang cantik, yang baik hati dan tidak sombong. Dia mulai terputar-putar, mudah-mudahan dapat cabut kumpulan sabantar. Amin kan ya. Oke, lanjut lagi sahabat budaya, kita mau ke lagu Minang ya. Oke, di luar itu sahabat budaya itu lagi ada acara ya, karena hari ini kita mau merayakan hari lahirnya Pak Kepsta ya. Pak Kepsta ulang tahun di hari apa ya kemarin ya. Hari ini baru kita buat acaranya. Terus juga ada pertemuan sama senior-senior kami pensiunan RRI Gorontalo juga yang akan hadir. Jadi lengkaplah kebagian kita hari ini, keluarga besar LPP RRI Gorontalo ya. Semuanya hadir sampai dengan pensiunannya juga hadir. Mudah-mudahan pensiun yang lagi di rumah juga ya bisa bergabung juga bersama kita di RRI Gorontalo. Ya, sahabat budaya, kita lanjut ada lagu ya. Ada lagu Melayu ya, Mari Berjoget. Terus ada lagu Minang, biarkan Denai Managi. Terus ada lagu satu lagi. Nih, ingat pakai lagu Gorontalo satu ya. Oke, silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung. Ada lagu pendek Bogi ya, lagu Gorontalo. Silakan di line telepon yang mau ikutan. Langsung di line telepon 08 11 430 4040. Request Nusantara, hello.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Halo, halo Bapak.

0: Tiba sudah.
1: Oh, Tante Nuh. Apa kabar Tante Nuh sayang?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Oke, okay. Kalau
0: Ya,
1: begitu.
0: sahabat budaya ulun kalau ini.
1: Iya.
0: Oke, lagu keren kalau itu apa DP judul?
1: DP judul pendek bogi.
0: Udah oke.
1: Yang itu.
0: Itu ya.
1: Oke. Okay. Kirim buat siapa?
0: Kirim salam. Ibu Tuti, Tuti Pidinang, Ibu Lisa di Suawa, Ibu Nelly, Ibu Rosin, dan seluruh band. Tanpa terkecuali. Dan sedal untung Bapak nih, sekeluarga insya Allah sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Terima
0: Assalamualaikum
1: kasih.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi tadi setelah ada Tante Nuu ya. Tante Nuu di Batu Da'a. Oke, siapa lagi yang berikutnya? Tante Nuu lagu Gorontalo ya tadi ya, Pendek Bogi. Oke. Yang lain di line telepon. Silakan buat sahabat budaya. Oke, Rekos Nusantara, hello. Tidak usah pakai radio, langsung saja ya di telepon ya. Kalau tidak delay terus. Rekos Nusantara, halo. Halo.
2: Oh. Halo, sahabat budaya Nusantara.
1: Ya, dengan siapa?
2: Asri.
1: Apa kabar orang Lu Timur? Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Segar sekali ini. Tidak hujan di sana?
2: Tidak.
1: Tidak ya, cerah ya. Oke. Okay.
2: Tapi mendung-mendung sih.
1: Tapi
2: mulai
1: ya.
2: Kemarin itu sampai sekarang enggak terlalu panas.
1: Sama Mi, di Gorontalo juga. Walaupun dia ada matahari, tapi mataharinya kayak mendung-mendung begitu, Ji.
2: Terlalu dingin.
1: Ah,
2: hujan
1: dingin.
2: Terus.
1: Eh. Oh, ya, berarti perasaan Anda berarti didinginkan. Oke. Okay.
2: Apa kabar sehat?
1: Alhamdulillah. Oke. Okay.
2: Halo.
1: Halo.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Pak Asri, mau lagu yang mana, Pak Asri?
2: Ada Gorontalo, Manado.
1: Manado belum masuk. Yang adanya Minang, Minang sama apa itu lagu-lagu Melayu. Mari
2: Ambon, ada, enggak.
1: Belum masuk. Jadi kita masih tiga ya. Ada biarkan.
2: Gorontalo saja.
1: Gorontalo saja. Oke, okay. Kirim lagunya buat siapa?
2: Ya, kirim salamnya buat Mama Ella. Ada Ibu Salma Tahir, ada Ibu Selvin, ada Ibu Rostin, Ibu Nelly, Oma Suci, Oma Hani, Ibu Hida, Ibu Nengsi.
1: Iya.
2: Ada Ibu Iin. Siapa lagi buat Tano U, ada Ibu Farida. Ada Nini Ambulati, ada Pak Udin, Pak
1: iya.
2: Herman. Pak Herman buat semuanya tetap terkecuali.
1: Iya.
2: Buat Bapak nih, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah di siapa? Setelah Pak Asri ya, ada siapa lagi yang mau bergabung? Kedua lo di WA juga silakan ya. Oke, ada Pak Asri, masih satu lagu lagi ya. Tadi semuanya rata-rata lagu Gorontalo ya. Di line telepon kembali Rekos Nusantara. Hello.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, Tata Nelly.
3: Iya, akhirnya.
1: Bagaimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah sehat-sehat, Enya.
1: Oke.
3: Ada baju jemput kiriman ini dari Peti Gili.
1: Oh, gagah sekali.
3: Hore ada begitu. Ada kakot tadi ya, ada kakot Peti
1: Gili. Dia tak janjian sama aku, makanya dia tidak akan sampai di RRI.
3: nanti mau suruh telepon dia aja.
1: Oke. Okay. Baik.
3: Lagu nanti putar kedua aja, sesi kedua lagu Minang.
1: Lagu Minang ya, oke. Okay. Kirim buat siapa?
3: Kirim salam kasih Bu Iya, Ibu Lis yang sedang otw ke kota, salah sampai di tempat tujuan. Ada Ibu Iin, ada Rifanto, Tano U, ada Irwan Intro, ada Bunda Lika, Bunda Farida, silakan masuk. ada kasihan ke Pak Udin spesial Gio.
1: Iya.
3: Buat anak-anakku yang di samping, insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah.
1: Amin,
3: amin. Paling spesial buat Enga yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama Cirestu.
1: Amin.
3: Semoga panjang umur sehat selalu, amin. Makasih Enga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita mau ke lagu dulu ya. Ada lagu yang direkam sama Tante Nuu, Pak Asri sama Tata Nelly.

0: Baik, sahabat budaya, dua lagu sudah. Sekarang ada lagu denda, ya, lagu Melayu ya. Mari berjoget, terus juga lagu Manado sama lagu NTT. Sahabat budaya, silakan yang mau bergabung lagi, tinggal tunggu sekarang ya. Oke, di line telepon kembali request Nusantara. Hello.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Inga.
0: Iya, Bung Aman.
1: Halo.
0: Apa kabar Kabila?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, okay. Masih cerah.
0: Baru bangun atau baru?
1: Ada Ujungnya, istirahat.
0: Oh, ada istirahat. Masih pagi so istirahat, belum waktu istirahat sekarang.
1: Makan pagi.
0: Oh, begitu ya.
1: Sarapan.
0: Sarapan ya, sarapan hampir dimakan siang.
1: Iya, makan Rafa. Dua kali.
0: Mau makan dua kali ya. Oke. Mau lagu mana? NTT, Manado atau lagu Melayu?
1: Kalau lagu Manado apa DP judul?
0: DP judul Tanda Tangan.
1: Tanda tangan apa ini?
0: Ini tentu mau cair.
1: Oh, anu, perceraian ini, perceraian.
0: Baru maunya yang ada buku nikah.
1: Yang ada buku nikah.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kirim salam buat Ibu Nelly, buat Mbak Iim, Bung Ripanto, Pak Asri,
0: iya.
1: Buat Inka, buat Ibu Silvi dan seluruh fans tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Spesial
0: buat siapa?
1: Ya ngapain ini, baik hati, tidak sombong.
0: Bu Pamara.
1: Masih menabung. Semoga sehat selalu sama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Aman. Kita lanjut lagi ke WA yang sudah masuk. Apa kabar buat siapa nih? Salam budaya Lohulondalo. Ya, kita terima dulu penelpon ya. Oke, saya terima penelpon dulu nih. Oke, halo Rekos Nusantara.
2: Halo, assalamualaikum Rekos Nusantara. Enggak saya.
0: Iya, pakai jalur lain. Oke, Ibu Haji. Halo.
2: Iya. Kecil sekali apa suara,
0: Kacili.
2: Iyo, kacili yang apa suara di
0: begini
2: HP.
0: Deh. Begini kecil. Iya. Masih. Oh, mungkin dia masih masuk jalur yang satu.
2: Oh.
0: Oke. Okay. Lagu yang mana, Ibu Salma Tahir?
2: Lagu Gorontalo ada.
0: Lagu Gorontalo tadi sudah. Yang ada Minang. Minang, Manado, sama Melayu.
2: Oh, Manado. Ah, Manado itu apa?
0: Manado
2: jo,
0: tanda tangan.
2: Oh,
0: mau yang
2: mana-mana
0: itu?
2: Mana-mana jo.
0: Mana-mana jo.
2: Tanda tangan apa? Tanda tangan. Tanda tangan apa sto itu ya?
0: Tanda tangan tanda mata kayak atau apa? Perjanjian Linggarjati.
2: Oh, iya,
0: oke. Okay.
2: Ah, itu jo.
0: Kirim buat siapa?
2: Kirim buat Thomas Suci, Ibu Nina Raja, Ibu Nelly, yeah. Ibu Rostin, Ibu Ida Ditolite,
0: yeah.
2: Pak Udin, Pak Asri, spesial Jo buat Yenga.
0: Okay.
2: Semoga sehat, spesial buat Yenga Jo. Semoga sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Lebih spesial buat Tirestu Jo.
0: Iya, mohon doanya sementara ikut ujian.
2: Oh, amin. Insya Allah mau lulus.
0: Amin.
2: Pasir kamari poli uti.
0: Oke, siap. Nanti lebaran ya.
2: Oke. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Salma Tahir. Dan apa kabar nih? Salam budaya Lohulondalo. Dari Iin di Pohuwato. Iin, apa kabar Iin? Enggak baik-baik di sini ya. Oh, lagu Melayu ya. Kirim salam buat Ibu Nelly, Ibu Liz, Ibu Rostin, Ibu Pepi, ada Tipa Sisa Niko juga, Bung Aman, Bung Rifanto, Pak Asri, Pak Herman, sama seluruh sahabat budaya, semoga sehat selalu, amin. Dan spesial buat Enga Fani, sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Terima kasih, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Kalau begitu kita ke lagu dulu ya, selamat pagi, menjelang siang buat semuanya.

0: Di request Nusantara yang buka buat semuanya, ada lagu Batak, ada lagu Man, ya, mana eh ya lagu NTT sama lagu Maluku, juga lagu Melayu. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi kembali di line telepon request Nusantara. Hello. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata Rostin.
1: Halo Kak Fani.
0: Halo juga Tata Rostin. Apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah baru pulang dari toko ini, ada belanja.
0: Hey, dari toko. Asik belanja.
1: Ada bawa dengan si bendahara.
0: Wey. Siapakah bendaharanya?
1: Bendahara
0: Mas. Begitu ya.
1: Ini kawan.
0: Asik sekali ini orang pulang dari toko pagi ini.
1: Iya.
0: Kalau begitu.
1: Dia suka cuma bawa tas uang, tidak mau dia bawa belanja.
0: Iya. Astaga. Iya. Bilang bagi-bagi dulu. Oke, Tata Rostin, mau lagu yang mana?
1: Lagunya apa-apa kapan?
0: Ada lagu Manado. Oh iya lagu Manado. Ada Ambon, Ambon NTT, lagu Batak sama Melayu. Yang mana?
1: NTT.
0: NTT ya. Oke, kirim buat siapa?
1: Kalau Kak Fani mau pipat Ibu Salma budget kamar ya.
0: Oke. Nanti semua iya. Lebaran, ah?
1: Budget kamar poli.
0: Iya, nanti mau budget, mau bilang.
1: Iya.
0: Tieng Afani ada.
1: Kak Fani ya.
0: Nanti mau bilang, ah? Oke.
1: Salam buat Ibu Salma yang baik hati, selalu baku dapat kalau di pasar.
0: Masya Allah.
1: Buat Tanou, buat Ibu Ningsi, buat Kak Ia Mbak Iin,
0: yeah.
1: Pak Saniko.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Bung Aman, Pak Asri, Bung Andre, buat Nenek yang apa?
0: Nenek Ambulati.
1: Buat semua-semua Jo, tanpa terkecuali, yeah. Yang paling spesial buat Kak Fani yang baik hati. Insya Allah, setelah bersama keluarga tercinta, tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Makasih Kak Fani. Assalamualaikum.
0: Terima kasih buat Tata Rostin. Di belakangnya di Tata Rostin ada siapa lagi? Silakan bisa gabung juga, bisa kirim lewat WA ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Silakan. Oke, di line telepon ada siapa? Hello, request Nusantara. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkaget-kaget.
2: Botak sambung-sambung begitu itu yang.
0: Iya, tersambung di mana pol ini nih?
2: Kan botak sambung di Pati Bulos di sana.
0: Oke, hemogolat ini nih. Jangan bilang ada makan pomama.
2: Sudah tadi pagi.
0: Oh, Mas sudah. Longo lah mau jadi ini itu dia ke makan pomama pagi-pagi itu apa dulu sarapan ya?
2: Ini di Mak Udo dan di Maya bilang begitu itu baking kalah gigi ngaji.
0: Oh. Tapi banyak sekali nenek-nenek so tidak ada gigi yang ada pakai pomama.
2: Wah, jadi pertanyaan nenek itu tentang Mak Udo dan di Maya dapat dari mana itu tips bagi itu ya?
0: Dia ada baca di Pati Om Google.
2: Nanti mau tanya ulang Pati Om Google itu berbagi.
0: Tapi dulu tiang ada lihat nenek-nenek yang pakai bagi itu kan sudah tidak ada gigi. Baru tampal dengan tabako.
2: Gak ada sisa-sisa gigi itu bisa mau ini akan bagi. Lagu apa yang ini?
0: Mau lagu Maluku, Maluku, Batak, sama Melayu. Mau lagu yang mana?
2: Batak itu ingat.
0: Batak ya, oke. Kirim buat siapa?
2: Mau kirim buat ibu-ibu resmi, so benda hamai bendahara.
0: Dua-dua, benda hama mau bendahara.
2: Boleh itu yang ngadi.
0: Memuali?
2: So boleh itu yang ngadi, boleh membaganti baju, yang. Baganti baju orange, yang.
0: Betul.
2: Dan buat di sahabat Ibu Nel, di Ibu Salma, di Pak Alvin, di Mbak Iin, di Mas Suci, di Ibu Paridatal, dan semuanya yang
0: belum
2: di tempat di sebutnya. Dan sehat-sehat, dan buat di Enga, buat di Maudo, di Mahaya, di Atu, Kerajaan Jaya yang di Padang, salah sehatan semua ingat.
0: Amin, amin, amin. Adi,
2: salah sehatan semua. Harus spesial buat orang yang di sana yang di Gualem ingali.
0: Siapa di sana?
2: Ada, no.
0: Ala, babila.
2: Salam-salam sayang ingali. Cucu ingat, cucu.
0: Oh, wombo.
2: Assalamualaikum ingat.
0: Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Ambulati. Ada lagi yang mau ikutan? Kalau tidak, Tiangga mau putar lagu dulu ya. Oke, kalau begitu Tiangga putar lagu dulu. Sebentar nanti Tiangga buka lagi ya, buat semuanya yang terus bersama di Request Nusantara. Dan juga ada WA yang masuk. Duh, tunggu, Tiangga baca dulu ini WA yang masuk. Kita lihat poli. Dari Cikartin di Tangkobu, lagu Ambon. Kirim salam buat semua fans Pro 4 tanpa terkecuali. Spesial buat keluarga di Manado. Terima kasih Kak Fani, sehat selalu bersama keluarga. Amin. Oke, kalau gitu kita langsung ke lagu ya. Ada lagu Batak sama lagu ya, Ambon. NTT.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Oke, sahabat budaya, kita terima lagi di layan telepon buat semuanya di Request Nusantara. Ada lagu masih Melayu, Batak, terus juga lagu Mandar sama lagu Sulawesi Selatan ya. Oke, silakan buat yang mau gabung di lagu ini, tinggal tunggu lagi di layan telepon di 0821 ya, 0811-430-4040 ya. Oke, silakan di line telepon. Halo, Request Nusantara.
1: Request Nusantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dari yang punya Kota dan Raja.
0: Hei, Kota Raja. Apa ya. Kabar Ivan tuh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kota bagaimana enggak cuaca?
0: Kota masih so ada matahari puali.
1: Oh, begitu ya, di Kota Raja ini mendung.
0: Oh, mendung ya. Kadang mendung ini kayaknya mendung-mendung sih. Panas tapi ada mendung.
1: Oh, begitu.
0: Iya. Oke, okay. Mau lagu mana, Rifanto?
1: Lagu Melayu.
0: Melayu ya. Oke, okay. Yeah. Kirim lagunya buat siapa?
1: Pertama buat Oma Suci, yeah. Buat Mama Ella, yeah. Buat Ibu Nita Mojo yang ada di Jalan Bali.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat Tanoo, Ibu Haji Ani di Botobarani, Pak Herman, Pak Sisaniko.
0: Iya.
1: Buat Ibu Rina Kasim.
0: Iya.
1: Terus buat Ibu Ida di Tolite.
0: Iya.
1: Buat Ibu Nelly, Ibu Rostin. Buat Bung Aman.
0: Iya.
1: Selamat beraktivitas.
0: Iya.
1: Buat seluruh pendengar Pro 4 dari Gorontalo yang ada di Kota Raja.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu buat Ienga. Sehat selalu Olo. Odu Olo.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rifanto, terima kasih. Di belakangnya Rifanto, ada siapa lagi? Oke, silakan di line telepon. Oke, Request Nusantara, halo. Halo. Oh iya, putus ya. Oke, bisa coba lagi yang lain di 0811-430-4040 ya. Request Nusantara, halo. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan
2: halo,
0: siapa?
2: Enga.
0: Halo, dengan
2: Ibu Lis.
0: Ibu Lis. Lagi di mana, Ibu Lis? Masya Allah. Oke, sunyi simu. Oke.
2: Iya, ada Pak. Saya kirim kontak Ibu Neri.
0: Oh. Ibu Neri bilang kan ada basinga. Dia bilang, "Iya, dia tidak mau singgah di sini."
2: Dia tunggu di pertigaan kasih ya.
0: Hati. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Mau lagu yang mana, Ti? Ibu Lis.
2: Lagu Melayu.
0: Melayu ya. Tidak mau lagu yang lain? Ada lagu Ambon, lagu Ambon ya. Oh, lagu Batak ya, Butet. Sama ada lagu Mandar sama lagu Sulawesi Selatan.
2: Oh, itu yang Butet ya.
0: Butet ya. Oke, kirim ya. Buat siapa?
2: Kirim buat Ripan tadi, selamat pagi menjelang siang di Pantai Jakarta.
0: Iya.
2: Padahal sama-sama sebuah lemo.
0: Oke.
2: Tapi tidak disamakan.
0: Iya.
2: Kalau di pantai di Kecamatan Bulusi.
0: Oh.
2: Di Kecamatan Cilamuta saya kena.
0: Oh, di Kecamatan Cilamuta ya, beda ya.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Masih satu kabupaten.
0: Oh, masih satu kabupaten. Oke, siap.
2: Oke. Ya. Buat Ibu Neri, selamat menikmati oleh-olehnya. Ada Ibu Dia, Ibu Alema, ada Ibu Diin juga.
0: Iya.
2: Spesial buat Ienga. Nanti Ienga okay. Nanti berikutnya ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Tidak bagus yang dipolin.
0: Itu
2: ada lampu hijau baru telepon Ienga. Nanti mau antar dengan Natal Pansa.
0: Oh, masya Allah.
2: Dengan Cibu Neli. Ada di kota, kota ini.
0: Oke, hati-hati di jalan ya.
2: Karena okay. Kalau ada waktu mau singgah di RRI.
0: Iya, pasti nggak kemari dulu, jalan-jalan ke sini dulu.
2: Kalau mau daparin yang mau urus.
0: Pokoknya begitu, pasti nggak.
2: Iya, mau ada keponakan mau ingin menimba ilmu di kota.
0: Oh, masya Allah. Kalau begitu pasti nggak kemari di sini, jalan-jalan di sini.
2: Cuma dekat ya?
0: Iya, mau dekat lagi ya.
2: Insya Allah, kalau mau daparin.
0: Oke, okay, siap.
2: Oke, okay. Spesialnya buat PN-nya.
0: Oke,
2: semoga
0: siap. Sehat
2: selalu ya, Kak ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat semuanya yang hari ini sudah bergabung. Kayaknya lagi seru-seru ya di luar. Lagi dengan merayakan hari kelahirannya Pak Kepsta ya. Oke, kita langsung saja sahabat budaya. Kita ke ini ya. Kita ke lagu terakhir dan juga Tienga juga mempamit di Rekos Nusantara. Tapi jangan kemana-mana karena Tienga sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Hulon Dalo, Betiapo 5 Banda Bandalo, Habali lo Hulon Dalo, Habali Uiwalia, Metoli Punto Botia, Tehas Dindanya Loatia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengundulawa mengautato. Usaha mikro kecil menengah mielo UMKM umai mo perodawa ekonomi tolipu boli mai mo pekalaja to tahu. Ita ualo dekranasda kabupaten lo Hulondalo Mariam Sofyan Fuhi lo otanggulai. To tahu nui lalu itu upatolihu waulimolohetuto UMKM to kabupaten lo Hulondalo. Umalo pokalaja olotamo pula dulo lihulolota. Ilimbata to ungotayadu takala kalaja beti mengobua. Upalalu beti mai mopolai apahamu wau pongotota lo takala kalaja. Alihu mopihu hasili lo ukilalaja lo UMKM mialo IKM. Dekranasda Kabupaten Lohulondalo mai mohundula u mopolai ahasili. Dabo mai olo mopolai apongotota. Alihu hasili lo u kilalaja mopiohu. Alihu delo olai iyo de dilabo odi-odi tomao.
1: Ta'ua lodata. Ta'ua merupakan gelar kehormatan adat. Sedangkan data berarti banyak, yang terkandung maksud negeri ini banyak kegiatan, baik untuk meramaikan negeri maupun pembangunan yang bermanfaat untuk rakyatnya. Pemimpin ini banyak jabatan yang dipegangnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, berani membuat terobosan baru, teguh pendirian, dan peduli peningkatan sumber daya manusia. Pemimpin yang berkarakter seperti ini wajar dianugerahi gelar Ta'ua Lodata.
0: Odu olo itu longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo Hulondalo. Ombudsman to Hulondalo hipoheinga u dilama omo korupsi. Wau dilama omongohi bali susah odeta mengurusi torotu ladelo huta. Ikapala lo Ombudsman to Hulondalo Muslimin Be Putra lo otanggulai. To ulongohi pahamu udilama omo korupsi to Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Ju lo otanggulai. To umomaya layati ta mengurusi tula de lehuta debodongko uluo u hipohepi dedoi. Aturangi umawo luo dila bomo pulita to utulatuladu. Dabo demo helu ngodoi bolo owalilio mialo molingahe oto umongurusi. Boile lio ode ASN to Badan

0: Pertanahan Nasional u musimo e ato kalaja. Wow, mopopele hio to u me iwalunga doi. Ila moali mopohi hedu olota mengurusi. To nuta lohelungo tio tama popolingga hulio to urusani.
1: Tahuda lomongo panggola. Dilata mohuli lame tulu. Wano bo wunggu walalo ayu mo putu.
2: Tidak akan berkobar api jika hanya disulut dengan sebatang kayu. Artinya kerjasama.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Mahe mo data ta opanyaki HIV/AIDS to hungola iati. I Dinas Kesehatan Togorut mahipongo hia pahamu potunua potuhata odela iati wau ana sikola. Huna umai mopohinggade loladio lo panyaki HIV/AIDS beti. Tata tanggungi mala to program HIV/AIDS to Dinas Kesehatan Gorut iayu nento lo otanggulai. Monata tama ilo HIV/AIDS hidihima KTP lo Gorut. Ma ilo dungga mai lo panyaki to lipulo tau ma lo hualingai ode Gorut. Tunggu lo Dinas Kesehatan lo Gorut mahu alo kolio'o to umuhunema tama ilo panyaki HIV/AIDS beti. Mopula limo puskesmas uluo to Gorut ma mopula tuau uma muhunema olota o HIV/AIDS. Timong oleo beti ma monto lipu ueo mai. De mai longongoto ma lohualingai o de Gorut nabo ma wayu-wayu mai panyaki HIV/AIDS.
1: Lumadu lomongo panggola.
3: Bo ode lo wale longgalo, mabolohi apolalo.
1: Seperti anai-anai keluar dari sarangnya, berterbangan berduyun-duyun, artinya masa keluar dari pertunjukan.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Mopota melo giji odeta ukeke inga ito musi mo osehati boli mai mo ea wau mo ulindapo. Utanggulali 1000 hari pertama kehidupan mondo ombongo lilo lio tunggulo umuru 2 tahunu. Towo lotalo umuru beti mai mopolai a uto iyo batanga lio. Wow, kekuatan lo ilanggang iyo. I pengurus lo persatuan ahli gizi to bualemo Yakob Tagoli lo otanggulai. Hipola mela u o gizi tunggulo dulo taunu. Wala abuti moto duo batanga sehati. Pindali boli mo e awau mo ulindapo. To u ngotupalo tutumuniyo. To umo potamela to ala abuti musi u o protein wa vitamin. Mutu ude wolo umur lo ta ukeke inga abuti. Odito olo ode mongotilo ta ombodula musi mola mela u o giji huna salamati lo ta to delomo ombongo. Sehati lo mongawala abuti boto dudutu lo giji u hetamelo lio.
1: Bo odelo huwayo monga dilati wendapa.
4: Seperti buaya makan, tidak dikunyah. Artinya, rakus.
0: Odu olo ito nonggola miatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Dabo, maapucu tanumaha bali pulitio. Ti Gubernur Gusnar Ismail muhinga layati umay mopo wali utanggulalio sensus ekonomi. Uti-buti ilo tanggulamay li Gubernur to rakorda program Bangga Kencana to lenggota lo provinsi. Pohilelio ode tamo aami. Dilama o hibo-hibohia. Hiwohe-wohea. Mialo hiwoli-wolita. To umola meta iindulo potuga sensus. Alihu moto duo tulade. Mialo data uganapu. Alihu program lo pamalenta to pusat. Tuhata ode tapila tujuh. Sensus ekonomi beti umai pengotawala tutumulio lo laiati. Alihu program upopowo luo mei lo pamalenda tuhata odeta pila tuju.
1: Lumadu lo mongo panggola.
5: Bo ode lo hutang, wau hulungo.
4: Seperti tanah dan langit, artinya sangat berbeda.
0: Mengudulawa mengotato. Tanu bo o odimola uma pilopo sambe umai lamiatia to hianga botia insya Allah poli de mududung kaya to hianga peen damai. Lao mengotato, habali betia, du tanumai lapato. Udi lama patato, maapu ode mengotato. Uti lala to bahasa bolo pohilea lapo tunua potuhata. Wau uti lala tolo iya, ende bolo potunua lo mei amiatia. Watiate hasdin Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o data. Dabo ando to udipo mo hindu amiati ata tapu mo po elamai u lolaita isi isiali wau dilamo palongo to u hitua tua ua tidiopo u ngope e heu mbala lo didi poli ngope e heu mbala lo patu. Iju ndebo oditopo watiamo indupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

惯的我。Motor

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun. Punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sayang, aku harap engkau bisa bersabar dan engkau tidak pernah meragukan cinta serta sayangku kepadamu.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma karena kurma itu barakah. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air karena air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Bisa jadi anjuran itulah yang disalahartikan oleh banyak orang. Rasulullah dalam hadis menganjurkan untuk berbuka dengan kurma, bukan dengan manisan. Rasa kurma memang manis, tapi bukan berarti lantas semua makanan yang manis-manis bisa disetarakan dengan buah kurma. Rasulullah memilih buah kurma untuk membatalkan puasa karena kadar gula di dalam kurma lebih rendah dan aman dibandingkan kadar gula biasa. Selain itu, buah kurma mengandung zat besi, kaya serat, protein, kalsium, bebas kolesterol, sedikit lemak, dan vitamin A, B1, B2, B3, B5, dan C. Inilah yang membuat buah kurma punya segudang manfaat bagi kesehatan.

Malam bulan purnama bisa jadi menjadi malam yang ditunggu-tunggu. Karena malam ini menjadi lebih indah oleh terang benderangnya cahaya bulan penuh yang memiliki sinar 9 kali lebih besar dibanding bulan sabit. Momen ini pun selalu datang setiap bulan. Dalam kalender tahun Hijriah, bulan purnama tiba pada tanggal 15 atau di pertengahan bulan. Namun tahukah Anda? Dalam catatan sejarah, ternyata ada satu-satunya bulan dalam kalender Masehi yang tidak kedatangan bulan purnama. Bulan itu adalah Februari, tepatnya pada tahun 1865 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1281 Hijriah. Hal itu sangat masuk akal karena jumlah hari pada bulan Februari hanya 28 atau 29 hari pada tahun kabisat. Sedangkan peredaran bulan selama 30 hari setiap bulannya.

Barang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan kita masih bersama di siang hari ini dengan beberapa informasi yang coba Tienga bagikan buat sahabat budaya semuanya. Sahabat budaya, di dunia ini banyak yang unik ya. Dari sisi makanan saja banyak yang unik ya kalau di dunia ini. Kita bisa lihat sahabat budaya kalau keanekaragaman kuliner itu sudah menjadi kebanggaan sekaligus daya tarik suatu negara ya. Termasuk kita yang ada di Indonesia. Juga kita yang ada di Gorontalo ya. Jadi tidak jarang wisatawan ini sengaja berlibur ke berbagai negara hanya untuk mencicipi sekaligus mengenal makanan internasional dan asal negaranya. Jadi kalau dibilang di Indonesia makanan internasional dan asal negaranya dari sekian banyak khas dari seluruh penjuru dunia. 20 makanan internasional ini merupakan yang terpopuler dan rasanya telah terbukti lezat serta mudah diterima oleh lidah masyarakat Indonesia secara umum. Pertama rendang ya, rendang Indonesia sahabat budaya. Karena Indonesia itu memiliki satu hidangan kebanggaan yang pernah menjadi salah satu makanan terlezat di dunia, yaitu rendang daging sapi yang diolah dengan rempah dan santan kelapa selama berjam-jam dan berhasil mencicipi kuliner yang benar-benar lezat dan otentik. Kalau di Jepang ada sushi sahabat budaya. Terus kalau di Italia ada pizza. Terus kalau di Tiongkok itu ada dimsum ya. Terus di Meksiko ada tacos ya. Dan di Prancis juga ada apa nih namanya croissant ya. Lanjut lagi di Thailand ada pad thai. Ini dia pad thai. Entah bagaimana rasanya tinggal juga kurang tahu. Terus ada nasi biryani dari India sahabat budaya. Nasi biryani di India sahabat budaya. Jadi untuk sahabat budaya semuanya itu bisa rasa ya makanan-makanan dari luar dari negara kita. Iya, kalau Restu lagi sekolah ya bisa dijemput sekarang ya, sudah pulang. Oke, sahabat budaya, kita akan lanjut lagi, kita ke lagu berikutnya untuk semuanya.

0: Rakyat Gorontalo menyimpan limpahan budaya dan sumber sejarah dalam tradisi mereka. Budaya dan sumber-sumber sejarah tersebut dari generasi ke generasi disampaikan dalam berbagai bentuk dan rupa, arsitektur sastra, dan terutama tradisi lisan. Masyarakat Gorontalo menganut suatu prinsip tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai agama. Hal itu dapat terlihat dari semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Perjalanan masyarakat Gorontalo sejak lahir hingga kematian mengandung nilai-nilai adat budaya. Dalam kehidupannya, masyarakat Gorontalo tidak pernah terpisahkan dengan agama dan tradisi, keduanya saling menjaga agar tetap serasi sebagai pedoman hidup. Begitu banyaknya tradisi di Gorontalo yang memiliki peran dalam Islam, salah satunya adalah tradisi lisan atau budaya tutur. Gorontalo memiliki aneka ragam warisan budaya, diantaranya budaya tutur seperti Mekraji, Tanggomo, Dikili, dan Mohungguli yang harus dilestarikan. Keempat budaya tutur tersebut dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Mekraji merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Gorontalo yang berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Naskah yang dibacakan tertulis dalam bahasa Gorontalo dengan menggunakan huruf Arab Pegon atau Arab Melayu atau juga disebut huruf Jawi.
1: Mekraji itu adalah pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun dilaksanakan juga di Indonesia dan khusus di Gorontalo itu ada khas tersendiri karena dibalut dengan budaya mereka.
0: Sementara Tanggomo, sebagai sebuah sastra lisan, biasa digunakan sebagai hiburan untuk mendidik masyarakat atau memberikan informasi, cerita-cerita, peristiwa heroik, program pemerintah, dan lain sebagainya.
2: Tanggomo itu adalah terdiri daripada kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang dia lihat, yakni secara visual, kemudian yang dia dengar secara audio, kemudian dalam apa yang dilihat dalam masyarakat itu sendiri. Contoh konkret seperti misalnya kejadian 23 Januari 42 di mana Hulibalang dan Iwarta Bone melaksanakan kegiatan untuk menaikkan bendera merah putih ada di dalam Tanggomo itu.
0: Ada juga budaya tutur Dikili. Tradisi ini diucapkan secara berlagu yang berisi pujaan dan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dilaksanakan saat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap bulan Rabiul Awal.
3: Pada prinsipnya Dikili itu ada satu aktivitas kegiatan berzikir. Berzikir yang di dalam budaya Gorontalo itu dikemas menjadi kegiatan seni. Kegiatan seni yang semua orang mengetahui karena pelaksanaan Dikili itu sering pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW dan itu semarak dan meriah di Gorontalo. Kalau dilihat dari klasifikasi sebenarnya banyak Dikili, ada Dikir Maulid, ada Dikir Naba, ada banyak sekali hal yang kata dan Dikir. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu diketahui di sini. Memang asalnya dari negeri Arab. Ada kata-katanya itu seperti di sini kan ada ya Nabi salam alaika dan seterusnya itu kan itu kata-kata Arab, tetapi diselingi dengan budaya Gorontalo, masuk juga bahasa Gorontalo di situ. Oleh karena itu zikir ini karena dia sudah menjadi bagian dari budaya Gorontalo dikenal dengan istilah kita yang namanya Dikili.
4: Lalu zikir datang ke Gorontalo itu dibawa oleh Sultan Eyyub tahun 1663 sampai 1661. Waktu itu Sultan Dayate ini diundang studi banding ke Ternate. Waktu di sana dia terkesan dikir di Ternate itu Al-Marjani.
0: Budaya tutur lainnya adalah Mohungguli. Budaya ini menjadi salah satu dari ragam prosa lisan Gorontalo.
5: Jadi Mohungguli itu adalah cerita rakyat Gorontalo yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah cerita yang benar-benar terjadi atau yang kedua cerita yang berdasarkan mitos kepercayaan masyarakat yang dikaitkan dengan kejadian suatu wilayah yang menjadi nama, kemudian dikaitkan juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya asal mula Danau Limboto, kemudian legenda, kemudian juga sejarah-sejarah itu diceritakan melalui ulu-ulu.
0: Keempat budaya lisan Gorontalo tersebut saat ini hampir seluruhnya hanya digeluti oleh orang-orang tua. Sangat jarang kita dapat melihat anak-anak muda menekuni budaya ini.
6: Selama ini kan hanya orang-orang tua, sekarang sudah masuk pada anak muda, dan kita harapkan tahun 2020 nanti ini akan bisa kita kembangkan, dan mungkin kita akan melakukan pagelaran secara besar-besaran dari kabupaten kota, dan nantinya akan punisnya ke provinsi. Bukan tidak tertarik, tetapi mereka kurang disentuh. Saya setelah kita melakukan bintek, ternyata mereka itu kurang disentuh. Bukan karena tidak tertarik, tidak ada yang menyentuh mereka, karena mereka juga punya tanggung jawab.
0: Adalah Bima Katara, seorang anak SMA, penerus sastra lisan di Kili. Ia tertarik untuk menggeluti budaya ini sejak memasuki sekolah menengah atas.
7: Ya, saya untuk minum budaya Gorontalo saya tertarik, karena dengan dalam budaya Gorontalo juga kan saya di situ mengeluarkan suara. Jadi kalau yang lainnya itu mengeluarkan suara hanya untuk modern-modern, ya saya mengeluarkan suara untuk yang tradisional. Jadi kayak beda dari yang lain seperti itu. Yang menarik dari Dikil itu, ya kita kalau dalam Dikil itu kan kita saling mengenal, bisa bertegur sapa dengan orang-orang yang berasal dari kampung-kampung lain, karena kalau sudah di Dikil itu sudah menjadi satu persatuan. Tapi dalam satu persatuan itu juga ada perbedaan, yaitu perbedaan dari perbedaan jago, perbedaan lagu. Jadi kalau sudah di situ orang saling mengenal, dan dengan perbedaan itu orang saling menghargai.
0: Penerus budaya tutur yang semakin tergerus oleh zaman membuat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menggelorakan kembali semangat kaum muda atau milenial untuk mencintai dan meneruskan adat budaya Gorontalo ini. Dengan sebuah tindakan nyata dalam melestarikan adat budaya lisan Gorontalo, diharapkan ini akan terus terpelihara dari generasi ke generasi.
8: Terima kasih sahabat budaya, Mongota Tomongodula'ah yang terus bersama di siang hari ini bersama Pro 4 RRI Gorontalo. Kembali lagi sahabat budaya, satu info yang tinggal rangkum dari rri.co.id. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, melainkan identitas, jati diri sekaligus warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan suatu masyarakat. Namun di tengah perkembangan teknologi, modernisasi, dan juga perubahan pola komunikasi masyarakat saat ini, keberadaan bahasa daerah perlahan ini mulai terpinggirkan. Generasi muda kini lebih akrab dengan bahasa modern dan bahasa gaul dibandingkan bahasa ibu yang diwariskan leluhur mereka sendiri. Kondisi ini turut dirasakan masyarakat Gorontalo khususnya terhadap keberadaan bahasa Bonda yang kini mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Bonda yang merupakan bahasa pendahulu yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Gorontalo dan memiliki nilai histori serta kultural yang sangat tinggi. Bahasa ini dahulu menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat dan menjadi salah satu fondasi komunikasi masyarakat Gorontalo di masa lampau. Namun sahabat budaya, seiring berjalannya waktu, penggunaan bahasa Bonda ini terus mengalami penurunan, dan saat ini bahasa ini lebih banyak berkembang dan digunakan di wilayah Kecamatan Suawa dan Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Bahkan di beberapa lingkungan masyarakat, anak-anak sudah tidak lagi mengenal maupun memahami bahasa ibu tersebut. Fenomena ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, karena jika tidak segera dilakukan upaya pelestarian, bahasa Bonda dikhawatirkan akan hilang dan hanya menjadi bagian dari sejarah budaya Gorontalo. Pelestarian bahasa daerah ini dinilai penting untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam memahami, menggunakan, sekaligus menjaga bahasa daerah sebagai bagian penting dari identitas budaya Gorontalo. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, sahabat budaya, juga menjadi upaya menjaga bahasa daerah ini juga membutuhkan keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, sampai keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak belajar berbahasa. Salah satu sosok yang kini aktif memperjuangkan pelestarian bahasa Bonda adalah Ibu Era, seorang pensiunan guru di Kabupaten Bone Bolango. Dengan penuh kepedulian, dirinya terus mengajak masyarakat untuk mempertahankan penggunaan bahasa Bonda agar tidak punah ditelan perkembangan zaman. Lengkapnya silakan bisa mengakses di portal rri.co.id.
9: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya, dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lambung kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: bola.
1: Bo odelo tete lo bata.
2: Seperti kucing basah, artinya basah kuyup.

0: Kontalo. Sudah pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita kepas jam dulu nih sahabat budaya. Monggo tato, monggo dula.
1: Anda kembali 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
0: Sahabat Budaya Indonesia menghadirkan Pavilion Indonesia dalam Venice Biennale Art 2026 melalui pameran bertajuk Printing the Unprinted. Pameran ini menampilkan karya 7 seniman Indonesia dengan medium seni cetak grafis. Cerita yang diangkat berupa pelayaran imajiner dari Danau Toba menuju Venesia pada abad ke-15. Karya ini menggambarkan pertemuan budaya Nusantara dengan berbagai bangsa di dunia. Kehadiran Pavilion Indonesia menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia di tingkat internasional. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyebut partisipasi ini sebagai langkah memperkuat posisi seni Indonesia di panggung dunia. Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, tradisi Kaombo di Buton, Sulawesi Tenggara merupakan ritual pingitan bagi remaja perempuan yang telah memasuki masa remaja. Prosesi ini biasanya dilakukan selama beberapa hari di dalam ruang khusus dengan pendampingan perempuan adat. Selama menjalani Kaombo, peserta diajarkan tata krama, nilai kehidupan, serta peran perempuan dalam masyarakat Buton. Ritual ini dipimpin oleh tokoh adat dan keluarga sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. Bagi masyarakat Buton, Kaombo menjadi simbol kesiapan seorang perempuan memasuki tahap kehidupan berikutnya. Tradisi turun-temurun tersebut hingga kini masih dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Tarian Yospan dari Papua menjadi salah satu tarian pergaulan yang populer di kalangan masyarakat setempat. Yospan merupakan gabungan dari dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar, yang kemudian berkembang menjadi pertunjukan budaya. Tarian ini biasanya dibawakan secara berkelompok dengan gerakan energik dan diiringi alat musik tradisional seperti gitar, ukulele, dan tifa. Yospan sering ditampilkan dalam festival budaya, penyambutan tamu hingga acara kebersamaan masyarakat. Selain sebagai hiburan, tarian ini juga menjadi simbol persaudaraan dan semangat kebersamaan orang Papua. Hingga kini, tari Yospan terus dilestarikan dan dikenal luas sebagai identitas budaya Papua. Sekian pas jam pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Watia Tiffany Mohi Odu Olong.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, menjelang datangnya bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, umat Islam mulai mempersiapkan diri untuk menjalankan berbagai amalan sunnah yang dianjurkan. Salah satu ibadah yang banyak dilakukan adalah puasa Zulhijjah pada 1 hingga 9 Zulhijjah, termasuk puasa Tarwiyah dan puasa Arafah yang memiliki keutamaan besar. Berdasarkan kalender Hijriah 1447 Hijriah, awal Zulhijjah itu, sahabat budaya, diperkirakan jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026, sementara Hari Raya Idul Adha diprediksi berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026. Berikut sahabat budaya jadwal lengkap puasa Zulhijjah 2026. 1 Zulhijjah di hari Senin 18 Mei 2026, 2 Zulhijjah Selasa 19 Mei 2026, 3 Zulhijjah hari Rabu tanggal 20 Mei 2026, dan untuk 9 Zulhijjah itu puasa Arafah, sahabat budaya. 8 Zulhijjah puasa Tarwiyah itu, sahabat budaya, di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Untuk puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Jadi sahabat budaya, dilansir dari Basnas RI, puasa pada awal bulan Zulhijjah termasuk amalan sunnah yang memiliki nilai pahala besar karena dilaksanakan pada hari-hari mulia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Puasa Tarwiyah yang dilakukan pada 8 Zulhijjah ini menjadi bagian dari persiapan spiritual menjelang wukuf di Arafah. Dalam sejumlah riwayat ulama disebutkan, orang yang melaksanakan puasa Tarwiyah ini akan memperoleh pahala besar atas kesabaran dan ketakwaannya. Sementara itu, puasa Arafah pada 9 Zulhijjah menjadi salah satu puasa sunnah paling utama bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebut puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Selain menahan lapar dan haus, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak zikir, sedekah, membaca Al-Quran, dan memperkuat ibadah selama bulan Zulhijjah. Momentum ini dinilai sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkapnya terdual sahabat budaya untuk membacanya di portal rri.co.id dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Paran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo!

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off. Namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia.

budaya pemerintah kota Gorontalo terus mendorong keterlibatan pelaku usaha dari berbagai latar belakang dalam pelaksanaan UMKM Street Food yang digelar di sepanjang ruas jalan dari rumah dinas gubernur hingga kawasan MC Donuts. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut melalui partisipasi kedai yang dikelola penyandang disabilitas tuli dalam kegiatan yang menjadi pusat keramaian baru di kota Gorontalo. Melalui event ini, pemerintah memberikan ruang yang sama bagi seluruh pelaku UMKM termasuk kelompok disabilitas untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang terbuka bagi masyarakat. Lengkapnya silakan bisa mengakses di portal rri.co.id.

Moulindapo. Moulindapo merupakan gabungan dari motota, yakni kecerdasan pikir dan kecekatan bekerja. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, Wanu bilohela to totae walio odelo dialu umuali, dabo wuto iyo Moulindapo. Jika dilihat dari perangainya, bagai tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi otaknya cerdas. Kecerdasan di sini berani mencetuskan ide-ide baru yang brilian yang belum terpikirkan oleh orang lain.

Baik, sahabat budaya, mau tato mongo dula as. Sebelum kita lanjut lagi, kita ke info berikutnya dulu ya. Dan nanti masih ada dua lagu lagi yang Tienga mau hadirkan untuk menemani sahabat budaya mau tato mongo dula as. Sahabat budaya mau tato mongo dula as, kalau bilang budaya ya, banyak budaya yang ada di dunia. Dan itu ada budaya yang unik dari berbagai negeri. Salah satunya sahabat budaya dari perang tomat yang di jalanan kota kecil di Spanyol ya. Ini merupakan satu kebiasaan masyarakat Nicaragua yang menunjukkan menggunakan bibir. Dunia menghadirkan begitu banyak cerita menarik yang membuat perjalanan terasa lebih hidup. Jadi sahabat budaya, tradisi-tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang dipertahankan di tiap negara, termasuk kita di Indonesia juga. Seperti di India, sahabat budaya, masyarakat juga memiliki sejumlah tradisi yang kerap dianggap ekstrim oleh wisatawan asing. Salah satunya adalah ritual pemecahan kelapa di kepala umat di Tamil Nadu. Dalam ritual ini, pendeta memecahkan kelapa di kepala peserta sebagai simbol doa kesehatan dan keberuntungan. Kelapa dipercaya sebagai lambang ego manusia yang harus dihancurkan demi mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski terlihat menyakitkan, masyarakat setempat memaknainya sebagai bentuk pengabdian spiritual kepada dewa, khususnya Lord Shiva. Jadi masih di India juga terdapat tradisi lama di wilayah Maharashtra dan Karnataka, di mana bayi dijatuhkan dari atas kuil dan ditangkap menggunakan kain oleh kerumunan warga di bawahnya. Tradisi ini dipercaya membawa keberuntungan dan kesehatan bagi sang bayi, walaupun kini mulai menuai kritik karena dianggap berbahaya. Sebagian masyarakat masih mempertahankannya sebagai warisan leluhur yang syarat makna religius. Lengkapnya silakan untuk mengetahui lebih banyak lagi, bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id. Masih ada dua lagu terakhir dan juga Ting Avani sudah memamit. Nantinya ada tim Hai Rahma yang akan menemani Mungo Tato Mungo Dula'a. Terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hingga kini, Natoni masih dipertahankan sebagai bagian penting dari identitas budaya NTT. Sekian Pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduolo.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh di sono tuh, operator yang jawab. Lanjut ya, Bang Po, pemirsa Renet ya. Dinginnya kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Ayah lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa Renet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Ayah Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya. Yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa Arena dan juga pendengar Pro4 ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh iya, dadakan adik. Lagi kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. jadi enggak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga ada
1: pantun ya.
2: Pantun
1: katanya.
2: Ya.
1: Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Gitu, Bang Jo. Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa Arinet dan juga pendengar Pro4 ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro4 Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syap itu bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya apa mic-nya Bapak? Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak majuan Pak.
1: Soal kejauhan.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Sama,
2: udah jelas ya semua
1: udah,
2: clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Pro4 ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Pro4 Pontianak kira-kira berapa ya bisa dihubungi sama pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Heril untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
2: Iya.
3: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun. Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
2: Iya.
3: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat, dongeng,
3: dongeng ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
2: miliar ya Pak ya?
3: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Dialek mereka begitu ya Pak ya.
3: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
3: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya, dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah, orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Itu juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Sahut menyahut begitu ya. Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya, sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
3: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya. Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya, kreatif sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya, menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama 90 tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya, itu.
2: Iya, tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
3: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan,
2: spontan ya.
3: Anda lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun,
2: iya, ya. Iya, betul.
3: Jual beli pantun. Jadi itu seperti
2: udah terbiasa, ya,
3: Pak. Sekarang ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih, masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya, kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Jadi tidak apa-apa, saya kira ini sebagai satu apa namanya ya, masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
2: Spontan ya.
3: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
3: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan.
2: Setiap apapun,
3: ya, apapun, apapun ya. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
2: Iya, itu dilombakan,
3: dilombakan
2: sudah rutin Pak.
3: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih? Kok pantun ini dilestarikan ada apa gitu pantun ya kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata permainan bunyi tapi di dalamnya itu tersimpul juga terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya pendidikan etika pendidikan agama ya pendidikan apapun ya pesan-pesan semacam itu nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya.
2: Iya, makanya ada pantun sindiran ya, Pak ya.
3: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
2: Agak menusuk ya, Pak ya.
3: Menusuk ya.
2: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya, Pak ya. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya, Pak ya, rutin. Ya, dari sejak tahun berapa itu, Pak? Udah melibatkan anak-anak ini.
3: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya terus menerus ya, baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Bagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Nah kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya. Apa
2: kompetisi-kompetisi
3: ya,
2: lomba-lomba
3: pantun ini.
2: Iya.
3: Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
2: Itu biasa melibatkan siapa ini, Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Memang di sekolah ya Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini?
3: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
2: Tundang.
3: Pantun bergerdak. Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar yang piawai.
2: Piawai. Ya,
3: mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
2: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
3: Ya, ada, lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
2: Wah, jadi, mantap.
3: Makin banyak kan apa namanya? Bentuk-bentuk pelestarian pantun.
2: Ada sastralisannya di situ, Pak ya.
3: Otomatis sastralisan.
2: Tapi di apa warnai ya, variasi, variasi ya dengan tarian.
3: Supaya apa namanya orang yang menikmati itu tidak bosan.
2: Oh iya, tidak monoton. Tidak monoton. Baik-baik. Ya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya Pak ya. Ada guru-gurunya ini.
3: Ada.
2: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ya. Ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
3: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, Bimbingan Teknis di apa namanya dulu lembaga apa penyaluran mutu LPMP ya di Siantan itu di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas dan Kota Bengkayang.
2: Yeah.
3: Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
2: komedi.
3: Jadi bahasa Melayunya melucu.
2: Tapi bagi bahasa kita ya Pak ya, daerah lokal.
3: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya pantun.
2: Pantunnya plus dengan propertinya.
3: Propertinya juga ya.
2: Baik.
3: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
2: Baik. Berarti memang emang harus sejak dini begitu ya Pak ya.
3: Oh iya.
2: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
3: Oh iya.
2: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang contohnya Pak ya.
3: Tundang sari.
2: Nah,
3: mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
2: Iya, ya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
3: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
2: senang dengan seni.
3: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian apa namanya etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di Kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya. Meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
2: Iya, betul.
3: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya. Kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
2: Ucapan-ucapan gitu Pak ya. Pantun. Iya.
3: Itu juga membantu sekali ya.
2: Baik. Silakan Bu Abang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
1: Iya. Boleh ya Kak ya.
2: Suara Budaya Nusantara. Boleh.
1: Nanti buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
2: kan jadi jenis pantun banyak ya.
1: Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah, Tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zamannya zaman AI gitu ya. Nah kalau kita kasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya, AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa Pak? Apakah udah sesuai dengan apa namanya kaidah-kaidah berpantun, atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
3: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin okay lah ya, bisa. Ya bagi pemula sih okay, enggak masalah ya.
2: Terbantu.
3: Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki, itu mungkin dia cari anu ya, cari
2: cipta sendiri,
3: kosakata sendiri gitu ya. Itu lebih. Ya memang AI merupakan satu apa namanya, satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin aja, pantunin AI. Pantunin AI ya.
2: Tapi beda rasanya ya, Pak.
3: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
1: Oke.
2: Kalau Bang Jo, apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak nggak?
1: Enggak, belum pernah bikin sih kebetulan, Kak. Belum ya. Kalau tadi sih nggak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan, yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
2: Sehari-hari. Jadi kayak ada nilai
1: gitu. Iya, kayak tadi pakai AC apa dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya, harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. Gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya, untuk berinteraksi dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Nanti pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, enggak lama-lama ya. ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan ya. Nanti kita bakal balik lagi ya.
2: Pantunnya ya.
1: Disiapin pantunnya nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak dimanapun Anda berada, balik lagi ya. Barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perompak Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih. Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana
2: yang bisa kita angkat? Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, tunggu abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih mau jalan-jalan ke bandara, pergi ke sana pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh kita tunggu?
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat dari.
3: Assalamualaikum.
1: Oh ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Tadi pun.
2: Iya.
1: Apun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, main kan pantunnya?
3: Aduh, kerja pantun nih.
1: Lanjut, nggak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Fahiril.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sih Pak, tanya apa Jakarta Edo, Bang Jo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA, berpantun itu Pak. Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke, jalan itu aja, satu aja. Ini ada pantun, King.
2: Ya, katanya nggak ada pantun. Boleh, boleh. Ayo ikan hiu ikan cucut yuk lanjut.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiapkan. Cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga ya.
1: Bisa.
2: Kreatif gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Edo, langsung jawab ya.
1: Iya, bisa.
2: Iya, iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga itu. Nah, ini penting ya agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lagi karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. Kudu di gitu. Kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebaitan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Wendy, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak di uji ininya Pak ya.
4: Bagus ya
2: untuk melatih
1: kreativitas juga, improvisasi gitu.
2: Itu kan mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu ya Pak ya. ABAB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Boleh.
1: Halo Perompak, assalamualaikum.
5: Perompak Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu ya, Bang Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Ya, di Pontianak Halo, Kakak Putih.
1: Fitri.
5: Iya. Masih kedengaran suara Cik Guri ya, Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengar
2: Cik Gu.
1: Silakan Cik Gu.
5: Yang baik hati. Nah, cara sebenarnya Bapak siapa yang panggil ya? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
4: Waalaikumsalam.
5: Temanya menarik. Temanya melestarikan pantun, sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
1: silakan
5: ya,
1: Cegu langsung pertanyaannya. Lah,
5: kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada ini apa namanya adat itu kan ada masih ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu. Seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya? Tuh seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa sosial adat. Dua seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terlangkai. Nah itu paham Bapak sudah jelas pertanyaannya dari Cigur ya.
2: Baik.
5: Nah saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah di belah-belah orang Melayu adat dijunjung bersendirian dan kita bula duduk darulah wane di sikue gentar. Itu pantun saya.
2: Apa artinya tuh?
1: Artinya?
5: Nggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya? Buahlah erak di belah-belah. Artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung bersendi syarat dan kita bula dadulah wane si kue gentar. Nah artinya apa tuh? Oke, terima kasih banyak Petri, Bapak yang sumber Bang Jojo.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegurya tuh aslinya katanya Medan.
2: Medan juga ada Melayu ya Pak ya?
4: Iya, Melayu Medan.
2: Iya.
4: Melayu Deli.
2: Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya ya. Iya, mungkin kita ya.
4: Iya, fungsi pantun di situ di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Bersenang-senang ya kan.
2: Iya.
4: Lalu di
2: dalam suasana.
4: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan ya. Hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat dengan syarat-syarat dengan kita bulah itu kan juga dalam pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir-menyindir, untuk menghibur hati yang resah mungkin baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Mantun gombal namanya Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya. Hampir semua kehidupan aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: jangan takut berpantun ya Pak ya.
4: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu menutupkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Oke, siap. Sudah diakui
1: sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi, ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perempat Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung, dan lain-lain? Dan bagaimana tips kita dulu, tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Maksudnya gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak Ayi, dicatat dulu. Ditulis dulu. Terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate. Ini katanya sejauh mana Sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Oh, iya. Silakan.
2: Oke, kita rangkum langsung ya Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya baik, model pantun.
4: Iya, ya. Jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu, atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama, bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, soal kenapa sih orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Ini memang
2: ya. Ada seorang gitu.
4: Ya, piawai mengekspresikan pantun tanpa harus tidak. Ya, memang dulu tadi sudah saya katakan, ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya. Yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu. Sehingga mereka punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga tidak gampang sebenarnya pantun itu kan, satu bait itu ada 4 baris ya kan, setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8-12 suku kata, ya kan? Lalu ada korespondensi, akhir larik itu ada persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi, misalnya ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
2: nyambung
4: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada para tetua kita dulu ya.
2: Punya. Kalau zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
4: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu, tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan, tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini, misalnya. Ada pantun di yang lalu itu kan, misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, Seperti itu. Jadi baik. Dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
2: nasihat
4: juga ya.
2: Baik. Bang Jo, boleh kita terima dari Kompian?
1: Boleh, silakan Kak Fitri.
2: Para Budaya Nusantara. Selamat siang.
3: Selamat siang, Bu Pi.
2: Iya.
3: Apa?
2: Hey, siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, Sengirengat.
2: Oh iya, bersih kotoran pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Bang Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sila Bang Wardi, jawab pakai pantun gak nih?
3: Saya mau nanya pakai pantun boleh gak,
2: Bu Pi? Boleh. Langsung ke Profesor kita, Pak Haidar Effendi.
3: Haidar Effendi. Selamat siang, Pak Effendi.
4: Selamat siang.
2: Salam.
3: Nah, ini apa ya, pakai pantun boleh, Pak?
1: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di Perik Keladi.
2: Oh, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Sidak.
2: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Haidar Effendi.
2: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
2: Baik.
3: Ya,
2: cukup, makasih banyak.
1: Iya, terima kasih, sami-sami, Bang Edo.
2: Bang Wardi.
1: Nah, itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi. Tinggal uhui
4: aja.
1: Tinggal uhui.
4: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya. Dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus-menerus, tak berhenti ya. Dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
2: Lawan bicara,
4: ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya. Sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya. Ya, bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
2: lingkungan.
4: Lingkungan ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
2: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
4: Kiasan juga itu.
1: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
2: Boleh, silakan.
1: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
2: Halo
1: Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih, Kak Fitri nih.
2: Ya, boleh ya. Baik, Bapak Bang, silakan pendengar. Masih kita buka satu penelpon lagi, kita tunggu. Yang mau bergabung atau mau berpantun dia bersama kita di sini, boleh ya. Ada Pak Haidar Effendi berkaitan dengan pantun tadi. Belum tampaknya ya Bang Jo.
1: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi nih Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu. Udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada telepon terakhir nih, Kak Fitri kita angkat ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda boleh silakan langsung.
6: Ikan teri, ikan belana.
2: Aduh, sedap.
6: Harus mengalir, sirnalah embun. Nak menyapa, Kak Fitri di RRI Pontianak. Bersama Bapak Hairil membahas pantun.
1: Iya, silakan Terinda.
2: Boleh.
1: Langsung Terinda pertanyaannya.
2: Langsung.
6: Pertanyaannya untuk Bapak Hairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Bapak, Kak Fitri, Jojo dan Bapak Hairil ya.
1: Amin.
6: Karena cuaca sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa.
1: Okay.
6: Itu pertanyaannya Bapak Hairil, tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Terinda di Bogor. Terinda,
2: baik. Iya.
4: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya. Dan di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hairil Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam ya, non-stop ya.
1: Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
4: Iya, pernah Hari Pantun Nasional kita adakan itu, dulu mempersiapkan, menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu. Itu bahkan lima negara ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung. Untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirda Yanti ya, orang Pontianak yang mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia. Juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa-mahasiswinya di sana. Mereka ikut juga berpartisipasi. Jadi kita mencoba. Nah, Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan. Kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau. Waktu itu kita adakan seminar di Pontianak. Kita hadirkan Pak Nadiem Makarim waktu itu. Nah, dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
2: Oh iya,
1: mantap. Ya.
2: Iya, Bang Man main di atas atap, mantap.
1: Siap, mungkin udah langsung boleh closing statement ya.
2: Iya,
1: Pak Effendi, satu menit ya, karena waktu juga.
2: Nih. Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
4: Banyak. Ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga menerbitkan ya pantun-pantun tak benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita tidak hanya identitas masyarakat Melayu, tapi juga bangsa Indonesia. Itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan dan terus kita gelorakan pemakaiannya dengan masyarakat agar dia terus berkembang lah. Tidak hilang dimakan zaman ya.
2: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
4: Ya alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
2: Bahkan juga memakai Pak ya dalam kantoran
4: begitu ya. Banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
2: Baik, itu dia Bang Jos. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaungkan pantun dalam kesempatan.
1: Ya Pak. Terima kasih Pak Effendi. Ya, semua parahnya di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa Renet ya.
2: Iya, terima kasih
1: juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempuan FM Suara Budaya Nusantara.
2: Bang Jos sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pak De. Selesai deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Sampai jumpa.
1: Pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual Renet. Jodoh itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: ragam tradisi dan destinasi.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po PT Jakarta Propertindo atau Jakpro kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional setelah berhasil dinobatkan.
2: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, tradisi Ararem di Biak, Papua merupakan prosesi adat pengantaran mas kawin dalam pernikahan masyarakat setempat. Dalam tradisi ini, keluarga mempelai laki-laki membawa berbagai hantaran seperti piring adat, kain, makanan, dan barang berharga kepada pihak perempuan. Prosesi dilakukan secara beriringan sambil diringi tarian dan nyanyian adat khas Biak.

Tradisi meluasa di Sulawesi Barat merupakan budaya gotong royong masyarakat Mandar yang masih dijaga hingga sekarang. Kegiatan ini biasanya dilakukan saat membangun rumah, menyiapkan pesta adat, atau membantu warga yang membutuhkan bantuan. Masyarakat akan bekerja sama tanpa mengharapkan imbalan sebagai bentuk solidaritas sosial. Dalam pelaksanaannya, meluasa melibatkan keluarga, tetangga, hingga tokoh masyarakat setempat. Tradisi ini menjadi simbol kuatnya rasa persaudaraan dalam kehidupan masyarakat Mandar. Tradisi Mamose di Sulawesi Barat dikenal sebagai budaya musyawarah masyarakat dalam menyelesaikan persoalan adat dan kehidupan sosial. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan mempertemukan tokoh adat, pemuka masyarakat, dan warga dalam satu forum bersama. Melalui Mamose, masyarakat mencari solusi secara damai dengan mengedepankan nilai kekeluargaan. Tari Linda dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dikenal sebagai tarian tradisional yang biasa ditampilkan dalam berbagai acara adat dan penyambutan tamu. Tarian ini dibawakan oleh para perempuan dengan gerakan lembut dan pola melingkar yang menjadi ciri khasnya. Iringan musik tradisional membuat suasana pertunjukan terasa sakral sekaligus meriah. Dahulu tari Linda sering dipentaskan dalam lingkungan kerajaan dan kegiatan masyarakat Muna. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.

0: saja nak om terus ngomong.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: FM 95,1 MHz.

0: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat di dalam Masya Allah untuk hari ini di Senin 11 Mei 2026. Tata Rama bisa hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Senin ya. Dan untuk Nusantara sore sampai di jam 7 malam nanti. Insya Allah saya akan nemenin sahabat budaya semuanya.

Budaya. Nah, sahabat budaya, untuk sore hari ini sebelum kita masuk juga untuk apa namanya Perdangdut jam 4 ya, sahabat budaya. Sedikit informasi seputar ada nih sahabat budaya, sejarah kulturasi seni ya. Jadi ya sahabat budaya, iya, ketika Islam itu masuk ke Nusantara, ya sahabat budaya, ternyata tidak hanya membawa acara ajaran teologis tentang ketauhidan sahabat budaya, tetapi juga ternyata membawa peradaban visual yang memukau yang namanya seni kaligrafi loh sahabat budaya. Jadi ini sedikit sejarah dan akulturasi seni kaligrafi Islam di Nusantara ya. Namun menarik dari perkembangan kaligrafi di tanah itu adalah ia tidak tumpu secara kaku meniru gaya Timur Tengah. Nah, di tangan para seniman dan ulama Nusantara, huruf-huruf Arab yang sakral ini menari mengikuti irama budaya lokal gitu. Ia berpadu dengan ukiran kayu Jepara, menyusup dalam motif batik, bahkan sahabat budaya, bentuk siluet wayang juga ada. Jadi kaligrafi di Nusantara itu adalah juga bukti nyata gitu ya, bahwa Islam datang bukan untuk menghapus budaya, melainkan memperindahnya.

Sahabat budaya kaligrafi Nusantara itu adalah saksi sejarah bahwa Islam di tanah ini adalah Islam yang ramah budaya. Ia tidak memerangus ekspresi seni lokal, tapi justru ya memberinya juga jiwa baru. Nah, tantangan pelestarian beralih ke ranah digital, sahabat budaya. Jadi munculnya para desainer grafis muda itu menciptakan font atau tipografi Arab bergaya Nusantara, ya. Juga itu adalah sinyal positif bahwa warisan estetika ini tidak akan punah, ya, melainkan terus juga bermetamorfosis mengikuti zaman, ya. Jadi mempelajari kaligrafi Nusantara itu bukan hanya sekedar belajar menulis indah, tetapi ternyata belajar membaca sejarah toleransi dan kreativitas nenek moyang kita.

Oke, sebentar lagi sahabat budaya kita akan bersama lewat Pro Dangdut di sore hari ini. Dan seperti biasa untuk sahabat budaya yang ingin ikutan, kita buka dua line telepon. Tapi untuk list lagunya sebentar ya, kita lewatin dulu berapa lagu untuk sahabat budaya semuanya. Selamat menikmati sore Anda.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan!
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz.

0: Ango, e Ango, malo to inutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lengo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulon Dalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat,

0: dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilo tohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
1: Teto, tea, tea, teto. Tunggu lo, tunggu lo, itu, ea. Tunggu lo, tunggu lo, ea. Molo, mio, du, filo, mulo, toli, kukotia. Lo, man, mulo, to. Tuango, lipo, lo, itu, ea. Itu, ea, ma, itu, lo, itu, lo,
2: ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, kita orang ada di program Dangdut adalah kita untuk sore hari ini. Pastinya untuk sahabat budaya yang ingin ikutan, kita buka dua line telepon di 0811 430 4040 sama 0822 5999 6226.

Sabaturia jangan lupa untuk passwordnya atau kata kuncinya, terus juga lagu yang bisa dipilih untuk sore hari ini itu ada Abi KDI dengan Cinta Terlarangnya, ada Ade Hermawan dengan Selalu Rindu, Ade Irma dengan Bang Toib nggak usah pulang, Aida Saskia dengan Ayam Jago, terus ada Aisa Putri dengan Ganti Pacar, sama Alexandria dengan Cuma Kamu.

0: Silakan sahabat budaya, saya ke line 2 dulu. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Dan adalah kita dari Barusan Sida Mulut Tata Rahman.
0: Oke, silakan Ibu Rostin, mau yang mana?
1: Lagu yang pertama itu apa?
0: Cinta Terlarang.
1: Oh, Cinta Terlarang.
0: Oke.
1: Hati-hati Cinta Terlarang, Kak Tata Rahman.
0: Oke, siap.
1: Oke, Tata Rahma. Iya. Selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
2: Dangdut
0: adalah kita.
2: Dengan Ibu Iya di Bolemo.
0: Ibu Iya, sayang, silakan Ibu Iya, lagu yang mana?
2: Kalau enggak salah dengar itu apa tuh, Ade Irma Tata Ama.
0: Ade Irma Bang Toib enggak usah pulang.
2: Iya, yang itu aja.
0: Oke, sayang.
2: Oke, Tata Ama, saya keluar kota tercinta menyerobak. Amin, makasih. Wassalamualaikum.
0: Amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Iya, ya, silakan di 822. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nelly, sayang.
3: Ikutan dengan Ibu Iya ke lagu aja.
0: Oke, Bang Toib enggak usah pulang.
3: Iya, di tetamin salah satu salah.
0: Amin.
3: Insyaallah dilindungi lalu.
0: Amin, amin, sayang. Terima kasih, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk menelpon selanjutnya dan bisa juga ikutan di WA kami di 0811-430-4040. Sahabat budaya, saya ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Pro Dangdut dari Mama Anggun di Bolioho. Mau request lagu Cinta Terlarang. Oke, insya Allah sebentar mau digabung Jo. Siapa nih? Mama Anggun ya, karena so ada yang request dua lagu ya.

0: Penelpon selanjutnya, assalamualaikum.
1: Salam.
2: Iya, dengan siapa di mana, Pro Dangdut?
1: Dangdut adalah kita, setelah aku yang cantik.
2: Iya, Masya Allah. Dengan?
1: Biasa, dari Cilamuta, Ibu Lilik.
2: Ibu siapa?
1: Ibu Lilik.
2: Ibu Lilik.
1: Ibu Lilik dari Cilamuta.
2: Ibu Lilik dari Cilamuta, ya. Oke, Ibu Lik, silakan mau lagu yang mana?
1: Selain
2: Cinta
1: dari,
2: Terlarang atau Bang Toib?
1: Cinta Terlarang apa kamu yang lain? Betul-betul.
2: Cinta Terlarang sama Bang Toib enggak usah pulang.
1: Oh, Bang Toib.
2: Oke.
1: Terima kasih, Kak Amal.
2: Terima kasih, Bu Lik. Iya.

0: Wah, main medsos terus nih.
1: Iya dong. Zaman sekarang kalau nggak punya sosmed ketinggalan sayang.
2: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya. Media sosial, jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Kakaoto. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.
3: Palo-palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat palo-palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, palo-palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, palo-palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik palo-palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Iya, sahabat budaya Torang ini masuk ke sesi kedua sekarang. Jadi kita buka lagi line teleponnya. Ada di 822 sama 811 sama juga bisa bergabung lewat WA kami di 0811 430 4040, sahabat budaya. List lagu yang bisa dipilih sore hari ini, atau ada Ade Hermawan Selalu Rindu, Aida Saskia M. Jago, Aisa Putri dengan Ganti Pacar, Alexandria Cuma Kamu. Next ada Melamar Cinta, terus juga ada Ayu Ting Ting dengan Mikirin Cinta. Dan Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Panene. Iya, no. Dari panennya di Telaga ini, no.
0: Biasanya kan Mbak bilang dari tinene, dari panene.
1: Kok lo kat mana tuh kua ini?
0: Di sudah salah batulis soma ama, batulis ambulati soma lambu.
1: Itu kua jangan. Ambulati. Mau kau suka sana kua, kata malahan tulis tulis begitu.
0: Sudah
1: salah-salah begitu, no, orang piano itu, nama itu.
0: Babe mau muntah roa, Uti.
1: Kenapa sama muntah-muntah roa?
0: Mau muntah kangkong.
1: Lagu apa kira-kira ini?
0: Tinene mau lagu yang mana? Buat Tinene tidak dengar poli ama ini sudah yang tadi ada bilang tadi ini lagu-lagu ini.
1: Tinene dapat dengar itu. Ada yang satu itu Tinene sudah dapat lupa itu yang Tinene suka itu.
0: Ngeles
1: yang,
0: deh.
1: Tidak salah yang keempat itu.
0: Ngeles. Ngeles. Ngeles. Ngeles. Hingga nenek-nenek pengeles ini lucu. Selalu Rindu, baru ada Ayam Jago, Ganti Pacar, Cuma Kamu, Melamar Cinta.
1: Kamu itu?
0: Cuma Kamu.
1: Itu ya, Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu saja yang itu. Cuma Kamu siapa kok?
1: Iya, ada
0: lo. Suka ini nih, ini baby ini mau kubingo dari malakang.
1: Ada no. Enggak ada orang di sana itu. Itu ai cucunya nih, itu ai dai. Taman di pasir saya itu.
0: Oh, taman di pasir saya.
1: Iya. Dan alasan tadi itu taman di pasir saya.
0: Oh, Adi.
1: Enggak dia kata ada no.
0: Di pasir saya.
1: Dia bilang Pak orang itu.
0: Ama dengar di pasir saya pema itu mau suka cubi kata ti nenek.
1: Ada di sini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini si Bang One bilang kemarin nenek mau jo. Silakan sahabat budaya mak ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobu. Pengen Bang Toy. Kok Bang Toy? Bang Toy udah tadi. Terima kasih, tetap ramah, sehat selalu bersama keluarga. Oke. Okay.

0: Nah, untuk menelpon, halo, assalamualaikum. Oke, halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dari Yayun di Ilobua.
0: Dari Yayun di Ilobua. Yayun sayang, lagunya mau yang mana sayang?
1: Lagunya itu Ganti Pacar.
0: Ganti Pacar. Oke, boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Iya sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ke WA lagi. Ada siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Dari Salma Tair di Dilonio, pengen lagunya Ting Ting Tata Ama. Salam pro dangdut. Oke, Ibu Salma siap. Ada Ibu Iin. Halo Ibu Iin. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iin di Pohuwato, pilih lagu Ayu Ting Ting. Terus terakhir buat Tata Ama, sehat selalu, lancar rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tata Ama, terima kasih juga Ibu Iin sayang. Doa yang sama juga buat Ibu Iin sekeluarga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo Pak Asri.
2: Halo juga.
0: Halo juga, juga. Ini ini lagunya ada lagu Ganti Pacar. Ini mana tuh lagunya tadi? Cuma ya. Kamu, Cuma Kamu ya. Terus juga ada Ganti Pacar.
2: Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu. Oke.
2: Terima kasih banyak. Selalu.
0: Iya, terima kasih.
2: Kalau pulang nanti jangan lupa double hati ya.
0: Hah? Maksudnya?
2: Hati-hati di jalan.
0: Oh, terima kasih. Calangnyeong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada lagi penelpon selanjutnya di 811. Assalamualaikum.
1: Halo, Bro Dangdut.
0: Dangdut, adalah kita, maaf nih sayang.
1: Sayangku juga.
0: Halo cintaku.
1: Halo cintaku.
0: Halo termanu-manuku.
1: Jangan begitu, no.
0: Oh iya. Oke, okay, no.
1: Lagu apa dulu? Ya baru menikah.
0: Ada, no. Ini sama pelagu dulu. Tia Isa Putri ganti pacar Alexandria cuma kamu.
1: Cuma kamu, cuma Caca Ama yang ceritain tersisa.
0: Oh kok tidak ada doi kacili poli ama.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada lagi di belakangnya. Oh maaf nih, silakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Teh Abi Lipanto. Ti Abi Lipanto di Kota Laja.
1: Iya.
0: Enggak, anak
1: sotir. Apa kabar, Tata Rama?
0: Insyaallah sehat sayang. Kamu apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Insyaallah sehat selalu, ah. Oke sayang, iya. Ini DP lagu, lagunya apa tadi? Ganti Pacar sama Cuma Kamu.
1: Cuma Kamu.
0: Asik. Itu Umi, dengar itu Umi sayang.
1: Belum pun, kalau so bukan Cuma Kamu berarti Ganti Pacar.
0: Ala. Sobat. Ala Umi toeng dia.
1: Cuma Kamu boleh.
0: Oh, Cuma Kamu boleh. Oke. Oke, siap.
1: Cuma Kamu yang tak akan. Tidak betul ini.
0: Ada okay, badeng, ada badengar dia, ada badengar dia kok dia kutin. Oke, okay, sayang, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Rivanto, silakan. Satu penelpon.
2: Halo, Assalamualaikum. Suaranya mana?
3: Halo.
2: Iya, halo. Dangdut adalah kita.
3: Aku bicara dengan si apa lagu Cuma Kamu, Jo. Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titano, ini kalau mau masuk kamar, tidak pernah kalau tidak Mbakku Riki. Mbakku Riki terus. Ada lagi, tapi sebentar ya untuk tuh. Ama mau ke lagu aja dulu. Kita ke Ganti Pacar sama Cuma Kamu. Cuma Kamu, ya kamu.

Iya, sahabat budaya, sekarang kita orang masuk sesi terakhir untuk sore hari ini. Silakan di 0811 sama 0822 plus juga bisa masuk di WA kami ya. Silakan sahabat budaya.

0: Oke, untuk list lagu yang masih tersisa untuk sore hari ini. Ah, suka keseliu. Ada Ida Saskia dengan M Jagonya, terus ada Enrika dengan Melamar Cinta sama Micin, Mikirin Cinta dari Ayu Ting Ting. Iya, selamat sore. Semoga semuanya masih tetap semangat ya menjalani hari ini yang masih bekerja sampai saat ini, sahabat budaya, dan sahabat budaya juga yang sudah mau pulang ke rumah ya, atau sudah di rumah pastinya. Selamat beristirahat dan menikmati waktu santai bersama keluarga ya. Yang masih di perjalanan juga tetap hati-hati lah ya, sahabat budaya. Semoga lancar perjalanannya pulang ke rumah tanpa hambatan, dan insya Allah selamat sampai tujuan, oke? Dan juga buat sahabat budaya yang masih bekerja, sekali lagi semangat, semoga pekerjaan hari ini bisa berjalan dengan mulus, semulus yang kita inginkan, sahabat budaya. Dan insya Allah juga lelah kita terbayarkan dengan hasil yang baik pastinya ya. Dan saya kembali lagi ke line telepon. Silakan di 822 atau 811, sahabat budaya, saya ke 822 dulu. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo,
1: assalamualaikum.
0: Iya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Nanti dicoba lagi ya.

0: Assalamualaikum.
1: Halo. Nanti dicoba lagi ya.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Bang One. Oke. Ini Bang One, ini lagunya Selalu Rindu.
2: Waalaikumsalam, tetap
0: Nanawa delay. Selalu Rindu, Ayam Jago, Melam.
2: Apa-apa tetap.
0: Subhan. Aduh, Selalu Rindu, Ayam Jago, Melamar Cinta sama Mikirin Cinta. Mau yang mana Bang Oninya?
1: Selalu Rindu, Ayam Jago, Melamar.
0: Halo. Bang Oni mau yang mana?
1: Melamar Cinta sama Mikirin Cinta. Mau yang mana Bang Oninya?
2: Apa-apa?
0: Ya Allah, melamar
2: selalu
0: cinta,
2: rindu saja.
0: Selalu rindu. Oke. Ya Allah, bangunnya DP delay itu boleh ada hampir 30 detik. Aduh, subhanallah. Oke, terima kasih bangunnya ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita dengan
1: Ibu Ani Batubarani.
0: Oma Ani sayang. Halo Mani.
1: Halo juga sayang.
0: Oke, Oma Ani ini masih ada lagunya Ayam Jago, Melamar Cinta sama Mikirin Cinta, Oma Ani.
1: Ya, Mikirin Cinta itu.
0: Asik. Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling pas sore-sore begini nih sahabat budaya ya, duduk santai, ngopi, ngeteh gitu depan rumah, selonjoran begitu. Masya Allah. Nikmatin apa DP nama, angin sore ya. Atau jalan santai boleh sahabat budaya, atau sekedar olahraga ringan ya. Biar badan lebih fresh, jangan terlalu diforsir. Apalagi kalau suatu hari kita orang ada kerja, ya udah mendingan di rumah santai aja. Tapi kalau mungkin masih bisa tenaganya untuk olahraga, tapi olahraga yang santai gitu ya, oke, boleh lah gitu ya, biar badan lebih fresh gitu. Atau mungkin bisa apa ya, ngobrol gitu ya bareng keluarga atau teman sekos kayak yang lagi di kosan ya gitu. Tuh denger musik atau radio favorit, lagi dengerin Prompat tuh kan ya sayang ya. Atau bikin apa lagi ya? Ya udah, kalau udah capek istirahat jo. Tapi biasanya kalau mau di apa ya? Kalau so kerja pasti bawaannya kalau pulang rumah udah selonjoran santai ya, karena capek gitu kan. Ya udah santai aja dah sahabat budaya. Dan nama cukupkan dulu ya. Kayaknya mencukupkan deh, nanti insya Allah kita orang ketemu besok-besok ya. Iya, besok aku libur. Oke, okay, thank you untuk yang sudah bergabung di line telepon sama line WA. Mohon maaf ada kurang-kurangnya ya. Kita ke lagu yang sudah di request ini. Ada Selalu Rindu, terus ada Mikirin Cinta ya, buat sahabat budaya semuanya. Ada bonusnya juga Ayam Jago sama Melamar Cinta.

Abu Bakar As-Siddiq sempat tidak terima gaji saat di masa awal menjabat sebagai pemimpin. Pemimpin yang terkenal karismatik tersebut tidak protes, malah baru ingat dirinya tak digaji saat mendengar perkataan istrinya. Abu Bakar As-Siddiq dikisahkan bertanya pada istrinya, "Apakah ada yang bisa dikonsumsi untuk sarapan?" Habibah, sang istri, menjawab jujur terkait kondisi keuangan rumah tangganya. "Tidak ada apa-apa lagi yang dimakan, wahai suamiku," kata Habibah, istri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar baru ingat dia tak sempat berdagang karena harus menyelesaikan banyaknya urusan umat. Jika tidak berdagang, yang merupakan mata pencahariannya, Abu Bakar tak punya pendapatan. Padahal, dia juga harus bertanggung jawab pada perekonomian keluarga.

Pagi itu, Abu Bakar akhirnya berangkat ke pasar demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq berjualan baju dan berjualan kurma di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab yang berjanji akan meneruskannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Saat akhirnya bertemu, Umar mengatakan Abu Bakar tak layak lagi untuk berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat. Aku memiliki keluarga. Oleh sebab itu, aku perlu berdagang untuk mencari nafkah bagi keluargaku, ujar Abu Bakar. Menanggapi kondisi ini, Umar mengajak Khalifah yang sebelumnya saudagar kaya tersebut bertemu penjaga Baitul Mal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Penjaga Baitul Mal saat itu bertanggung jawab pada perbendaharaan Islam. Saat itu Abu Ubaidah ingin memberikan sepasang baju untuk musim dingin dan panas yang bisa diganti jika sudah usang. Namun Umar mengusulkan uang supaya Abu Bakar tak perlu lagi berdagang untuk memperoleh pendapatan. Sebagai khalifah, engkau memang berhak mendapatkan gaji dari Baitul Mal, kata Umar. Usul Umar disetujui Abu Ubaidah dan Abu Bakar, asal tidak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam dan masyarakat umum. Umar awalnya mengusulkan gaji sebesar 500 dirham per bulan atau 6.000 dirham setahun. Usul Umar ditolak Abu Bakar yang menilai gaji tersebut terlalu besar. Sejak saat itu, Abu Bakar As-Siddiq menerima gaji dari Baitul Mal sehingga tak perlu lagi berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat dan tegaknya Islam.

Kepemimpinan Abu Bakar memang berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun umat telah mencatatnya sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijak. Putihnya hati khalifah serupa dengan ciri fisik Abu Bakar yang kerap digambarkan berkulit cerah, rambut tebal, dengan tubuh yang kurus. Kekayaan Abu Bakar As-Siddiq mencapai 40 ribu dirham saat masih menjadi saudagar kaya. Namun kekayaan Abu Bakar digunakan sepenuhnya untuk umat hingga tidak meninggalkan harta untuk keluarga selepas dirinya meninggal. Sama seperti khalifah yang lain, perang di zaman Abu Bakar juga menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Abu Bakar menjadi komandan dalam perang Riddah melawan mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan dan berbagai karakter unggul tak membuat dirinya tinggi hati, hingga kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq selalu menjadi teladan bagi umat Islam sampai sekarang. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Baik, sahabat budaya Elsa Pitaloka dengan Hari Parintang dengan sampah sampan patah Pandayuang. Agak-agak sedih juga sih ya dengerin lagunya ya. Tapi jangan ikutan sedih. Selamat malam buat semuanya. Harus bahagia dong ya malam hari ini sahabat budaya ya. Pokoknya nikmatin suasana santainya bersama keluarga ya. Peluk istrinya, peluk juga anak-anaknya, peluk bapaknya, ibunya ya. Pokoknya sehat semuanya dah ya. Saling sayang insyaallah sahabat budaya. Oke, sahabat budaya, ini update informasi. Wali kota Gorontalo siapkan lomba kebersihan loh sahabat budaya. Jadi lurah terburuk terancam non-job. Waduh. Jadi itu sahabat budaya, pemerintah kota Gorontalo akan menggelar lomba kebersihan antar kelurahan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada 5 Juni 2026 mendatang. Jadi rencananya tersebut disampaikan Wali Kota Gorontalo Aden Dambea saat agenda silaturahmi pemerintah bersama masyarakat di Kelurahan Pulu Bala pada Minggu 10 Mei 2026. Nah, dalam keterangannya Adhan ini menegaskan lomba kebersihan itu tidak hanya bersifat seremonial ya, tetapi juga disertai evaluasi terhadap kinerja aparat kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Bahkan ia menyatakan nih sahabat budaya akan memberikan sanksi tegas bagi kelurahan dengan kondisi kebersihan terburuk. Nah, termasuk kemungkinan penonaktifan lurah dari jabatannya sahabat budaya. Dan menurutnya langkah tersebut dilakukan untuk mendorong aparat kelurahan lebih aktif dan serius menjaga kebersihan wilayah masing-masing. Nah, ia menilai persoalan kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat kelurahan. Nah, selain sanksi, pemerintah juga ya, pemerintah Kota Gorontalo juga itu menyiapkan penghargaan bagi kelurahan dengan penilaian terbaik. Nah, salah satu bentuk dukungan yang disiapkan yakni bantuan perbaikan fasilitas kantor kelurahannya. Adhan juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah kantor kelurahan di Kota Gorontalo yang menggunakan bangunan lama dan dinilai belum memadai untuk pelayanan masyarakatnya. Jadi melalui lomba kebersihan tersebut, pemerintah Kota Gorontalo juga berharap tercipta lingkungan lebih yang lebih bersih, tertata, dan nyaman, sekaligus juga meningkatkan disiplin aparatur kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami, rri.co.id. Dan sahabat budaya, untuk malam hari ini Tata Rama semua pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya ya yang sudah bergabung bersama kami dari subuh tadi sampai sekarang masih tetap dengan Prompat. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Insyaallah ada Ti Anjaya yang akan nemenin sahabat budaya sampai di jam 12 siang. Sebelum 12 malam. Nanti ya. Dan oke, thank you sekali lagi semuanya. Amat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok

yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Lolondalo. Mengudulo omongotato, mengoti lo mengoti abo. Ti Anjayan hadir menyapa Anda untuk Nusantara Malam di hari ini. To isin ini 11 Mei 2026. Seperti biasanya sahabat budaya, kita akan bersama sampai di tutup siaran nanti.

selamat malam untuk Anda semua yang baru saja bergabung mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo, atau Anda yang sudah sejak pagi tadi mendengarkan siaran kami. Terima kasih karena sudah memilih Pro 4 RRI Gorontalo sebagai teman Anda, menemani suasana malam hari berkumpul bersama dengan keluarga yang lagi berbagi cerita. Kira-kira ada keseruan apa ya di awal pekan kali ini dalam mengawali berbagai aktivitas. Karena di Kamis nanti Sahabat Budaya akan ada long weekend lagi ya. Seneng tuh. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita mah terbang terus ya. Sahabat Budaya, malam hari ini kita awali kebersamaan di segmen Pelangi Nusantara. Tapi sebelum dianjak ke informasi, masih ada satu lagu bonus untuk Anda semua. Kali ini kita ke daerah Manado, Sahabat Budaya. Ada Paling Tak Cinta dari Vivin Humunggio.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohulondalo, monggo dula monggo tato, monggo tilo monggo tiamo. Untuk malam hari ini torang mau bercerita ada beberapa bahasa daerah di Indonesia yang sudah punah ya. Sahabat budaya, kondisi vitalitas bahasa daerah di Indonesia saat ini, di mana bahasa daerah yang masih aman dalam artian masih dipakai oleh semua anak dan semua orang dalam etnik itu ada 24 bahasa daerah ya. Kemudian bahasa daerah dalam kondisi rentan itu ada 19 bahasa, di mana bahasa daerah dengan kondisi rentan adalah yang semua anak dan generasi tuanya masih menggunakan bahasa tersebut. Tapi sahabat budaya, jumlah penuturnya ini relatif sedikit ya. Sementara bahasa daerah yang mengalami kemunduran itu ada 3 bahasa daerah. Sementara bahasa daerah yang terancam punah itu ada 25. Dan juga kenapa dikatakan terancam punah sahabat budaya? Karena mayoritas penutur berusia 20 tahun ke atas dan generasi tuanya ini tidak berbicara lagi kepada anak-anak atau di antara mereka sendiri dalam tidak menggunakan bahasa daerah tersebut ya. Kemudian bahasa daerah yang dalam kondisi kritis itu ada 5 bahasa. Terus juga di mana sahabat budaya, rata-rata bahasa daerah yang mengalami kepunahan ini terjadi di wilayah bagian timur Indonesia. Kira-kira di daerah mana saja itu sahabat budaya? DP Informasi akan dianjabagi setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu sebelum sebelum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar, belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia tidak melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya Kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke Kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat Distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga, yaitu Pak Indah Arfan, itu tahun 96, Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya. Kurang lebih sekitar 30 beca, setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transport itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dom bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dom dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onder Afdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga. Kabupaten Raja Ampat itu memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah. Kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu, seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dom menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
2: Wow.
4: Iya. 19 awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasanya bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan. Sorong, Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya. Pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu, pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah, dari Muslim jaga, sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan, dari Kristen jaga, begitupun sebaliknya, kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
1: Mau di Kupa, mau di Jakarta, di Sulawesi, di Sumatera, Denpasar, Flores, Kalabai, Fanateng, Madema, di Lamana, Kailaku, masuk bermampir semua itu saya rekeng. Malam-malam di Tidur saya rekeng begitu. Doa mendoakan. Kami manusia boleh hidup berjauhan, membatasi gunung, tanjung, lautan. Tapi Tuhan tidak membatasi kita. Tidur, bangun, makan, mie ada di sisi kita, ada di pimpin kita.

0: Phoenix. Ti Anja mau sapa dulu untuk Ibu Rusni Yasin yang saat ini lagi mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo, juga untuk Ti Oma Suci ya yang ada di Tieningo atau di Siendeng, terus ada juga Ti Abah Waisel Samplangan ya dari Gianyar Bali. Wah, selamat malam. Terima kasih ya jauh-jauh dari Bali loh sahabat budaya. Sering mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Ini jadi satu kebanggaan juga buat kami yang ada di Pro 4 RRI Gorontalo ya. Semoga semakin suka, semakin cinta dengan program-program siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Amin. Dan tentunya salam kenal dari Ti Anjayan dan juga semua kru Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, ada 11 bahasa daerah yang sudah punah ya. Ini ada di daerah Papua Barat, tepatnya di Tandia, kemudian ada Mawes, kemudian ada Kayeli di Maluku, Piru Maluku, kemudian juga ada Moksela Maluku. Terus ada Palumata di Maluku, ada Ternateno di Maluku Utara, Hukumina Maluku, terus ada Bahasa Hoti di Maluku, ada juga Serua di Maluku, dan terakhir ada Bahasa Nila di daerah Maluku, sahabat budaya. Saat ini sudah di jam 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Di jam 8 malam nanti kita akan bersama di segmen Wanu Pindali. Akan ada obrolan menarik untuk Anda, sahabat budaya. Makanya, jangan pernah pindah frekuensi radio Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara. Masih dengan lagu-lagu dari daerah timur, sahabat budaya. Kali ini Ti Anja yang pilihkan, ada Nona Halmahera. Ini dia lagunya.
1: Yoh!

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Pikiran terbuka bukan soal setuju, tapi soal memahami. Setiap masalah tak selalu butuh emosi, apalagi konflik. Kadang cukup satu langkah mundur untuk dua langkah menuju solusi. Dengarkan lebih banyak, bicara dengan hati, karena damai selalu lebih kuat dari sekedar menang.

0: Sahabat budaya Lolondala Dawiranti Banser Ngau featuring Rahmat Tahalu, jangan ingat mantan. Ayo ngaku, siapa yang masih ingat DP mantan? Kalau mantan meninggalkan kenangan indah, ya pasti sampai dengan saat ini masih sering ingat ya, ketika lagi sendiri atau mungkin juga ketika lagi sedih ya, pasti keingat mantan tuh sahabat budaya. Tapi kalau mantan meninggalkan kisah yang pilu, yang tragis, aduh ini malah curhat ya. Tentunya ya udah, gak usah diingat lagi, lupakan aja, masih banyak yang lain kok. Asik. Seperti janji Lian Jen, sahabat budaya, malam hari ini torang ada di segmen Wanu Pindali ya. Malam hari ini ada narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di Pro 4 RRI Gorontalo ya. Ini CEO ya. Iya, nanti sebentar kita akan ajak berkenalan ya sahabat budaya. Pasti Anda yang saat ini lagi menyaksikan di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo udah lihat tuh, mana nih kok belum muncul ya? Pak, barangkali jaringannya, padahal tadi udah dibuka loh kameranya. Yang penasaran seperti apa narasumber di malam ini, mending banonton jo di itu di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo ya. Anda juga bisa ikutan kasih komentar di live chat untuk Facebook Pro 4 RRI Gorontalo sahabat budaya, mau tanya-tanya juga dengan narasumber di malam ini Toduolo. Yang ingin bergabung di layanan telepon juga boleh ya, 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga bisa ya, di 0811-430-4040. Sahabat budaya, perkembangan teknologi digital saat ini membuka begitu banyak peluang baru bagi generasi muda. Kalau dulu, pekerjaan identik dengan kantor dan juga profesi konvensional. Kini, anak muda bisa berkarya dari mana saja melalui dunia digital. Mulai dari konten kreator, kemudian digital marketing, desain grafis, bisa juga bisnis online, hingga profesi berbasis teknologi lainnya semakin diminati dan menjanjikan sahabat budaya. Nah, di tengah perkembangan ini, generasi muda dituntut untuk lebih kreatif, adaptif dan mampu memanfaatkan teknologi secara positif ya. Termasuk anak-anak muda di daerah seperti di Gorontalo ini sahabat budaya, yang kini tentunya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing di era digital. Malam hari ini orang mau bercerita tentang generasi muda dan peluang karir digital bersama di Kakak Dirman ya. Kakak Dirman ini selaku Duta Inspirasi Indonesia ataupun perwakilan Provinsi Gorontalo ya untuk tahun 2024 kemarin. Halo, assalamualaikum Kakak Dirman, benar ya namanya ya?
1: Iya.
0: Mana nih suaranya, agak dideketin. Handphonenya juga dipakai tuh. Oke. Masih grogi nih? Nggak usah grogi, tenang aja, santai aja bro ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai malam hari ini. Oke, udah bisa?
1: Oke.
0: Kakak Dirman benar ya?
1: Iya benar sekali.
0: Asal Gorontalo?
1: Kalau lahir bukan di Gorontalo.
0: Di mana tuh? Lahirnya rumah Bersalin.
1: Nggak salah juga sebenarnya.
0: Nggak salah juga, benar kan? Ya, kalau bukan di rumah Bersalin, di rumah sakit gitu ya.
1: Benar. Kalau lahirnya di Jakarta kak.
0: Di Jakarta.
1: Iya. Kalau besarnya mungkin di Gorontalo bisa dikatakan.
0: Besarnya di Gorontalo. Tapi orang tua ada keturunan Gorontalo tuh gimana tuh?
1: Kalau papa asli Gorontalo.
0: Oh gitu.
1: Ya, mamanya asli Sunda.
0: Sunda. Ya. Wah, itu kalau disingkat jadi apa tuh? Sunggo.
1: Sunda Gorontalo.
0: Bener ya? Tapi bisa berbahasa Gorontalo.
1: Ngerti aja sebenarnya.
0: Ngerti aja, tapi susah untuk melafalkan.
1: Ada beberapa kosakata yang untuk bisa diucapkan.
0: Apa aja tuh yang bisa? Kalau perkenalan diri menggunakan bahasa Gorontalo kira-kira bisa enggak sih?
1: Itu aku yang enggak tahu, Kak.
0: Enggak terlalu tahu ya. Oh gitu. Tapi kalau ketika dengar orang pakai bahasa Gorontalo bisa ngerti sedikit-sedikit ya. Wololo habari.
1: Apio-piohu.
0: Gitu bisa ya. Masya Allah. Ini kenapa nih? Ini kita kendala jaringan nih. Padahal yang lagi nonton tuh pengen lihat wajah dari Dirman itu seperti apa ya. Kita kan seumuran ya.
1: Gak beda jauh lah.
0: Gak beda jauh, 20-an kan?
1: Iya benar.
0: Iya berarti kita Gen Z dong.
1: Ya, benar.
0: Dirman Gen Z, saya gendut. Bukan body shaming ya, bukan body shaming ya. Saya memang sadar diri. Dirman udah lama di Gorontalo?
1: Udah cukup lama kak.
0: Udah cukup lama, ya, dari tahun berapa tuh? 1945.
1: Kayaknya aku belum lahir.
0: Oh, belum kan? Lahir tuh.
1: Aku lahir 2003.
0: Oh, lahirnya 2003.
1: Iya.
0: Oh, masa? Bulan apa tuh?
1: Bulan Oktober.
0: Bulan Oktober. Oh, masih lama ya, ya. Masih lama tuh hari ulang tahunnya. Saya 2004.
1: Oh, 2004. Iya. Kelihatan dikit kan.
0: Kelihatan dikit ya, enggak banyak ya. Oke, okay. Tapi memang dari SD udah pindah ke Gorontalo.
1: Iya, udah pindah di Gorontalo.
0: Mama di sini juga?
1: Iya, udah pindah di sini semuanya.
0: Semuanya. Mm-hmm. Wah, oke. Okay. Tapi bisa bahasa Sunda juga?
1: Bahasa Sundanya juga kebetulan karena udah cukup lumayan besar di sini, jadi udah sering lupa.
0: Oh, udah sering lupa.
1: Kalau untuk orang ngobrol, aku masih paham.
0: Oh, masih paham. Yeah. Ini kebetulan kita juga punya pendengar setia dari Tasikmalaya. Ibu Silvi, kalau lagi monitor boleh dong ya gabung juga. Ini kebetulan ada, kalau bilang anak Sunda tuh apa ya? Wong Sunda bukan, wong cilik mah orang Jawa ya. AA. Iya, AA bener-bener, AA. Ya. Di sini ada AA Dirman ya. Pengen menyapa juga boleh ya untuk Anda sahabat budaya. Tapi ini kenapa nih jaringannya dari tadi padahal tadi baik-baik aja loh ya. Apakah karena mungkin minder dengan kegantengan kita berdua? Iya, Dirman kan bisa dibilang sempat ikut di tahun 2024 kemarin ya sebagai duta inspirasi perwakilan dari Gorontalo ya. Bisa diceritakan dong ya ke sahabat budaya tentang perjalanan menjadi seorang duta inspirasi Indonesia Gorontalo itu seperti apa? Apakah karena niat dari hati sendiri ingin ikut atau mungkin ada teman yang ngajak? Gimana tuh waktu itu?
1: Oke, baik. Jadi awal mulanya itu saya terjun langsung di dunia perdutaan.
0: Mm-hmm.
1: Itu di Duta Inspirasi karena jujur pada saat dari masa SMA sampai kuliah saya tidak pernah ikut kegiatan yang berbau duta.
0: Okay.
1: Dan pada saat di tahun 2024 itu Duta Inspirasi Batch 14. Yang dimana itu sepertinya butuh banget untuk pengalaman menjadi seorang duta itu seperti apa, dan butuh juga sertifikatnya karena kemarin itu pada saat saya mendaftar menjadi mahasiswa berprestasi tingkat universitas ternyata dibutuhkan sertifikat seperti itu dan nilainya sangat tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mana itu kan di bawah naungan dari Kemenpora.
0: Okay.
1: Nah, itu jadi nilai dari sertifikat tersebut sangat tinggi. Nah, sebelum saya daftar di Duta Inspirasi Indonesia itu, saya sempat searching dulu kira-kira kegiatannya seperti apa.
0: Mm-hmm.
1: Karena prinsip saya ketika saya terjun di suatu kegiatan, saya harus tahu dulu beberapa bulan ke depan itu saya akan ngelakuin seperti apa, apakah saya bisa mampu menyelesaikannya atau gimana. Karena saya juga masih mahasiswa yang dimana di situ masih masa-masa sibuknya juga. Tapi ketika saya searching ternyata kegiatannya tidak sepadat itu dan masih bisa untuk saya atur waktu istilahnya.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya coba untuk daftar beberapa persyaratan yang diminta dan beberapa tes juga sudah saya lalui. Ternyata alhamdulillah saya lolos di menjadi bagian Duta Inspirasi Indonesia Batch 14 mewakili Provinsi Gorontalo. Nah, itu slogannya itu 3 bulan aja kak. Sebenarnya 3 bulan itu kita memperkenalkan kepada media sosial itu seperti apa sih sebenarnya Gorontalo itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kita kayak buat kegiatan yang berbaur tentang Gorontalo, baru buat video-video bagaimana itu Gorontalo seperti apa, baru kita buat video singkat lah istilahnya budaya-budaya yang ada di Gorontalo itu seperti apa. Jadi kita kenalkan melalui media sosialnya. Nah, kalau misalkan duta-duta lain pastinya mereka secara offline nih.
0: Mm-hmm.
1: Untuk kegiatannya. Nah, kami itu kegiatannya itu secara offline tapi pemasarannya itu melalui media sosial.
0: Okay, nah, jadi di postingnya itu iya, di media sosial, media sosial ya. Di Instagram, Facebook, IG atau apa?
1: Instagram. Bebas sih sebenarnya mau upload di mana saja. Cuman karena berhubung kemarin itu saya di bagian di Milenial Menginspirasi, ya, di mana itu media sosial yang kita gunakan itu yaitu Instagram. Jadi saya hanya posting bagian di Instagram saja.
0: Oke, karena memang aktifnya di Instagram, iya, di Instagram ya. Oke, terus.
1: Jadi setelah menjadi bagian dari Duta Inspirasi tersebut, saya cukup belajar banyak tentang bagaimana budaya Gorontalo, tentang pakaian baju adat Gorontalo, sampai foto yang sampai sewa gitu kan. Wow, ternyata keren juga menggunakan baju adat dari provinsi sendiri.
0: Iya benar. Gitu. Sempat pengen nikah juga waktu itu ya. Enggak ya.
1: Belum kepikiran
0: sampai di sana ya.
1: Cuman nantilah lihat.
0: Benar. Ya siapa tahu dapat jodoh orang Gorontalo apa orang Sunda nih ya.
1: Nah, itu yang belum ditahu.
0: Terus.
1: Nah, setelah itu 3 bulan berlalu dan saya sudah mampu menyelesaikannya, kegiatan tersebut, beberapa deadline dari bulan ke bulan, dan udah dinyatakan selesai, udah dapat sertifikat juga dan udah dapat VIP card dari Kemenpora tersebut, yang dimana ketika kita ikut kegiatan, istilahnya VIP card itu berfungsi untuk kita lebih dimudahkan dapat nilai plus untuk kita ikut kegiatan skala nasional. Nah, tapi sangat disayangkan saya tidak sempat menggunakan VIP card tersebut.
0: Karena
1: kemarin pada saat itu saya tiba-tiba lolos magang di Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Sulawesi Utara.
0: Wah, sayang sekali kesempatan ya.
1: Jadi sudah tidak bisa kemana-mana lagi karena udah masuk di dunia magang, di mana bisa dikatakan udah masuk di dunia kerja lah istilahnya.
0: Oke, jadi lebih milih kerja ya. Oke, karena hidup adalah pilihan ya.
1: Jadi kita yang menentukan mau kemana kita berikutnya. Jadi memilih untuk ya udahlah, mungkin belum rezeki lah di situ untuk bisa ikut-ikut event-event berikutnya.
0: Sempat nyesel nggak sih waktu itu ketika lebih memilih magang ketimbang harus ikut Duta Inspirasi ini?
1: Nah, nyeselnya itu sebenarnya jujur dari hati saya tidak pernah menyesal apa yang saya ambil langkah berikutnya, karena pada saat itu juga untuk masuk magang di Bursa Efek Indonesia itu sangat sulit, Kak.
0: Benar,
1: karena
0: benar.
1: Kuotanya itu sangat sedikit, 2 orang yang hanya diterima, tapi beberapa universitas yang mendaftar di tempat tersebut. Dari Universitas Negeri Gorontalo itu sekitar hampir belasan orang yang mendaftar. Dan belum lagi aku harus berjuang di beberapa universitas yang ada di Sulawesi Utara. Nah, itu sangat bersyukur banget aku lolos. Dan bener, itu gak kepikiran panjang lagi kayak, wah, berarti rezekiku langkah berikutnya aku di sini. Ceritanya aku di sini. Gitu.
0: Dan kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Nah, benar, ya.
1: Jadi aku memilih untuk berangkat langsung ke Manado selama 6 bulan, dari bulan April sampai bulan September. Jadi 2 kali haraya kayaknya aku di perantauan. Idul Fitri dan Idul Adha aku di perantauan, dan itu sangat menantang.
0: Wow, luar biasa. Apalagi di daerah Sulawesi Utara, bisa dibilang kan daerah yang mayoritas non muslim, nah, ya. Jadi kerasa beda banget vibes-nya ketika di Gorontalo orang sama-sama dengan keluarga merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Tapi saat di sana ya barangkali kita cuma bisa saling berkunjung ke tetangga, kali aja tetangga kita juga adalah orang yang orang muslim ya.
1: Nah, sempat pada saat di Manado juga itu sempat soksika dengan culture yang di sana juga, karena baru pertama kali ke sana juga, baru kenal dunia yang mayoritas non muslim. Kalau di sini kan kita masih bisa dengar azan di mana-mana. Nah, kalau di sana kita dengar lonceng gereja di
0: mana-mana. Pagi ya, pas bangun pagi.
1: Iya, benar. Itu sempat kaget juga, kayak ini first time seumur hidupku baru dengar lonceng gereja pertama kali. Karena kos-kosku itu dekat banget dengan gereja juga.
0: Oh, gitu ya.
1: Jadi rata-rata di sana kan banyak banget gerejanya. Jadi pada saat itu yang sangat sulitnya itu pada saat puasa. Sulit banget untuk apakah ini udah buka puasa atau belum,
0: udah imsak atau belum gitu.
1: Jadi biasanya aku itu sahur, udah jam 1 udah sahur, baru terus aku tidur. Karena udah gak terasa tiba-tiba udah jam berapa gitu. Jadi takutnya daripada gak makan, lebih baik aku sahur duluan aja dulu.
0: Iya benar. 2024 ya?
1: Aku magang itu 2025.
0: Oh, 25. Mm-hmm. Oh, tahun kemarin.
1: Iya, tahun kemarin.
0: Kenapa enggak hubungi Mimi Peri aja?
1: Ya, udah bangunin ya,
0: biar dibangunin sahur sama Mimi Peri. Syahur, syahur.
1: Kayaknya langsung kebangun itu, Kak. Mengalahkan lonceng-lonceng yang lain.
0: Bener, bener. Jadi memang cukup seru juga pengalamannya ya, ketika harus mengorbankan sebagai seorang duta inspirasi perwakilan Gorontalo dan harus magang di Bursa Efek iya. Indonesia ya. Dua pilihan yang benar-benar sulit ya iya. Kalau dari saya pribadi, tapi ya balik lagi kepada pilihan iya. Ya mau yang mana. Kalau kita mengejar karir ya barangkali siapa tadi Dirman ya, iya. AA Dirman barangkali lebih milih jadi perwakilan Gorontalo di event Duta Inspirasi iya, itu bener. Ya, tapi lebih memilih ya udah mendingan saya pilih untuk kerja karena yakin setelah saya kuliah nanti saya memang butuh kerjaan iya, seperti bener. Itu ya. Dan selama 6 bulan itu apa aja pengalaman yang sempat didapat di sana?
1: Nah, sebenarnya pengalamannya sangat banyak, Kak, dari segi relasi mm-hmm. itu sangat-sangat bersyukur kayak saya dipertemukan dengan orang-orang hebat, pimpinan-pimpinan hebat, yang dimana itu suatu keberuntungan saya dalam hidup saya bisa berkenalan dengan pimpinan-pimpinan langsung, dengan pimpinan-pimpinan yang di anggota bursa tersebut, di satu meja makan pada saat mm-hmm. makan tersebut, baru wakil-wakil rektor dengan lain-lain itu ketika saya turun-turun langsung di universitas-universitas yang ada di Sulawesi Utara. Yang dimana Bursa Efek Indonesia itu kalau di kantor perwakilan Sulawesi Utara itu kita sosialisasi, Kak, untuk meningkatkan literasi keuangan. Mm-hmm. Jadi mana kalau bisa dikatakan banyak banget kan yang sekarang yang terjerat pinjol dengan lain-lain.
0: Benar.
1: Saham-saham bodong dan lain-lain. Nah, itu Bursa Efek Indonesia itu berperan penting untuk menyadarkan mereka, memberikan edukasi kepada mereka bahwa ada sebenarnya saham yang memang bagus untuk mereka pergunakan selain mereka daripada ketipu dengan lain-lain. Jadi selain itu juga untuk meningkatkan literasi keuangan mereka. Mm-hmm. Bagaimana mengenal dunia pasar modal, bagaimana mengenal dunia saham, bagaimana mereka bisa untuk menyisihkan uang mereka ketika mereka mempunyai kelebihan uang supaya uang itu bisa berputar.
0: Betul. Gitu.
1: Investasi jangka panjang istilahnya. Mm-hmm. Selain itu juga saya karena saya sebagai anak akuntansi, jadi saya menyusun juga beberapa transaksi-transaksi pengeluaran dari kantor tersebut dan membuat juga beberapa laporan keuangan juga karena itu jurusan saya relevan juga. Jadi saya juga di bagian tersebut. Nah, selain juga itu saya menjadi moderator di beberapa event.
0: Wih, hebat dong.
1: Ada juga memimpin suatu rapat kinerja juga gitu. Mm-hmm. Itu first impression saya dari untuk memimpin rapat kerja itu tersebut dari beberapa ada pusat, maksudnya berkumpul ada beberapa dari pusat juga, jadi kayak wah ini kayaknya kesempatan besar untuk bisa belajar mm-hmm. gitu. Kalau misalkan saya nggak ambil karena kalau saya takut, saya nggak tahu di dalamnya itu seperti apa.
0: Benar, yang penting ambil pengalaman ya seperti itu. Wah, luar biasa nih. Ada yang sudah gabung, Muhammad Firmansyah katanya mantap anaknya Om Joni Muhammad. Benar nggak?
1: Iya, itu
0: Bapak. Eh, Kakak Firman kenal ini narasumber di malam ini. Kakak Firman lagi di mana nih? Terima kasih ya Kakak Firman untuk jempolnya dan juga sudah bergabung di live chat untuk Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Yang pengen ngobrol-ngobrol juga boleh ya. Layanan telepon silahkan di 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Tadi sempat nyentil jurusan akuntansi ya, berarti fakultas ekonomi.
1: Iya, ekonomi dan
0: wah,
1: bisnis.
0: Wah, sama dong.
1: Kecil atau apa?
0: Saya jurusan ekonomi juga di fakultas waktu itu masih fakultas ekonomi dan bisnis. Mm-mm. Sekarang kan udah ganti nama ya jadi Fekon, fakultas ekonomi. Atau nah, udah balik lagi?
1: Udah balik lagi.
0: Oh, udah balik lagi ya? Wah, luar biasa. Saya ekonomi, ekonomi lemah ya. Oke, okay. Nah, menarik apa yang disampaikan Dirman tadi ya, melihat bagaimana anak muda. Ini siapa nih? Yusran Apaing, kenal nggak sih? Katanya luar biasa. Teman mungkin? Kayaknya, teman kampus?
1: Kayaknya teman FB.
0: Oh, teman FB, oke. Okay. Yang mau nanya juga boleh ya, mau nanya nomor HP boleh. Nanti kalau mau nanya nomor handphone bisa. Ini kan berteman di Facebook, nanti inbox saja ya. Tapi nggak main Facebook kan, mainnya IG.
1: IG, Facebook. Facebook itu sebenarnya cuma scroll-scroll aja.
0: Oh gitu. Kalo
1: video-video yang random kan biasanya di FB lebih.
0: Bener. Yang lagi viral-viral sekarang apa ya, buka Facebook, seperti itu. TikTok main juga?
1: Iya, TikTok main juga.
0: TikTok main juga, wah. Gen Z banget ya. Kalau saya justru lebih ke Facebook. Kalau IG tuh selingan aja. Ketika ada yang pengen diposting, ya udah buka IG aja, seperti itu. Makanya jarang sih sebenarnya, udah lama juga baru kali ini buka lagi, seperti itu. Tiba-tiba ada yang kirim pesan ke saya juga pengen diundang dong. Ya alhamdulillah malam ini bisa ketemu langsung ya, ngobrol-ngobrol. Melihat potensi anak muda saat ini yang ada di Gorontalo, bisa orang lihat saat ini ya, sepanjang jalan Panjaitan banyak banget itu anak-anak muda yang tergerak hatinya ingin menggerakkan ekonomi keluarga mereka. Barangkali ya mereka berusaha dengan modal seadanya membuka lapak-lapak UMKM yang ada di pinggir jalan. Menurut Dirman sendiri seperti apa?
1: Kalau menurut saya itu sangat bagus, karena itu selain meningkatkan perekonomian juga, mereka juga ada usaha untuk bisa mencari uang sendiri. Karena banyak banget kan yang gengsi untuk jualan.
0: Betul.
1: Jualan, ya. Jadi mereka untuk menghilangkan gengsinya, karena gengsi sekarang kan lebih suka nongki aja dibandingkan untuk berusaha. Karena kalau kita lihat, ketika kita bangun usaha itu tidak gampang. Kayak banyak banget rintangannya, dan mereka memilih untuk membangun usaha untuk menikmati prosesnya. Gitu. Mau banyak pengunjung dan tidak banyak pengunjung, mereka tak buka setiap malamnya. Dan itu sangat keren untuk saya sebagai generasi Gen Z juga, generasi yang sekarang juga itu, lihat antusias dari masyarakat Gorontalo, anak-anak muda Gorontalo itu yang sudah membuka usahanya, itu sangat keren banget. Karena selain mereka untuk menghilangkan gengsinya mereka, mereka juga sudah berusaha untuk bisa mencari uang sendiri dan bisa menikmati uang tersebut.
0: Benar. Sempat tertarik juga nggak sih? Pengen buka lapak UMKM juga, nah, sama seperti mereka?
1: Kebetulan saya dari SMA udah berjualan.
0: Jualan
1: udah
0: apa
1: ada
0: tuh?
1: Usaha juga.
0: Usaha apa?
1: Jadi nama usahanya juga itu boleh promosi dikit-dikit. Tapi sekarang udah nggak jualan lagi dulu. Karena
0: lah, masih
1: sibuk-sibuknya. Jadi usaha saya itu dogem, di mana istilahnya dari doyan ngemil.
0: Oh, doyan ngemil.
1: Jadi
0: oh,
1: saya pikir di situ saya jualan ada salad buah dengan cireng.
0: Oh gitu. Sempat ada lapak berarti?
1: Enggak lapak juga sih sebenarnya, cuman jualan dari rumah aja.
0: Iya, jadi kemudian diposting
1: di story WA dengan Instagram.
0: Udah banyak langganan waktu itu?
1: Alhamdulillah udah banyak, dari situ juga aku bisa beli apapun yang aku inginkan.
0: Wih keren, berarti udah banyak omsetnya nih ya, penghasilannya tiap bulan.
1: Sebenarnya kalau banyak dan tidak, namanya usaha pasti ada turunnya.
0: Bener.
1: Pasti ada ruginya juga.
0: Bener.
1: Gitu. Cuman alhamdulillah semakin kesini udah dikenal beberapa orang juga, dan omset terbanyak itu di dunia kampusnya juga, teman-teman kampus.
0: Oh, sempat ditawarin juga ke teman-teman kampus.
1: Jadi kalau misalkan masih ada kosong waktu luang, biasanya saya jualan dan saya posting, biasanya teman-teman kampus kayak bilang, aku satu-satu-satu-satu, udah banyak banget, aku
0: Diri
1: sekalian gitu.
0: Dosen pernah pesan juga?
1: Dosen juga pernah pesan.
0: Rektor?
1: Rektor kayaknya
0: rektor belum.
1: Ya, kayaknya targetku rektor harus merasakan.
0: Iya benar, sebelum keluar dari kampus UNG harus tawarin dulu ke Pak Rektor ya.
1: Benar, harus tawarin dulu.
0: Saya nggak ditawarin gitu.
1: Nanti aku antar Kak.
0: Oh, gitu ya. ini lagi didengerin oleh semua sahabat budaya loh ya.
1: Nanti kalau aku udah jualan lagi nanti. Testimoni.
0: Pertanyaannya kapan nih jualan lagi ya?
1: Semoga Allah membalak-balikan hatiku supaya bisa jiwa untuk jualan lagi itu bisa semangat.
0: Alasan gak jualan lagi itu kenapa? Apa karena mungkin ada masalah keluarga, ada masalah dengan si dia gitu?
1: Kalau masalah keluarga kayaknya gak ada.
0: Enggak,
1: cuman
0: ya
1: lebih ke, kalau aku kan yang daily sendiri, aku juga yang buat
0: sendiri. Gitu?
1: Ya. Jadi untuk waktunya itu sangat susah sekarang karena juga saya bantu-bantu dosen juga, penelitian-penelitian dosen.
0: Nah sekarang kan gak perlu repot-repot lagi, tinggal panggil aja tuh abang ojol ya.
1: Jadi biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa itu kan kalau ini ongkir lagi kan.
0: Nah, biasanya buat nambah penghasilan ya.
1: Biasanya kalau misalkan aku yang delivery, aku itu enggak kenakan ongkir.
0: Oh, kenapa gitu?
1: Karena kalau misalkan mereka ya? Udah pesan lebih dari 2, aku enggak kenakan ongkir
0: sama sekali. Oh, gitu.
1: Dan itu mereka rata-rata pesan lebih dari 2 dan itu yang membuat cepat habis banget
0: jualan. Oh, trik marketing.
1: Iya, karena akuntansi, Kak.
0: Oh, gitu, benar. Hukum ekonomi jalan juga ya.
1: Iya, benar. Jadi kuliah di akuntansi juga itu hubungannya juga supaya otentiknya seperti itu. Mereka cocoknya pakai teknik seperti itu.
0: Daripada gitu. Mesen satu dapat ongkir, ya mendingan beli dua, iya, gitu bener. Ya. Wah, luar biasa. Emang harga jualnya sesuai isi kantong nggak sih?
1: Lumayan.
0: Lumayan.
1: 10.000.
0: Oh, 10.000.
1: 10.000 per cup dengan cireng juga 10.000.
0: 10.000. Jadi udah 20.000 ya. Yeah. Wah, luar biasa. Kalikan tuh kalau ada 10 orang yang pesan, 200.000 semalam, cuy.
1: Bisa sehari juga itu laku 40 cup.
0: 40 cup. Wah, kali itu. 40 kali 10.000 ya.
1: Belum
0: Wah.
1: Capeknya, belum waktunya tersita.
0: Bener. Gitu. Tapi ya.
1: Tapi lumayan lah untuk jajan-jajan anak mahasiswa.
0: Bener. Sempat beli apa aja tuh waktu itu?
1: Nah, jujur pada saat kemarin, salah satunya ini, Kak, iPhone.
0: Wih, keren. Nah, disebutin lagi.
1: Jadi supaya mahasiswa-mahasiswa itu enggak usah takut-takut untuk berjualan.
0: Berjualan
1: itu sebenarnya omsetnya gede, tapi harus sabar dulu. Kita harus nikmati dulu awal-awalnya, gitu. Enggak tiba-tiba langsung untung banyak.
0: Nah, itu yang harus kita pelajari ya. Ya, jangan pengen enaknya doang.
1: Iya, benar.
0: Gitu ya, karena memang dalam sebuah usaha untung rugi itu adalah hal yang biasa ya. Tapi ketika kita untung-untung-untung kemudian tiba-tiba rugi terus kita jadi malas untuk berusaha kembali ya, itu bukan mental seorang pedagang pebisnis ya. Wah, luar biasa. Eh, enggak kerasa nih udah menit ke-37. Kita break sebentar dulu ya. Untuk Anda sahabat budaya, tetaplah bersama kami.
2: Tahukah Anda? Dikutip dari FIFA.com, pada ajang Piala Dunia FIFA 2026, Meksiko menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Rekor ini menjadikan Meksiko sebagai salah satu negara dengan warisan sepak bola paling kuat di dunia. 2 edisi sebelumnya bahkan melahirkan momen legendaris termasuk aksi ikonik Diego Maradona pada tahun 1986 yang masih dikenang hingga kini. Menariknya, pada tahun 2026, Meksiko tidak sendiri. Mereka akan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada, menjadikannya edisi pertama dalam sejarah FIFA yang digelar di 3 negara sekaligus. Tak hanya itu, turnamen ini juga akan menjadi terbesar panjang sejarah dengan 48 tim peserta. Dengan pengalaman panjang sebagai tuan rumah dan antusiasme publik yang tinggi, Meksiko dipastikan akan kembali menghadirkan atmosfer sepak bola yang meriah dan penuh warna. Sebuah sejarah baru akan tercipta dan dunia akan kembali menyaksikan bagaimana negara ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasunseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Semoga malam ini gak ada yang salting ya. Liatin kita berdua yang ganteng banget di malam ini. Masih di obrolan Manu Pindali Sahabat Budaya, masih bersama dengan Tia Adirman ya. Ada juga Tia Anjayan Sahabat Budaya dengan topik generasi muda dan juga peluang karir digital ya. Sahabat Budaya Lolondalo, untuk Anda yang pengen gabung, pengen ngobrol juga dengan narasumber di malam ini, Toduolo, masih Tia Anja mau kasih kesempatan di layanan telepon 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Ini sudah ada juga yang ikutan komen di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, ada Tita Taian Ahmad, oh Ti Ibu ya, Ibu Ian Ahmad. Assalamualaikum Jo, waalaikumsalam. Insyaallah Ibu Ian Ahmad sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Budaya, saat ini sudah di menit ke-45 dari jam 8 malam. Selamat malam untuk Anda yang saat ini lagi berkumpul dengan keluarga atau bahkan memilih ya udah mending baring-baring aja di kamar sambil mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Karena biasanya Senin itu identik dengan yang namanya pekerjaan yang menumpuk di meja kantor ya, ataupun di meja kerja. Tapi gak apa-apa, nikmati aja Sahabat Budaya, karena di luaran sana masih banyak orang yang pengen cari kerja tapi sampai dengan saat ini gak dapat-dapat ya. Torang balik lagi ke topik ya, A.A. Dirman ya. Bisa dibilang saat ini juga orang-orang lebih suka jadi konten kreator ya. Itu bisa jadi peluang karir menjanjikan juga di era digital saat ini. Siapa sih yang saat ini tidak pegang handphone? Anak kecil saja saat ini sudah bisa tuh pegang handphone, buka-buka fitur-fitur handphone seperti itu ya, mengalahkan orang tua mereka malah. Ya, kalau menurut AA Dirman sendiri, kira-kira karir digital apa nih yang saat ini paling menjanjikan untuk generasi muda, terutama buat generasi muda yang ada di Gorontalo ya? Silakan.
1: Oke, baik. Jadi untuk membahas mengenai karir yang menjanjikan, nah sebenarnya kalau dari Kak bilang tadi untuk konten kreator juga itu sebenarnya menarik juga. Apalagi sekarang FB Pro juga.
0: Bener.
1: Kalau kita upload, kalau misalkan kita dimonetisasi itu kan bisa mendapatkan hasil.
0: Bener. Juga. Selamat pagi Bun.
1: Iya. Salam interaksi.
0: Iya, salam interaksi Bun. Yeah. Gitu ya, bundur kali.
1: Jadi terkadang saya lihat untuk beberapa konten kreator yang ketika mereka membagikan hasil dari FB Pro itu cukup lumayan juga.
0: Bener. Ada rasa iri juga ya. Wah, mereka udah dapat gaji, kita kapan nih? Padahal udah rajin upload, bikin video yang kadang kita jadi gila seperti itu ya, karena pakai pakaian yang wah pokoknya rupa-rupa.
1: Nah, kalau saya sendiri, saya tidak memilih untuk menjadi konten kreator.
0: Kenapa?
1: Nah, yang pertama satu, saya malas banget untuk ngeditnya. Dan saya memilih untuk membangun personal branding aja di media sosial.
0: Oke. Nah,
1: jadi dengan mengikuti beberapa kegiatan, dengan saya upload di media sosial, itu akan secara perlahan akan membangun personal branding saya.
0: Benar.
1: Akan lebih dikenal orang-orang lain. Seperti apa itu sebenarnya diri saya sendiri itu. Karena di dunia sekarang, personal branding itu yang utama di mana-mana.
0: Benar, setuju.
1: Ya, kalau misalkan kita dikenal, semakin dikenal orang lain, semakin orang mengetahui jati diri kita, potensi kita, kita akan memudahkan untuk mau kerja di mana saja, relasinya di mana saja. Nah, sebenarnya untuk relasi itu sebagai penunjang nilai plusnya kita untuk ketika masuk di dunia pekerjaan. Nah, yang paling utama juga kita itu skill juga, dengan cara berkomunikasi juga, dengan apa yang harus kita buat juga. Dan itu saya sudah rasakan juga sekarang. Nah, kenapa saya sudah rasakan? Sebelum saya juga di wisuda ini ada beberapa perusahaan yang sudah menawarkan kerja.
0: Keren.
1: Nah, tapi lagi dan lagi saya masih memikirkan juga mau kedepannya mau gimana, karena saya masih mau menikmati dulu
0: masa
1: sebelum
0: muda.
1: Sebelum mau masuk ke dunia kerja. Nah, karena rencananya kan kalau enggak salah bulan depan ini wisuda. Jadi masih mau memanfaatkan dulu, masih mau puas-puas kemana dulu. Karena kalau udah kerja udah susah banget.
0: Benar.
1: Pasti waktu libur itu biasa cuman untuk istirahat.
0: Setuju.
1: Lain gitu.
0: yang paling dirindukan ketika sudah kerja tuh tidur siang ya.
1: Benar sekali. Karena udah saya rasakan pada saat magang juga, meskipun saya masih internship dulu, kayak tidur siang itu kayaknya enak banget.
0: Bener ya. Tutup mata 15 menit aja tuh udah rasa syukur yang luar biasa ya.
1: Nikmat dunia yang luar biasa.
0: Bener. Apalagi kalau kita dipaksa kerja sementara lagi puasa. Wah, tapi sih ya, ketika kita jalani dengan ikhlas, seberat apapun itu ya insya Allah kan jadi ringan untuk dijalani ya. Wih keren nih.
1: Kayak benar aku dengar kata-kata kayak masih kecil kita untuk tidur siang tidak mau.
0: Bener.
1: Udah besar kita yang rindukan tidur siang.
0: Bener ya. Luar biasa. Iya. Di AA Dirman ya, kalau tadi juga sempat menyentil bahwa karir di dunia digital itu menjanjikan ya. Makanya orang-orang saat ini ketika terjun di dunia konten kreator seperti itu ya, mereka mungkin tidak butuh banyak skill ya, ketimbang dengan kita yang bekerja di dunia nyata. Mereka kan kerjanya di dunia maya ya, seperti itu ya. Bener. Kalau menurut AA Rifki sendiri, seberapa besar sih peluang karir digital bagi anak muda saat ini?
1: Cukup besar, karena itu tidak ada keterbatasan untuk siapa saja yang bisa untuk menjadi konten kreator tersebut. Istilahnya kayak kita udah megang handphone, tinggal kita mikirin konsep, mau buat konsep seperti apa.
0: Mm-hmm.
1: Ya, jadi fleksibel sih sebenarnya kalau kita mau buat konten apa. Mungkin sekarang kan udah banyak banget ya konten-konten di luar sana. Mungkin kita bisa copy lah istilahnya, mungkin kita bisa polish sedikit.
0: Bener, kontennya. Tinggal di ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi seperti itu.
1: Istilahnya tinggal semangatnya kita mau atau tidaknya menjadi konten kreator tersebut. Karena kalau kita udah dikenal orang, pasti banyak banget haters-haters, banyak banget yang lain-lain yang mencari-cari kesalahannya kita gitu. Dan itu fakta, ketika saya lihat-lihat konten-konten kreator yang udah besar, pasti di kolom komentar pasti ada aja yang hujat, ada
0: Bener.
1: Jadi itu yang harus konsekuensi menjadi konten kreator, harus terima apa saja komentar
0: Bener.
1: Dari masyarakat yang menggunakan media sosial. Kita
0: Setuju.
1: Tidak bisa membatasi orang-orang untuk berasumsi kita seperti apa. Jadi kita yang hanya punya dua tangan, ya udah kita menjalani aja seterus-menerus, karena hidup itu akan terus mengalir meskipun mau segimana pun nasibmu tetap akan terus berjalan.
0: Benar, karena memang terkadang ketika kita sudah apa istilahnya ya, ketika kita sudah konsen di satu jenis pekerjaan, kemudian akan banyak orang yang suka dan tidak suka ya. Sama seperti konten kreator tadi, ketika kita bikin satu konten pasti banyak pro dan kontra. Misalnya ah ini cuma ditiru nih dari konten kreator lain, gak kreatif nih ya. Tinggal kita bagaimana untuk bisa berbesar hati menerima semua hujatan-hujatan itu ya. Jangan jadikan itu sebagai tekanan, jadi sehingga mental kita itu jadi apa ya, down seperti itu ya. Wow. Nggak kerasa ya, udah menit ke-53 nih AA Dirman. Wah, padahal masih pengen ngobrol nih sampai besok malam padahal. Eh, tumben nih Ibu Silvi nggak nongol. Ini ada AA Dirman loh, Ibu Silvi. Ini biasanya Ibu Silvi juga ikutan komen ya. Tapi mungkin karena beliau lagi dalam kondisi sakit juga ya. Ya semoga Ibu Silvi sehat selalu ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Karena udah di menit ke-53, pengen closing statement deh, pengen dengar dari AA Dirman kira-kira apa nih yang pengen, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda yang ada di Gorontalo. Tambah dikit ya, skill apa yang harusnya dan yang paling penting dimiliki oleh, harus dimiliki oleh anak muda saat ini.
1: Oke, baik. Jadi berbincang dengan skill, nah jadi kalau karena saya bisa, alhamdulillah bisa merasakan di bangku kuliah, karena tidak semua orang bisa merasakan di bangku kuliah. Jadi saya memanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa apa saja yang bisa membuat skill saya itu berkembang di bangku perkuliahan tersebut. Karena kalau kita cuma menonton untuk perkuliahan langsung pulang, kayaknya itu tidak ada sensasi untuk kita sendiri, tidak akan dapat kira-kira pengalaman apa yang kita dapat.
0: Benar.
1: Nah, jadi saya memanfaatkan itu dengan beberapa cara, dengan beberapa organisasi yang ikut, yang saya ikuti, dengan beberapa event yang paling banyak memberikan banyak banget skill aku itu, yaitu di bagian perpajakan. yang dimana saya juga terjun langsung di dunia perpajakan, di kantor pajak juga. Saya juga udah tahun keempat itu membantu pelaporan SPT tahunan orang pribadi.
0: Wah, dan keren langsung nih.
1: Turun juga di kantor pajak juga. Di masyarakat, bukan hanya di kantor pajak juga, ada di universitas juga. Ada juga kami turun di pada saat CFD, di gelanggang, dan lain-lain itu membantu masyarakat ketika mereka membutuhkan bantuan. Nah, itu skill yang tidak bisa kita dapatkan di bangku kuliah.
0: Benar.
1: Itu sebenarnya ilmu mahal dan itu dikasih gratis kepada kita. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalkan ingin berkembang, ya jangan mengeluh aja. Istilahnya kita mengeluh tapi kita ada pergerakan istilahnya. Kayak kalau kita sebenarnya tidak ada masalah untuk kalian untuk mengeluh, tapi harus ada perubahan. Kalau kita kayak ngeluh kayak gini, nah kita harus cari cara. Nah, kira-kira keluhan kita itu untuk cara mengatasinya seperti apa? Oh, kita cari kegiatan lain, Jo. Supaya bisa lebih banyak lagi pengalaman yang kita dapatkan. Kalau cuma mengeluh tapi tidak ada perubahan, tidak ada yang dibuat, ya udah sama aja. Kita akan seperti itu terus. Karena kita tidak ada tantangan. Jadi mindset otak itu akan secara mengalir cuma biasa-biasa saja, tidak ada tantangan di hidup ini. Jadi karena hidup itu kan kita belajar dari dua sisi, dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Jadi
0: betul.
1: Kalau kita cuma diam aja, kayak tidak ada pergerakan dengan segala hal, kita susah. Kecuali kalau orang tua kita banyak aset, banyak uang dan lain-lain, kita sebenarnya terserah lah mau ngapain-ngapain gitu. Karena istilahnya kan waris aja.
0: Benar.
1: Kalau kita berjuang untuk yang bisa mengubah ekonomi keluarga, kita tidak bisa diam aja. Kita tidak bisa hanya mengalir gitu aja. Kita harus butuh tantangan yang bisa merubah pola pikir kita, kepribadian kita sendiri tersebut. Jadi pesan saya untuk generasi muda yang zaman sekarang, jangan takut untuk gagal, karena hidup itu adalah pilihan. Jadi kalian sendiri yang menentukan gimana kalian ke depannya. Kalian sendiri yang tahu diri kalian sendiri. Nah, ketika kalian sekarang lagi terpuruk, lagi bingung untuk mau ngapain, jangan mengakhiri hidup kalian, karena banyak banget sekarang yang stres udah mengakhiri hidup karena mungkin udah gak tahu mau cerita ke siapa. Dan sekarang udah banyak banget untuk kalian bisa cerita. Udah bisa cerita ke ChatGPT, untuk bisa cerita ke teman. Atau kalian masih bingung untuk cerita ke teman, bisa kalian chat GPT aja. ChatGPT itu sangat welcome kok. Kalian cerita apa saja, dia akan respon dengan sebaik mungkin. Dia akan paham bagaimana situasi kalian. Nah, ketika kalian udah siap untuk bercerita ke orang lain, jangan asal salah pilih untuk bercerita, karena tidak semua orang bisa dapat dipercaya. Nah, teman-teman semua, dari itu closing statement dari saya. Terima kasih atas semuanya sudah stay nonton pada malam hari ini. Semoga apa yang saya katakan itu bermanfaat dan bisa menjadi ide kalian untuk kedepannya. Terima kasih.
0: Wih, keren ya. Itu tadi pesan-pesan dari Bupati Sunda ya. Amin. Itu doa loh ya. Dan benar tadi apa yang disampaikan A.A. Dirman, kita ini perintis loh, bukan pewaris ya. Jadi kita bukan generasi yang rebahan, harus tetap bertindak action, itu yang paling penting ya. Luar biasa obrolan di malam ini. Terima kasih untuk A.A. Dirman yang sudah berbagi inspirasi di malam ini. Semoga perbincangan kita di malam ini bisa bermanfaat untuk yang saat ini lagi mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo, juga yang lagi menyaksikan siaran di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo ya. Udah di menit ke-58 nih sahabat budaya, Ti Anja harus tuntaskan Wanu Pindali di malam ini, tapi jangan kemana-mana karena Ti Anja masih akan kembali untuk Anda. Di jam 9 malam nanti kita seperti biasanya akan hadirkan drama ataupun legenda dari daerah Mataram untuk malam hari ini ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Terima kasih sekali lagi untuk A.A. Dirman. Salam sukses ya untuk karirnya. Dan insya Allah bisa kembali mampir lagi di Pro 4 RRI Gorontalo. Selamat malam semuanya. Ya.

0: Sahabat budaya Luhulon Dalu, monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo tiamo. Kami ajak Anda untuk mendengarkan mini drama dengan judul Raden Ayu Widiradin, produksi dari RRI Mataram.
1: Happy ending. Lama juga nggak nonton kartun princess kayak gini.
2: Iya ya.
1: Seandainya beneran ada kodok jelmaan pangeran ya. Tiap hari deh kita nyariin kodok di sawah.
2: Nggak usah kodok, monyet aja sekalian. Kan banyak tuh monyet di pusuk.
1: Adeh, mana ada cerita monyet jadi pangeran.
2: Eh, ada loh.
1: Nggak ada, Jeng. Yang ada itu kodok jadi pangeran, bukan monyet.
2: Ya, dibilangin gak percaya. Makanya baca buku cerita rakyat Indonesia dong. Jangan cerita luar aja yang dibaca, Jeng.
1: Serius ada?
2: Iya, ada. Ceritanya tuh ada di sini loh, dari Lombok.
1: Masa sih? Kok baru denger? Judulnya apa?
2: Judulnya itu Ratna Ayu Widiradin dan Monyet.
1: Hah? Monyet? Monyet maksudnya?
2: Iya.
1: Monyetnya jadi pangeran gitu?
2: Ya, begitulah.
1: Kerajaan apa?
2: Kalau menurut legendanya sih kerajaan dari Jawa.
1: Loh, katanya tadi dari Lombok. Kok ke Jawa lagi? Gimana sih? Kamu bohongin aku ya?
2: Ya ampun. Gini loh ceritanya. Dulu itu di Lombok ini ada kedatuan. Nah, kalau di Lombok kan nyebutnya kedatuan, bukan kerajaan. Kedatuan ini dipimpin sama...

0: Madatu Indra Pandita yang punya 9 orang putri. Nah, dari 9 putrinya itu, si bungsulah yang paling cantik. Dan kecantikan si bungsu ini bikin semua kakak-kakaknya pada iri hati. Soalnya semua pangeran yang datang atau melamar pasti jatuh cintanya sama si bungsu. Sampai-sampai nih, kedelapan kakaknya tega memfitnah si bungsu alias putri bungsu supaya dibuang jauh dari kedatuan.
1: Raden Ayu Widaradin, kau adalah putri bungsuku. Mengapa kau tega berbuat memalukan seperti itu?
2: Hah? Tidak, Ayahanda. Aku tidak pernah melakukan itu. Ini fitnah, Ayahanda.
1: Bagaimana mungkin ini fitnah? Hah? Laki-laki itu jelas-jelas mengakui perbuatan memalukan yang kalian lakukan.
2: Aku tidak pernah melakukannya. Percayalah padaku, Ayahanda. Percayalah.
1: Sikap memalukanmu ini harus mendapat hukuman.
2: Tapi Ayahanda.
1: Diam putri. Mulai sekarang kau harus tinggal di gubuk yang ada di belakang kedatuan ini.
3: Stop. Si bungsu salah apa? Kok diusir gitu?
0: Si bungsu alias Raden Ayu Widaradin ini dituduh punya hubungan gelap sama cowok. Ya, jadi memalukan kedatuan gitulah, makanya dihukum.
3: Hah? Hubungan gelap? Kok bisa?
0: Kalau diceritanya sih, ini ulah dari kedelapan kakak-kakaknya yang iri sama si bungsu. Jadi mereka itu menyusun rencana, mereka menyewa si cowok tadi supaya ngaku punya hubungan gelap sama si putri bungsu. Pokoknya supaya si putri ini gak ada di kedatuan itu lagi.
3: Oh, ini konspirasi namanya. Selimut dalam musuh.
0: Eits, musuh dalam selimut kali mbak.
3: Iya, maksudnya gitu. Terus gimana kelanjutannya?
0: Ya, si bungsu mau gak mau pasrah deh sama nasibnya. Tinggal di gubuk tua jauh banget dari lingkungan kedatuan. Makan seadanya, pokoknya menyedihkan gitulah.
3: Sendirian?
0: Kalau diceritanya sih, sama pengasuhnya, Inang Rangdasa Nyoman kalau gak salah namanya.
3: Oh, terus Sung Gokongnya datang menyelamatkan gitu.
0: Hah? Kok Sung Gokong sih?
3: Kan pangeran monyet.
0: Ih, bukan pangeran monyet. Tapi pangeran yang menjelma jadi monyet.
3: Ya, sama aja lah.
0: Beda tau.
3: Apanya yang beda? Kan kalau di cerita kartun tadi, pangeran kodok, ini pangeran monyet. Ya sama kan?
0: Ya beda lah. Kalau Sung Gokong kan siluman monyet. Kalau ini kan pangeran ganteng yang nyamar jadi monyet. Jadi beda.
3: Oh iya ya, lupa.
0: Bikin emosi.
3: Maaf. Lanjutin dong ceritanya.
0: Terus nih, si bungsu yang dijulukin Winangsia alias putri yang disia-siakan.
3: Wih, kayak judul sinetron deh.
0: Tidur aja deh, males ngomong.
3: Jangan dong. Itu aja ngambek.
0: Mau dilanjutin gak ceritanya?
3: Iya, lanjut. Abis namanya lucu sih.
0: Itu kan julukan dari pengasuhnya. Di ceritanya emang gitu kok. Kalau gak percaya, baca aja sendiri.
3: Enggak, seruan kamu yang cerita.
0: Wah, bilang aja males bacanya.
3: Tahu aja, terus gimana?
0: Terus nih, si bungsu yang udah pasrah sama nasibnya berusaha menghibur dirinya sendiri. Mulai dari ngelukis, buat puisi, buat syair. Pokoknya semua yang dia bisa deh dikerjain. Sampai suatu hari, si bungsu alias putri bungsu melukis dirinya sendiri dan menulis syair sedih tentang kehidupannya saat ini di lukisan itu. Tiba-tiba, wush, lukisannya terbang jauh sampai ke Pulau Jawa.
3: Oh, aku tahu. Lukisannya pasti nyangkut ke kerajaan si pangeran monyet ini kan?
0: Betul sekali.
3: Wah, terus.
0: Nah, kalau dalam ceritanya, lukisan si bungsu alias putri Raden Ayu Widaradin ini, alias putri Winangsia ini, tersangkut di pohon kolam pemandian Raden Witarasari. Otomatis dong dilihat sama si pangeran alias Raden Witarasari dan adiknya Raden Kitab Muncar.
4: Apa ini, Kak? Bacalah. Kita harus menolongnya, Kak.
5: Iya, kita harus menolong sepupu kita. Tapi sebelumnya, kita harus melaporkan hal ini pada Ayahanda.
4: Baik, Kak.
3: Sepupu? Loh, kok sepupu sih? Berarti bukan pasangannya dong?
0: Ih, dengerin dulu ceritanya.
3: Ya udah deh, lanjutin.
0: Setelah diizinin berangkat ke Lombok untuk menolong Raden Ayu Widaradin alias Putri Winangsia, Raden Witarasari ini menyamar jadi pedagang dengan nama Jamal Malik. Terus berlayar deh ke Lombok dengan kapal buatan adiknya yang sakti, Raden Kitab Muncar.
3: Kenapa mesti nyamar sih? Terus si pangeran monyet yang mana? Adiknya atau kakaknya?
0: Mau tahu atau mau tahu banget?
3: Serius yang mana?
0: Sabar, dengerin dulu.
3: Oke. Terus.
0: Gini, sebenarnya tujuan mereka berdua nyamar jadi pedagang ini supaya bisa masuk ke dalam lingkungan kedatuan. Ya, sekalian cari tahu tentang Raden Ayu Widaradin. Nah, di sana mereka ketemu sama pengasuh yang menjaga si putri bungsu alias putri Raden Ayu Widaradin. Terus, si Raden Witarasari ini minta tolong sama adiknya yang sakti untuk merubah dia menjadi monyet dan ditawarkan ke pengasuh Raden Ayu alias putri bungsu tadi.
6: Benar monyet ini bisa bicara?
4: Iya.
6: Kalau monyet ini aku beli, pasti putri bungsu tidak akan kesepian lagi. Tapi berapa harga monyet ini?
4: Berapapun uang di kantongmu.
6: Sebenarnya uangku tidak banyak.
4: Tak apa, bawalah. Sepertinya monyet ini juga suka denganmu.
6: Wah, terima kasih.
3: Oh, jadi si kakak nih yang jadi monyetnya.
0: Betul.
3: Terus, ngapain sih si pangeran nyamar jadi monyet gitu? Kan tinggal ngomong aja langsung kalau dia mau nolongin putri.
0: Nolong sih nolong, tapi kan harus ada bukti dulu supaya si putri bisa dibebasin dari hukumannya.
3: Oh gitu maksudnya. Terus?
0: Si putri bungsu seneng banget lah punya monyet yang pinter, terus bisa ngomong lagi. Ya paling enggak dia enggak kesepian lagi di gubuknya. Tapi jeleknya nih, kedelapan kakaknya yang tahu kalau si bungsu punya monyet pinter pengen juga punya monyet itu.
3: Bau-baunya mereka iri lagi deh kayaknya.
0: Betul.
3: Capek deh.
0: Ya begitulah.
3: Terus monyetnya diambil?
0: Belum sih, tapi kedelapan putri ini menyusun rencana lagi. Gimana caranya supaya monyet pintar ini jadi punya mereka?
3: Mau fitnah lagi ya?
0: Gak fitnah sih, cuma kedelapan putri ini minta Kedatu supaya semua putrinya menari di pendopo kedatuan dengan pakaian yang bagus, termasuk si putri bungsu.
2: Apa yang harus aku lakukan, monyet? Kedelapan kakakku menjebak aku lagi. Kalau aku tidak menari di pendopo dengan pakaian yang indah, mereka akan mengambilmu dariku. Aku tidak mau mereka mengambilmu.
1: Jangan menangis, putri. Tenang saja, aku akan membantumu.
2: Membantuku?
1: Ya.
2: Tapi...
1: Sudah, jangan dipikirkan. Tidurlah saja, putri. Besok semua masalah ini akan selesai.
3: Ih, nyebelin banget sih. Kalau aku punya saudara kayak gitu, aku beri dia.
0: Beri apa? Beri tahu?
3: Beri tempe. Puas.
0: Mau dong kalau tempe penyet. Enak banget.
3: Iya ya, enak. Ntar kita cari tempe penyet yuk.
0: Ayo sekarang.
3: Tapi ceritanya selesain dulu dong.
0: Oh, iya.
3: Tanggung.
0: Kamu itu ngomongnya makanan sih, jadinya lapar tau.
3: Terus, lanjutin dong.
0: Oke. Terus nih si monyet alias Raden Witarasari diam-diam melepas baju monyetnya.
3: Baju monyet? Kayak kostum gitu maksudnya?
0: Iya, gitu sih kalau diceritanya.
3: Oh, terus?
0: Terus si pangeran pergi ke kapal untuk mengambil pakaian terbaik buat si putri bungsu supaya bisa dipakai pas acara nanti gitu. Tapi
3: kenapa?
0: Baju monyet yang disembunyiin sama pangeran ternyata ketahuan loh sama si putri bungsu.
3: Wah, gak bisa nyamar lagi dong.
0: Ya iyalah, orang baju monyetnya dibakar sama si putri bungsu.
3: Loh, kok gitu?
0: Sebenarnya sih si putri bungsu gak tahu kalau itu baju monyet untuk menyamar. Si putri mikir itu sampah loh.
3: Walah, kasian si pangeran.
0: Sebenarnya sih gak kasian juga ya. Soalnya si pangeran mau gak mau harus ngaku deh ke putri bungsu tentang penyamarannya dan niatnya buat menolong putri keluar dari hukumannya.
2: Benarkah? Raden akan menolongku?
5: Iya putri, aku membaca sair dalam lukisan tanganmu. Dan aku tahu kalau kau sebenarnya tidak bersalah.
2: Terima kasih Raden, terima kasih.
5: Sudah kewajibanku untuk menolongmu. Lihat, aku membawakanmu pakaian dan perhiasan terbaik. Besok, pakailah semua ini dan menarilah dengan percaya diri. Buktikan bahwa kau tidak bersalah, putri.
2: Iya, terima kasih Raden Witarasari. Terima kasih.
3: Kebayang deh, pasti kedelapan putri yang lain pada iri semua ngeliat putri bungsu yang punya baju cantik kayak gitu.
0: Iya, jelas lah. Udah gitu ditemenin sama pangeran ganteng lagi.
3: Si pangeran ikut juga?
0: Iyalah, Raden Witarasari ikut menemani si putri bungsu menari. Sampai-sampai nih, Datu Indra Pandita terpesona. Dan endingnya, si pangeran yang nyamar jadi monyet alias Raden Witarasari menceritakan kepada Datu perbuatan kedelapan putrinya yang tega memfitnah putri bungsu. Dan akhirnya kedelapan putri dihukum deh.
3: Tahu rasa tuh, makanya jangan suka fitnah-fitnah. Kena batunya kan?
2: Puas banget sih kamu.
3: Jelas lah. Terus-terus, si pangeran monyet gimana?
0: Ih, pangeran monyet. Yang bener pangeran yang nyamar jadi monyet.
3: Iya, terus gimana
0: endingnya nih? Raden Witarasari akhirnya melamar putri bungsu alias Raden Ayu Widaradin alias Putri Winangsia dan dibawa dia ke Pulau Jawa gitu.
3: Yeay, happy ending dong.
0: Yes, bener banget. Makan yuk, lapar nih. Woi, mikirin apa sih?
3: Kepusuk yuk.
0: Ngapain?
3: Cari pangeran ganteng.
0: Hah?
3: Siapa tahu ada pangeran yang nyamar jadi monyet.
0: Gila kamu ya.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Luhulun Dalu, monggo dula amonggo tato monggo tilo monggo tiamo. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, torang ada di segmen Ragam Musik Nusantara. Seperti biasanya Ti Anjayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Sahabat budaya, diabetes yang dulu identik dengan usia lanjut kini semakin banyak ditemukan pada kalangan muda ya. Dokter dan pakar kesehatan menyebut pola hidup modern ini jadi salah satu penyebab utama meningkatnya kasus diabetes di usia 20 sampai dengan 30 tahun. Kebiasaan mengkonsumsi minuman manis, kemudian juga kurang tidur, jarang bergerak, hingga stres berkepanjangan, ini dinilai menjadi kombinasi berbahaya yang perlahan merusak kesehatan tubuh. Banyak sih ya anak muda yang tidak sadar bahwa rutinitas sehari-hari mereka bisa meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Menurut sejumlah tenaga medis, sahabat budaya, konsumsi kopi kekinian, kemudian juga boba, minuman bersoda, dan makanan cepat saji yang berlebihan ini jadi faktor paling sering ditemukan. Dalam satu gelas minuman manis, kandungan gula itu bahkan bisa melebihi batas harian yang dianjurkan sahabat budaya. Selain pola makan, gaya hidup sedentari atau terlalu lama duduk juga ini jadi perhatian. Banyak pekerja muda dan mahasiswa menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop maupun ponsel tanpa aktivitas fisik yang cukup. Kondisi ini sahabat budaya dapat memicu obesitas yang merupakan salah satu faktor risiko utama diabetes tipe 2. Tak hanya itu, stres akibat tekanan pekerjaan dan media sosial juga dianggap berpengaruh terhadap kesehatan metabolisme tubuh ya. Karena saat stres, tubuh ini memproduksi hormon tertentu yang dapat mempengaruhi kadar gula darah jika terjadi terus-menerus. Lantas seperti apa sih tanda yang perlu diwaspadai gejala awal diabetes pada anak muda yang sering kali tidak disadari sahabat budaya? Yang pertama itu sering haus, kemudian juga cepat lapar, mudah lelah, berat badan turun drastis, dan sering buang air kecil sahabat budaya. Para ahli menyarankan generasi muda mulai menerapkan pola hidup sehat sejak dini dengan mengurangi konsumsi gula, harus rutin berolahraga minimal 30 menit sehari ya, kemudian juga tidur cukup, serta memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Ini sih dinilai efektif untuk membantu menurunkan risiko diabetes. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: kamu yang ingin jajan.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
5: Aku dari Jawa.
6: Saya dari Gorontalo.
7: Saya dari Makassar.
8: Dan aku dari Medan.
5: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
6: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
7: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
8: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
4: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
5: Kalau semua sama,
6: apa jadinya Indonesia?
7: Tak ada warna,
8: tak ada cerita.
4: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
9: Berbeda itu Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bad budaya lalu mengu dulu mengu tato mengu ti lo mengu tiamo. Banyak masyarakat mengaitkan nyeri atau pegal di leher dengan kolesterol tinggi. Padahal menurut para ahli kesehatan, nyeri leher ini tidak selalu menjadi tanda kadar kolesterol dalam tubuh meningkat. Kesalahpahaman ini masih sering kali ditemukan ya, sehingga penting untuk memahami perbedaan antara nyeri leher biasa dan kondisi kesehatan yang berkaitan dengan kolesterol tinggi. Dilansir dari Halodoc Sahabat Budaya, nyeri leher ini biasa paling sering disebabkan oleh ketegangan otot akibat aktivitas sehari-hari ya. Ada sih beberapa faktor pemicunya, antara lain terlalu lama menunduk saat menggunakan ponsel ataupun laptop, kemudian juga posisi tidur yang kurang tepat, kurang olahraga, stres dan kelelahan, kemudian juga cedera ringan pada otot leher ya. Gejalanya itu biasanya berupa pegal ataupun kaku di area leher, kemudian juga rasa nyeri saat menoleh, otot terasa tegang, kadang juga disertai sakit kepala ringan, Sahabat Budaya. Keluhan ini sih umumnya membaik setelah istirahat ya, bisa juga dengan peregangan, pijat ringan, ataupun bisa kompres dengan menggunakan air hangat, Sahabat Budaya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di layanan di portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
2: Cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
3: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
2: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
3: Iya, betul. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
2: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
4: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
5: FM 95,1 MHz.
6: Budaya Gorontalo.
7: Sahabat budaya Lolondalo, mengurangi konsumsi gula ini jadi salah satu langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan. Sejumlah ahli gizi menyebutkan bahwa pola makan tinggi gula itu berisiko meningkatkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari obesitas hingga diabetes tipe 2. Gula tambahan itu banyak ditemukan pada minuman kemasan, kemudian juga makanan cepat saji, kue hingga camilan ringan, sahabat budaya. Konsumsi berlebihan dalam jangka panjang itu dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah dan memicu penumpukan lemak dalam tubuh. Menurut rekomendasi dari WHO, asupan gula tambahan sebaiknya dibatasi ya, kurang dari 10% dari total kebutuhan energi harian. Bahkan pengurangan hingga di bawah 5% itu dinilai memberikan manfaat kesehatan yang lebih optimal. Dengan mengurangi gula, Anda bisa menurunkan risiko diabetes, kemudian juga berat badan lebih terkontrol, kesehatan jantung lebih baik, kemudian gigi lebih sehat, bahkan energi tubuh juga lebih stabil ya. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di rri.co.id. Sahabat budaya, Tianja tuntaskan untuk musik ragam Nusantara di malam ini ya. Di jam 10 malam nanti, seperti biasanya kami hadirkan Ngadi Wunu-Wunungo yang kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya Lohulondalo, kami hadirkan Ngadi Wunu Wunungu ke ruang dengan Anda yang kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal.

Zin Ali.

0: Sadaqallahulazim.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya Lohlondalo mengundula amogo tato mengoti lo mengoti amo. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan deretan lagu-lagu terbaik Nusantara yang kami rangkum dalam pesona musik Nusantara Malam.
1: Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

0: Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Zigi Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Zigi memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Zigi membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Zigi dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Zigi memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Zigi juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita, karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

Pada zaman dahulu, ada seorang samurai yang sangat dikenal karena kekuatan dan kebijaksanaannya. Suatu hari samurai itu sedang berjalan-jalan di hutan ketika ia melihat sekelompok pohon bambu. Ia tertarik dan memutuskan untuk berhenti dan melihat lebih dekat. Ia melihat bahwa pohon-pohon bambu itu tumbuh sangat tinggi, namun batang pohon bambu itu sangat tipis. Dalam hatinya ia bertanya, bagaimana mungkin pohon-pohon bambu itu bisa tumbuh begitu tinggi dengan batang yang tipis? Samurai itu pun mendekati pohon bambu yang paling tinggi dan meraba batangnya. Ia pun terkejut karena batang pohon bambu itu sangat keras dan kuat. Ia menemukan dan menyadari bahwa kekuatan pohon bambu itu terletak pada akarnya yang kuat dan dalam. Samurai itu pun terinspirasi oleh kekuatan pohon bambu. Ia menyadari bahwa akar kekuatannya terletak pada keyakinan dan tekadnya yang kuat. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah bahwa keyakinan dan tekad yang kuat akan memberikan kita ketekunan dan semangat untuk bisa menghadapi segala tantangan dalam hidup.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohulondalo, mengudula amungo tato, menguti lomungo tiamo, tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, Senin 11 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Watiati anjain mohindupo, insyaallah ito poli modunggaya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Senin 11 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Japar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mongau Tato Wau Mongodula A di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 95,9 dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026, selamat mengikuti siaran kami dan terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi sahabat budaya, Mengota atau Mengodula A yang pagi ini sudah bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo di 95,1 MHz dan 1008 kHz. Insya Allah pagi ini semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga, dan sembari menanti kita akan bersama-sama di religi pagi dan juga update informasi lewat warta pagi Mengota atau Mengodula A. Kita akan sama-sama mendengarkan pengajian Al-Quran. Watiati Ngafani akan bersama dengan Mengota atau Mengodula A sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

كلا.

0: Baik sahabat budaya, monggo tatu monggo dulaat, sembari kita menanti akan bersama di Religi Pagi dan akan disiarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Topik hari ini berbahasa daerah Gorontalo umum, jadi nantinya sahabat budaya bisa bergabung di Religi Pagi. Kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo sembari menanti Religi Pagi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, masih untuk saat ini pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Kita menantikan untuk program Religi Pagi untuk hari ini dengan topik umum ya. Anda bisa dengarkan di RRI Pro 4 Gorontalo dan juga streaming di RRI Digital. Untuk hari ini kita akan sampaikan juga jadwal sholat sebelumnya ya, hari Selasa 12 Mei 2026. Waktu subuh sudah kita lewati di pukul 4 lebih 22 menit, kemudian duha 6 lebih 5 menit. Zuhur hari ini pukul 11 lebih 48 menit, kemudian asar 15 lebih 9 menit. Maghrib pukul 17 lebih 52 menit, dan isya hari ini pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita segera ikuti untuk program Religi Pagi, live dari studio RRI Net Gorontalo.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Mongo Tatua Mongo Dula'a yang pagi ini sudah kembali bersama dengan kami di Religi Pagi di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Semoga pagi ini semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga, dan insyaallah berkah untuk kita semuanya yang bangun dari subuh tadi. Dan mudah-mudahan pagi ini juga yang sudah siap nantinya dengan ingin bertanya, topik kita hari ini umum kecuali tidak bertanya dengan topik-topik yang di hari-hari lain ya. Mengutatau mengudula'a, dilalipata juga menggunakan

0: Kan Bukti Bahasa Hulondalo. Pagi ini kita sudah bersama dengan Tipa Guru Al Ustadz Haji Muhammad Bakari S.Ag. Kita sapa dulu Tipa Guru pagi ini. Insya Allah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah pagi ini segar dan juga kita akan sama-sama sampai di jam 6 nanti di Religi Pagi. Kedua lho Pak Guru untuk langsung saja membuka Buti Religi Pagi. Dila Lipata menggunakan Buti Bahasa Londal ya Pak Guru ya. Topik umum, kedua lho Pak Guru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya nabana ma amatana wa ilaihi nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mangut atang mulla amatil mutiamat yang bama wambu kuala kuam nurhengo ayali-aliat amohur lah ibu ngeralir publik nasawan dalam top pro 1 ngambil top pro 4 dalam tanggulari acara lo urlerji lo lumabupo ya menyangkut masalah agama dan keagamaan kalau belau selasa biasa lio pertanyaan-pertanyaan atau di luar lo tabiah, lo qur'ani, lo zakat, infak ke di luar lio lo harta warisan dan kita masalah tidak tapi terkecuali kalau masalah haji karena barang-barang kemarin juga masalah kurban itu boleh untuk masalah nikah sakit tidak dipakai. Waktu sama telepon itu pada dalam niat dia mengal telepon gila pak dia marah dia udah mau ganggu dan langsung saya suruh matikan misalnya itu saya tiba atau tim hot bakal volume atau jalan dari Sartika di kos Musdalifah dan misalnya mau jalan ke Pohon ya boleh jatuh plat atau jatuh dia mau laju ini nomor handphone atau per telepon yang boleh to di luar lo siaran di 04 nah udah 0813 1762143 atau pasti yang menjelaskan kira-kira boleh itu paling yang mau rescue dari wala aktifani
0: saya baik untuk pendengar dan juga sahabat budaya kedua lo untuk bisa bertanya atau lain telepon 0821 9664 8664 kedua lo di lain telepon Religi Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil ini suara. Tineni Afni, ya. Selamat
2: Tineni Afni. Selamat Pak Ustaz. Ibu pertanyaan titipan Pak Ustaz. Tapi penjulia mau, anu, walau perbedaan lo ulama walau umara. Itu untuk latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi walau Pak Guru, mungkin ini langsung bisa dijawab ya.
1: Ya. Ada ulama dan umara nenek aku nak pernah itu lima tima. Kalau kahapan lah tadi itu bertima ulangi. Wan ulama itu menangani masalah keumatan umat. Wan masalah umara yaitu rakyat. Saya ulangi. Wan ulama mengatasi masalah lo umat. Wan umara rakyati wan umat atas syiar ulama berarti menyikut masalah buto itu syariat, syariat itu hukum di wanu hukum agama maksudnya wan umara ya itu masalah buto hukum Allah bahwa hukumnya hukum dunia undang-undang kah peraturan pemerintah pasti seperti ini wan ulama khusus untuk keagamaan bahkan ulama juga dunia dan akhirat tapi kalau untuk umara ya cukup untuk dunia saja kira-kira itu. Langsung ke pertanyaan berikut.
0: Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, penelpon kita berikan kesempatan di 0821 9664 8664. Religi Pagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Londoli Ibu.
3: Dari saya di Rahmin Rajab di Molama.
0: Oh iya, silakan Mami Mini. Tunggu ya. Lo pertanyaan Leo.
3: Dulu mali hindu latihan itu. Walah. Nah, karena di malam dulu di minggu hari kurban tiali. Maya mengadulah beti sudah puluhan tahun hati Allah mayemu lo. Atau, oh, jolatia mewali, pokok badan iyalah. kurban masuk kelompok mereka kelompok tujuh. Lalu pemasalah badan yolo untuk kurban masuk mata kelompok tujuh baik.
0: Iya, itu saja Mak Mimi nih pertanyaan.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu Pak Guru yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal bisa di
1: baik. Iya, pada itu hanya untuk kesyariat itu murah min raja kalau malam lalu buat itu melawahu badal itu bawa haji mengganti orang yang meninggal karena dia ada niat haji dan saudara dia itu badal haji, tidak ada badal umrah. Nah, badal kurban maksudnya. Nah, badal kalau kurban ini ada dua pendapat muali pepetuan malato artinya penbul mailate tapi tidak wajib. Tak wajib teh itu mula. Wow, one wallu art mukilah lima harta. Yo, silakan saja. Mondial jual kewajiban yang berikut dan beli jalo jamaah perpotongan atau kurban. Tetapi walau itu kurbannya tidak memotak manfaat lepas. Karena Allah telah mengawal ada hitotal utau ala saleh. Ya, mari itu kan. Nah, itu betul oleh begitu. Jadi ya, jangan bertimbang pusingnya. Kami lepas. Betulnya katakanlah sudah selesai mereka punya urusan dukun dunia. Masalah pahala sudah selesai. Tapi memang ada yang lama membolehkan mu'alim. Mu'alim mau petuangkan beliau boleh untuk atas nama pahalanya boleh. Karena ada juga dasarnya itu. Kira-kira itu?
0: Iya. Pagi ini kita sudah bersama dengan Tipa Dr. Ishak Bakari LC. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pagi ini kita kembali lagi ya. Kita tadi sudah dengan pertanyaan dari Ibu Rahmi, mungkin ada tambahan dari Pak Dokter.
4: Cukup.
0: Cukup ya. Baik, kita buka di line telepon sekarang Religi Pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
5: Rifanto di Kota Raja.
0: Rifanto di Kota Raja, Todolo dari
5: Kota Raja. Terima kasih. Begini Ustaz, saya mau tanya bagaimana tips bertetangga dengan orang yang bungkili. Ketika mereka bungkili, apa kita juga harus bungkili? Karena ada juga pendapat seperti itu Ustaz, kalau mereka tidak kasih, kita juga harus begitu. Yang benarnya itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Rifanto. Bungkili, tambah bungkili, jangan baku bungkili. Baik, Pak Dokter silakan. Bisa menjawab pertanyaan ini kalau orang bonggili dengan bertetangga dengan bonggili pas mau balas ulang bonggili.
4: Iya. Jadi pertama ini hak-hak tetangga ini hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan. Apa Nabi sampaikan bahwa mazal Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuritu. Selamanya Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang betapa pentingnya berbuat baik dengan tetangga sampai-sampai aku menganggap jangan-jangan tetangga ini mendapatkan harta bagian harta warisan dariku. Betapa besarnya hak tetangga sampai-sampai Jibril senantiasa memberikan wasiat kepada Nabi tentang tetangga dan Nabi sudah curiga jangan-jangan tetangga ini akan mendapatkan harta warisan dari dia dan ternyata tidak. Tapi ini menunjukkan betapa hak tetangga itu sangat besar. Isu yang pertanyaan kedua, bahwa merupakan bagian dari hak tetangga itu untuk kita tidak ganggu. Ya. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah, kalian tidak beriman sampai tetangga kalian merasa aman dari kalian. Merasa aman dari kalian. Yang berikut, tidak boleh membalas kekikiran dengan kekikiran. Ya. Jadi sama dengan ketika orang berbuat salah kepada kita, maka tidak boleh dibalas dengan kesalahan. Yang diperintahkan adalah kita memberi atau bersikap baik kepada tetangga, termasuk memberi dia, jangan pikir kepada dia, boleh jadi ini yang akan menjadi apa penyebab dia bisa berubah. Kira-kira seperti itu.
0: Baik. Yang pasti Ustaz jangan baku balas ya. Baik.
1: Saya tambahkan.
0: Ya, silakan Pak Guru.
1: Mana itu model Leo, mabah balas ya rumung. Berarti itu petani yang lebih gila tanggul. Mana mau kudu tak? Kudu itu. lain yang mutlak bola surga itu indah lihat al-bakhil tak menggilitnya mutlak bola surga ambil bola surga jam tak boleh bola surga itu indah Allah lemata di sana Nabi waktu dia menharamaka wahi mata wuta wahi mata wuta atau wuta sekalipun dia menghilang kalau itu mak itu mau dilihat berarti buat tonton tangibu saudara Rifan ya artinya wahi mata itu dia mengulang bahkan to ulama wae kan wale onu to tabi wale onu dele muta taro dulu wale tolo wala tabung tolo wala tapak kiri waktu oleh tak kikir jadi kikir dan fakir baku dia ke sebelah kanan dan kiri di memulai sebenarnya memulai peo hidup itu tabung kiri nah sehingga keberatan murid-murid lo ulama wae itu wale iya rasul iya iya tuan imam nama apa tabung kiri ikan wale oh andil artinya dia mau mawawa itu menggilir karena hepo orang itu menggilir dia pernah yang jauh pengalaman dia pelajaran dia pendidikan bahwa itu dia muhima alir iya tunggu turun turun temurun ya sampai kapanpun dia pernah muhima alir karena itu model dia nah sehingga itulah usai mau ibda binapsika mulai untuk alem mulai untuk batangan untuk betul muhima alir jadi karena dia mau waktu dia menarmakan muhima bahagia timulai Firman Tuhan, ya wahimah kan tidak pernah timun helen. Yang berikutnya bahwa bungkili betinju hukumnya yang mengotak bola soroga, yaitu al-bahir termasuk. Wow, bungkili itu mau dia mau tete abrakat, mau pahutu abrakat, lumu itu membuat tu moli beti abrakat yang bung itu bungki. Menharap tahu bungkili yang lain itu melihat. Semangat, ya kan? Ila ini syakartum ma'azidannaku mu'antinan syukur nikmatit muhena umai wala in kafartum inna azabila sadid lima kita itu berat kali wan inkar di mulai jamu kufur nikmat jika salah betul mokpolot wow tak munggil itu dia mau kaya Pak Ustaz ya saya lihat munggil itu Pak Dokter Pak Ali dia mau kaya berarti munggil dia mau kaya bahkan kadang-kadang ada tetap dermawan tadinya tiap bawa pas-pasan bahkan hilang tiba-tiba makanya tipu apa itu karena obarakat tiba itu jadi bunggili itu makanya onta bunggili itu ada data tanggulnya mulai tak ada tiap bunggili tiap pantala oleh tiap otu baik itu tiap otu baik itu tiap bunggili bunggung tiap pati hutali itu wali mak itu susah lah tak bunggili itu data tanggulnya onta ilim berarti ustaz tipe guru tipe haji tipe imam tipe hati biha tipe gaisara itu perlu kira-kira itu kembali ke studi.
0: Iya, kita buka lagi di line telepon untuk sahabat budaya dan juga pendengar bisa bergabung religi pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Londoli Pak.
6: Anies.
0: Pak Anies. Kedua lo Pak Anies, pertanyaan.
6: Yo. Dia Pak Ustaz, kalau betulan kelompok orang berkorban. Wahai muhimu adoi timu ngolio. Artinya timu dungat itu melihat tutup. Pertama itu langkah lama nanti Haji Amal itu itu tidak sesuai kotoran Tuhan Sari atau waktu yang bercerai metamil mulio sama menghib halab itu Allah Ta'ala dia manusia kira-kira menurut Pak Ustaz dia potong pula latihan sekarang menghib masalah itu terima baik. Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua lupa guru untuk menjawab
1: Pak Ustaz Isyak dulu
0: ya kedua lo ya, Pak Dokter yang di
4: jadi ibadah itu ada petunjuk teknisnya. Jadi kalau kita mau beribadah kepada Allah, ibadah berarti kan ketundukan. Salah satu bagian dari ketundukan, aturan-aturan ibadah itu kita tunduk. Bukankah perintah berkurban? Kita tunduk perintah berkurban. Dan perintah berkurban untuk yang satu ekor kambing ataupun onta satu ekor sapi dan onta itu bisa berserikat maksimalnya 7 orang dan kita harus tunduk di situ karena kita lihat hadis Jabir bahwa naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah jadi mereka menyembelih bersama Nabi di tahun Hudaybiyah al-badana an sab'a wal baqarah an sab'a jadi unta untuk 7 orang tapi untuk 7 orang. Nah, kewajiban kita mengingatkan. Adapun kalau seandainya timongolimu butola wa mubuhunga dengan alasan bahwa tidak ia tak mengulih pahala, pahala itu wahiyala ia, wan sesuai petunjuk. Karena Nabi mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau kita sama melakukan satu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk kami, fahuwa raddun, dia tertolak. Nah, tugas indom pun ingat lima pon tiga sambuhunga pada bokapalaan yang pertama sudah lelema masalah dan biasanya waktu itu belum mereka kudelal pakai kita di jatah mau kolikolio yang tidak terpendapat dia. Kita hanya mengingatkan dan si Pak Anies tidak salah mengingatkan bahwa makan itu bagian dari kewajiban.
0: Ya. Baik. Ya. Mungkin dari Pak Guru ada tambahan? Kedua loh.
7: Pak Anies, Pak Haji Anies, wanu tetamu itu apa yang jadi? Eh, temui Pak. Wati-wati. Subuh dulu raka, mak putus teraka. Ina kau tung teraka. Eh, jangan kami urusan yang eh temui Pak Haji. Untuk halo. Nga amina toto na polo utiala untuk maidoh mina Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia tiada ilatur limit tak cara niyo. Jadi tapi yang lima waktu tu jangan putus enam waktu. Wajah baru ijazah kalau bukan empat waktu apalagi buat 3-2-1 apalagi mending lu bawa pendek innalillah jaman pertama itu tahu kok apa itu yang dibayar itu tahu kok artinya dalam kurban itu tim 1-7 ilah bela itu hidup kurban kamu kan jelas kok tentuan dia jahat putu atau dalam hilang apa besar itu makanya wano itu mau penghunan kom penghunan lu ke ojam tak kundung toh wano itu penghunan akali mau tak kundung benar. Jadi wahai tuan-tuan itu atau dutuali atau dutuali puasa tolong puluh hui itu tumpah 29.5 apa yang menyalahi kekotong tuan wahai tidak ada jahit sama pahala itu kok ketemu itu kok jadi mana di ada cari uti tinggal ulu ulu mai popoduhen ayah jakat itu 2.5 apa alatnya mah pelebar ah itu mahali dan itu udah infak hadiah hibah sadaka nah itu kan puasa apa penghutung kok 29.5 hari yang baru 29.5 hari lo orang ada belum otol hui haji mam haji otol hulendal cuma itu tanaman kok membidu cuma lo itu tanah teraja buka pitomona cuma mana tau Jakarta mempasir PNV dan abang pernah kusuh ya ini nah amilat ton lala kuti polo kutia umal patah ilah ilah ala kuti tiye ma rukun iman bom helu orang dia penghutung helu pitu jadi itu kurban imam dia malah abang hentai mulai tutup segala macam ya mali mapohimu alasan tu kali patah aku makan lakur dengan darah bahwa lima awal tombol di umur ngolok pulau itu hari raya berarti abu ini lima abu itu bom hem itu untuk lima itu untuk mulai itu tapi dia jauh kurban tanggung namanya lo dari sapi lo bagi bagi daging daging yang tetap sore mau tetap hari itu boleh jangan gugur kewajiban jadi ya pot di hutu lo untuk aku kok kalau ditek karena dia tidak tahu belum mampu panjang waktu itu mau hutu pokoknya Pak Anies ya mampu boleh wat. Jadi Odito, jadi jangan kita ini seakan-akan hukum berarti buat Allah untuk berarti butuh abu ti buat tinggi lundo, butuh abu ti buat tomat tomat. Eh kok itu atau Quran? To Quran dia lo itu amat hadis. Ya tadi itu ijma, ya ijma to apa namanya maaf lihat dia betul atau syariat pun dia. Jadi Odito, jadi dia untuk Quran ini mungkin dia amat hadis. Nah, patah terus terusnya sama ijma kias. Nah, patah to ilmu loh hulun. Dalam kan to ada tindak buah lima adik auditor deh buah hindu Allah. Ya, aku tuh tidak akan loh hilang. Buah lima benar deh buah pahabari. Buah ini Allah ya Allah ahli jaga ambang utala. Pendek timnya berjati mamot aja buah hile-hile. Buruk kurat oh hile. Dia buah hile-hile. Kurat oh hile. Kira-kira di.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi bersama dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk juga melalui WA. Nanti kami akan bacakan setelah yang satu ini.
8: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.
0: Kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik umum dan Todualo nantinya untuk pendengar dan juga sahabat budaya untuk bertanya. Silakan yang tidak bisa bergabung melalui telepon bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA. Pagi ini Ustadz saya bacakan pertanyaan yang masuk dari Pak Danca Nur. Pertanyaannya, mohon dijelaskan apakah bisa melaksanakan tawaf ifadah meskipun belum suci, serta bagaimana dalam menentukan dimulainya waktu tawaf ifadah dan juga mengenai waktu berakhirnya. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Dance. Silakan Pak Guru ya. Pak Guru silakan.
7: Pak Dokter.
0: Oh, Pak Dokter dulu.
7: Dokter.
0: Ya, silakan Pak Dokter.
4: Jadi tawaf ifadah itu bagian dari rukun ya, summa afidum haitsu afadunnah. Apa namanya ifadah, tawaf yang dilakukan setelah kita melaksanakan Arafah kemudian malam bersalam di Muzdalifah. Jadi setelah itu beberapa rangkaian ibadah yang kita lakukan yang dirumuskan oleh para ulama dengan kata ramhah. Ramhah itu ramyu melontar, nahrun menyembeli, ahalkun mencukur, dan tawaf. Dua dari empat ini kita sudah lakukan. Bisa kita bertahalul dan kemudian baik kita melontar ataupun tawaf ifadah, maka sudah bisa bertahalul karena kita sudah menyembeli. Dan syarat dari tawaf itu ya harus suci. Jadi di bersuci sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada saat beliau haji kemudian dalam keadaan haid, Nabi sampaikan lakukan semuanya kecuali tawaf. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji dan Allah takdirkan dia dalam keadaan haid, perempuan itu dalam keadaan haid, maka dia bisa pergi ke Arafah, dia bisa pergi ke Muzdalifah, dia ke Mina, dan dia belum bisa melakukan tawaf. Nanti kalau dia suci maka bisa diakhirkan. Nah ini pertanyaannya, kapan tawaf ifadah itu dilakukan? Jadi tawaf ifadah itu bisa didahulukan. Bagaimana mendahulukannya? Bisa dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Jadi kalau dia sudah bisa melakukan itu, dia pergi tawaf, dan kalau seandainya itu diakhirkan, bisa dijadikan sebagai tawaful wada di tawaf yang terakhir, dengan catatan dia sudah bisa tahallul, dan tahallulnya baru tahallul pertama, artinya dia sudah bisa memakai pakaian yang berjahit, sudah pakai yang harum-harum. Tapi kalau belum tawaf ifadah, maka dia belum bisa melakukan hubungan suami istri itu bisa dilakukan setelah tawaf ifadah. Jadi kalau ditanya kapan dimulai dan kapan berakhir, dimulai itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi setelah maghrib dari Mina boleh langsung tawaf ifadah dan tidak melontar, karena kata Nabi ketika ditanya tentang itu, if'al wala haraj, lakukan dan tidak apa-apa kamu mendahulukan mutawaf dulu atau melontar dulu, nanti kalau dua dari empat ini sudah dilakukan maka sudah bisa tahallul mencukur rambut, ya, mencukur rambut. Tapi dan batas terakhir tawaf itu ketika kita bisa kita jadikan satu kali tawaf ifadah dengan tawaful wada. Ketika kita sudah mau pulang ke tanah air atau ke Madinah dulu, maka saat kita meninggalkan itu kita tawaful ifadah, kemudian sudah itu dihitung juga dengan tawaf wada. Dan tapi dengan catatan selama kita berada di Mekah itu, kalau bagi pasangan suami istri belum bisa melakukan hubungan suami istri kecuali kalau dia sudah tawaf wada.
7: Pak Ustaz, gelombang pertama itu setelah tinggal lima menit mondo Armusna, itu kesempatan beliau itu baru sekitar 3 hari, bahkan mungkin kurang dari 3 hari karena langsung berangkat menuju negara masing-masing. Nah, tak halangan ingon dia betie. Sekarang mepet waktu, berangkat waktu itu tahu ibadah di apa? Kira-kira baru solusi lewat betie Pak Ustaz kan ini. Pernah saya alami pada jamaah saya, bukan saya alami karena saya tak lain.
0: Iya, silakan Ustaz.
4: Pilihan. Ya, pilihan yang pertama, alhamdulillah sekarang ini dengan minum obat ataupun dengan suntik dan konsultasi dengan dokter, mualiu itu pakai itu. Jadi wanu elamu, ani ngopi sabo dong dalam keadaan haid, maka dia bisa minum obat atau disuntik, tapi sebelumnya konsultasi dengan dokter. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau seandainya dia alo jalo gilunemo atau dia tidak suntik dan mamo halingo, sebagian ulama mengatakan kalau dalam kondisi seperti ini untuk menghalingi ulang masih mati juga, maka dia pakai kemudian dia sangat berhati-hati pakai pembalut dan kemudian dia tawaf karena ini sangat darurat, ya sangat darurat karena memang jadi kan. Maka kondisi yang kedua itu kondisi pilihan terakhir, ada pilihan yang sebelumnya adalah minum obat atau pakai suntik.
0: Baik.
7: Ya. Berarti Fani kalau yang tiba-tiba talak itu. Jadi begini. Berarti malam-malam politik bahwa itu dia mau malam itu pembalut, tapi di situ oleh ya, Pak Ustaz kehati-hatian dah yang bocor karena yang disamping dia bocor. Baru ada pendapat lain, perlu pendapat lain teman saya juga baca, saya dengar boleh dia bertawaf tapi tidak boleh lagi duduk di masjid itu. Dia hanya kan tawaf itu keliling Ka'bah, setelah itu dia sah tapi tidak boleh lagi dia berduduk di dalam masjid itu, tidak boleh duduk setelah selep tawaf tak sa'i po'op itu langsung keluar. Yang dumai kau mencukup ingat itu, karena itu karena kita pakai pembalut atau bahan yang telah dimodifikasi oleh pabrik seperti. Tapi hati-hati yang bocor. Memang alternatif terakhir. Yang pertama itu tadi minum obat, tapi konsultasikan dengan dokter. Yang mana kalau mengilu malah itu mau ketalaran itu mati betul. Kembali ke studio.
0: Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang masuk pagi ini. Pertanyaan berikutnya dari Pak Iskandar Pasisinggi. Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari perasaan putus asa atau merasa diuji terlalu berat terhadap kehadiran anak berkebutuhan khusus, khususnya anak autis nih Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya, Pak Guru atau ya Pak Guru silakan untuk menjawab.
7: Ya, baik. Semua manusia itu diuji oleh Allah. Ngambil manusia berarti uji oleh Allah. Di ustaz, ujian lo'er, macam-macam ujian lo'er. Kori dan kori, ya begitu. Imam, kiai, guru-guru, pegawai, pejabat, semua ujian. Pada kesimpulannya, ujian itu baik dan buruk itu untuk ayah. Itu kan, walqadir khairi wa syarim nubai ta'ala. Jadi ujian, orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Yang tidak punya jabatan sama. Yang punya jabatan diuji dengan jabatannya. Amanah atau tidak. Kembali kepada pertanyaan ini. Ada punya anak kebutuhan khusus, jangan kita putus asa. Kita tetap berupaya karena ini takdir Allah, terima dan sabar. Tuhan Muhammad Malik ayat ayat inna Allah masyadir tutu-tutu ea wala tasabari, sabari menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Dan ini dialami oleh sebagian orang macam-macam kebutuhan khusus, seperti tajam odumau, tajam putam syarat, tajam mona atau segala macam. Nanti ujian ayawan itu lolos dan lulus di sini, insya Allah tinggal lahir Allah ala lantai politik kebutuhan khusus seperti ini. Uyal ayah atau uyal ayah itu kelebihan-kelebihan di luar batas itu. Dia berarti maksukar itu. Karena berarti semuanya ujian ayah. Kira-kira itu mungkin ada tambahan nih Pak Isa.
0: Iya, kedua lah Pak Dokter, ada tambahan?
4: Iya, jadi ada pesan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sedang dirundung musibah atau berhadapan dengan kenyataan di luar dari ekspektasi, termasuk yang tadi ditanyakan, wala ta'asu mirrobillah, jangan kalian rahmat Allah Subhanahu wa taala terus. Ketahuilah, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka orang-orang kafir. Jadi bagian dari karakteristik orang kafir itu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Ketahuilah bahwa musibah yang sedang dihadapi, kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, membuat hati kita tidak tenang. Ketahuilah di saat yang sama Allah SWT berikan kenikmatan-kenikmatan yang sesungguhnya tidak diberikan kepada orang lain, dan itu ada pada diri kita.
7: Betul.
4: Kalau itu
7: masya Allah, betul.
4: Kita mensyukuri nikmat itu dengan melihat nikmat itu kepada kita dulu. Harus nikmat niat, karena kalau kita sibuk melihat dan menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan itu banyak, begitu banyak, ini yang akan menghilangkan perhatian kita kepada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau yang kita sorot terus ujian, maka sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan melihat. Ya. Yang berikut, barangkali Allah beri
0: ya
4: kesempatan bagi kita untuk
0: menaikkan
4: level dan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak, tapi kita bersabar.
0: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di religi pagi ya. Topik umum. Tadi Ustadz suaranya agak error ya di jaringan mungkin. Ya. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang masuk ya Pak Guru. Ada lagi dari Pak Aden Dunggio di Ilomata Tinggola. Ustadz, Ilowolia mola li Ustadz hari Jumat kemarin bahwa kurban itu mewali sapi betina. Tapi kenyataan sekarang kebanyakan yang dipotong sapi jantan. Mereka berdasarkan pada peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim yang mengorbankan putranya Ismail. Karena Ismail adalah seorang lelaki, maka kurban harus jantan. Pertanyaan saya, apakah dari sisi pahala ketika sapi betina yang dikorbankan akan beda dengan sapi jantan? Padahal banyak sapi betina yang postur tubuhnya lebih banyak dagingnya dibandingkan dengan yang jantan. Dan sebagian masyarakat menganggap tidak sah kalau yang dikorbankan itu hanya sapi betina. Ya, kedua loti, Pak Guru atau ti Pak Dokter yang akan menjawab. Pak Guru dulu ya. Oke, silakan Pak Guru.
7: Ya, sebelum Pak Isa, izin Pak Isa. Ilang ulama, apakah hanya dasar karena Nabi Ibrahim mengulat Allah itu terlaik dan tabuah? Ya, nah, itu dasar. Mungkin saja, itu bisa saja. Tapi ada positifnya dari tanggulai lembut abeti. Ilang mana buat ulai pe loti? Bisa kan? Nah, dan itu dilahalau lembut tua itu. Ilang mana ubilang mo? Ya, orang yang tidak ulai apa tak bilang. Yang kalau bilang abeti, dia mali, bukan dia mali, dia mau mali itu pada Mapulita. To Indonesia beti atau to provinsi Gorontalo atau kota Gorontalo, kabupaten Gorontalo di dulu mana tidak bilang. Nah, mali bilang, tapi bilang abeti ada syarat. Kalau leheu bilang artinya uja emboda. Nah, gitu kan. Nah, ilonglah lebih ditekan, didorong ko tanggulai itu sapi ulai. Karena ulai betimara, mah mungkin itu malah hutu mawali, mah lo entah bahasa lo petani sapi beti, mah dia malah hal atau to mau mohon mohon beti ayo. Ya, ilo tak tahu itu malah lo ganti li. Lo hal ama pulu tio, misalnya itu lo hal untuk betina yang sampatnya bilang ama pulu, mah bau bilang ama beti itu. Ilo tak emang tio, patah tio nomor subur. Ia tidak mau tutup pohon pulu, mah pilih tento beti ati keturunan lio. Nah, sehingga itu kenapa dilarang? Nah, amila butuh air to pak aden. Nah, maapa to ilatur mela ea, ea lebih mutota, ea lebih parat, ea lebih pintar daripada manusia. Jadi itu aja dongko mah pikiran yang lain. Mungkin mau ilmu, mah ilatur mela ngah mela. Jadi to ea itu al halal bayinun wal haram bayin. Jadi uhalal yang majelas, waram majelas, wonja jelas antara hal dan hal teman subhat. Subhat beti dia bertanggung balik juga dia boh. Artinya menghampiri dek haram dan baik tinggalkan, ya itu kan banyak positifnya mulai olotol, wow banyak negatifnya buat olotol. Jadi dia belum tutup baik pendah. Sapi itu pak kira-kira 12 kali dia melahirkan. Wow hati-hati petani sapi jadi utara dia. Yang bang yang mak ilolot hati ini dulu melati, ya itu kan. Nah sekarang walaupun petani mulai ilolot tapi maafkan ibu itu maafkan tutur membetu. Paling malu paling mulai abah. Malu pun oleh putu ni pun pahala ia pun weh oh dia beti lutut jadi dia beti oh pikiran ini orang itu dia mau oloto wah orang mau oloto pikirannya macam silam gila itu pahade orang itu mau oloto beti kira-kira itu kembali ke situ rumah Pak Isa kulo perlu hem.
0: Iya Pak Dokter, ada tambahan pertanyaan dari Pak Aden?
4: Jadi pertama hukum asalnya boleh, ya hukum asalnya boleh berkurban dengan yang betina, itu kelasannya boleh. Dan yang sebenarnya yang bel itu yang ya sehat. Dalam hadis itu yang dilarang untuk dikurbankan itu buta, jelas butanya, itu sakit parah, pincang nyata, tenggung-tenggung dan kemudian muhatada itu jemuali. Adapun itu apa namanya? Ubuah itu mualu. Jangan sampai itu bersih ya. Terlalu ketat dengan sesuatu yang tidak dipersyaratkan sahnya. Kemudian berlonggar-longgar pada sesuatu yang memiliki syarat. Nah, contoh, NDB itu wan mukurban itu pitulota. Batas maksimal pitulota. Ilo malah itu yang maku sama mengohili memulai itu. Sampai 20 orang, 30 orang berserikat. Sementara ujapilo persyaratin lio berkurban itu harus yang jantan, orang tidak boleh pakutan itu jantan. Padahal betina dia memuai. Jadi betina itu dia memuai. Meskipun wanubilah entomola yang berkurban itu sesuatu yang berharga dan biasanya lebih mahal itu yang jantan apalagi mau dimoku. Bahwa wanu ulu jantan, ulu ulai, wapata mau hata-hata daging ini mau ibu. Kemudian ulu bilang udah kadaan. Dagingnya polu-polu, full sehat. Maka yang kita berkurban itu dengan betina, boleh. Bertiwan lah tawar poli letak mempotari lo sapi. Akhirnya, batari mas sapi ya. Batari lo akika mau ulai mahal. Ulai mahal. Sekarang mau matali oleh hukum oleh mahal bilang mo. Iba mau masa maharaga lo bilang mo. Ulai gara-gara matang ini hukum dan bolu tapi perubahannya lo bilang jadi hukumnya boleh. Bahkan kita lihat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa tujzi'uz zakar wal unsa minal ibili wal bakari wal ghanami bila khilaf. Jadi sah hewan jantan maupun betina dari unta, sapi, kambing tanpa ada khilaf. Tidak ada perbedaan para ulama dalam hal membolehkan. Adapun dari sisi afdolnya mungkin dilihat dari sisi wanu jantan biasanya lebih bagus dan lebih mahal dan itu sesuatu yang lebih bagus yang kita kurbankan itu memiliki nilai afdol yang kira-kira begitu.
0: Baik, langsung dengan pertanyaan terakhir di 5 menit terakhir, Ustadz, kapan takbir Idul Adha dimulai dan berakhir pada tanggal berapa? Ini pertanyaan dari jauh dari Buyung di Sangir Talaut. Silakan Ustadz, Pak Doktor ya, yang akan menjawab dan juga menutup kebersamaan kita nanti di Religi Pagi.
4: Ya, jadi kalau kita lihat wanu takbir besok, yang disebut dengan takbir mutlak.
0: Ya.
4: Takbir mutlak, takbir yang dilakukan kapan saja. Dan ada namanya takbir mutlak itu memulai. Takbir mutlak itu dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Artinya ini bisa dilakukan di rumah, di masjid, di jalan. Itu mulai tanggal 1 Zulhijjah. Ada yang disebut dengan takbir dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang diketahui. Jadi mulai tanggal 1 Zulhijjah, karena ayyam ma'lumat itu adalah al-asyru ayyam al-asyr. Hari di bulan Zulhijjah. Ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang terikat dengan tertentu, yaitu setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat, kapan dimulai? Jadi dimulai itu subuh hari Arafah. Jadi ditemukan masalah masuk subuh hari Arafah itu mulai takbir. Jadi takbirnya mulai subuh hari Arafah, jadi mulai hari raya, tapi subuh hari Arafah, raya kan dia lobung mulai. Subuh hari Arafah, kemudian zuhur, asar, maghrib, dan kemudian setelah itu hari-hari raya, dan sampai di tanggal 17 Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah sampai asar. Sampai asar, dan ini para ulama sebutkan seperti itu ya.
0: Dan kedua, Pak Ustaz, kita sudah di penghujung kesamaan. Iya, sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi, karena di jam 6 nanti ada Warta Pagi. Silakan Ustaz, Pak Doktor yang menutup kebersamaan kita di Religi Pagi. Teduhlah.
4: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, mahe utamakanlah Allah dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: memang kita agak sulit menjangkau fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, ya berupa traktor roda 4 atau alat panen jagung yang saat ini sudah digulirkan.
1: Karena angka kemiskinan di Gorontalo ini masih kategori cukup tinggi, karena dua digit, sekitar 12% lebih. Nah, jadi kita masih perlu harus kerja keras.
2: Dengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan yang telah disalurkan pemerintah di berbagai wilayah di Gorontalo belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh petani. Menurut salah seorang petani jagung di Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo, Irfan Matalauni, ada sejumlah hambatan yang dihadapi para petani dalam pemanfaatan Al-Sintan pemberian pemerintah. Selain akses jalan menuju lokasi pertanian yang kurang memadai di banyak wilayah, jumlah Al-Sintan yang terbatas serta keterbatasan operator juga turut menjadi kendala. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat keberadaan Al-Sintan sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses penanaman maupun panen serta menekan biaya tenaga kerja.
1: Ya, kalau bicara adil, mungkin relatif. Karena versi adil masing-masing itu agak sangat berbeda. Memang dalam kondisi dan kenyataannya memang kita agak sulit menjangkau fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, ya berupa traktor roda 4 atau alat panen jagung yang saat ini sudah digulirkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Memang agak sulit kita jangkau, terutama petani-petani jagung yang berada jauh dari lokasi barigade, sehingga agak sulit. Kalaupun ada di lokasi, memang agak sulit meminta mereka masuk ke lahan petani-petani karena memang keterbatasan sumber daya yang ada di lokasi. Nah, alat yang tersedia kurang, kemudian juga operatornya juga yang kadang juga tidak standby, sehingga ya beberapa kendala ini menyulitkan juga petani, terutama saat proses mau melakukan penanaman, karena si pola yang kita gunakan saat ini, kebanyakan kami petani saat ini menggunakan pola tanam olah dulu.
0: Para petani berharap kendala-kendala ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah ke depan. Mereka berharap pemerintah tidak hanya sekedar menyediakan Al-Sintan, tetapi juga memperhatikan infrastruktur pendukung, termasuk menambah jumlah alat, serta pelatih operator agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat petani. Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi Gorontalo mengembangkan aplikasi penerimaan murid baru berbasis digital untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Langkah tersebut dilakukan guna meminimalisir potensi kecurangan serta menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Agus Sumba, mengatakan, sistem berbasis aplikasi ini diharapkan mampu menghadirkan proses penerimaan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Menurutnya, digitalisasi penerimaan murid baru menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat, termasuk dugaan titipan maupun manipulasi data saat proses seleksi berlangsung.
2: Alhamdulillah, tahun ini kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo terkait dengan pembuatan aplikasi ini, sehingga nanti ini bisa kita minimalisir terkait dengan hal-hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat, sehingga nanti ke depan memang aplikasi ini kita bikin secara real time dan ini transparan, bisa dilihat oleh seluruh masyarakat terkait dengan SPMD tahun ini. Jadi real time ini kita bisa tampilkan dan bisa dilihat posisi ataupun peserta didik yang akan diterima, sehingga ini bisa kita kawal dan bisa diawasi oleh masyarakat. Termasuk kita juga kemarin sudah melakukan beberapa kali sosialisasi dan itu didampingi oleh ombudsman, dan ini disampaikan juga oleh tim ombudsman bahwa aplikasi ini sudah sangat baik, tinggal bagaimana kita menjaga komitmen kita nanti ke depan.
0: Ia menjelaskan kerjasama dengan Diskominfotik dilakukan untuk memastikan sistem yang dibangun memiliki keamanan data yang baik serta mampu menampung seluruh proses pendaftaran secara optimal. Selain meningkatkan transparansi, aplikasi tersebut juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanpa harus datang langsung ke sekolah. Seluruh proses mulai dari penginputan data hingga pengumuman hasil seleksi dilakukan secara daring. Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo juga memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap sistem yang digunakan agar pelaksanaan penerimaan murid baru berjalan lancar dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo membahas usulan perubahan Perda tentang penyelenggaraan perizinan usaha. Berikut laporan Rehan Datau.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo guna membahas tindak lanjut usulan rancangan perda di luar Propemperda tahun 2026. Rapat tersebut membahas perubahan perda nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang dinilai perlu segera disesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo, Sarifuddin Bano, kepada RRI menyampaikan perubahan perda ini dilakukan karena terdapat sejumlah poin penting yang belum termuat dalam aturan sebelumnya, termasuk penyesuaian KBLI dan mekanisme perizinan usaha.
4: Rapat ini dalam rangka perubahan permintaan gubernur atas perubahan peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 terkait dengan perizinan. Kenapa kita dorong segera dilakukan pengagendaan dan lakukan perubahan terhadap peraturan daerah ini? Karena ada beberapa poin yang harus disesuaikan dengan regulasi yang ada di atasnya. Penyesuaian KBLI-nya, perizinan-perizinan. Kemudian di perda nomor 6 tahun 2023 banyak yang belum termaktub dalam peraturan daerah tersebut. Nah inilah dari hasil paparan Ibu Kadis, kemudian teman-teman Biro Hukum, ketika kita tanya apa urgensi pentingnya terhadap perubahan perda ini, dijelaskanlah 6 poin tadi, hal-hal ini. Bagi kami, perubahan ini tidak ada masalah, dan bahkan kita mendorong lebih cepat prosesnya, karena ini terkait dengan keamanan setiap orang yang mau berusaha di sini, bagaimana mereka terwadahi secara hukum melalui peraturan daerah. Yang berikut, selama peraturan daerah ini kita tekankan lagi, bahwa selama peraturan daerah ini tidak mengorbankan masyarakat, secara umum dalam hal masyarakat Provinsi Gorontalo, kita dorong. Tetapi juga perda ini adalah terkait dengan efektivitas bagaimana perizinan yang ada dan juga pendapatan yang ada. Kita dorong untuk segera dilakukan.
3: Sarifuddin juga menambahkan berdasarkan hasil pemaparan Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Biro Hukum, terdapat sejumlah urgensi yang menjadi dasar percepatan revisi pada perda tersebut. Menurutnya perubahan aturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Provinsi Gorontalo. Selain itu, revisi perda juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan dan mendukung peningkatan pendapatan daerah selama kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat secara umum.
0: Pendengar, kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo memperkuat pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing melalui tim pengawasan orang asing atau Timpora. Wilayah desa pesisir, kawasan pegunungan hingga area pertambangan menjadi sasaran utama penyuluhan dan pengawasan, mengingat daerah tersebut dinilai memiliki potensi aktivitas warga negara asing yang perlu dipantau secara terpadu. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran keimigrasian sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing di lingkungan sekitar.

0: Kita koordinasi dengan Pak Denanal. Jadi dilihat dari karakteristik di Gorontalo ini, terdapat ada desa pesisir, desa pertambangan, dan juga desa pegunungan. Kenapa daerah ini yang kita pilih? Karena memang awal kita koordinasi dengan Denanal, karena di Lanal itu sendiri juga ada desa binaan. Jadi kita berkolaborasi, kita ikut sertakan dalam pembentukan desa pesisir ini. Next agendanya, karena memang bukan hanya sampai di desa pesisir ini saja, kita ada dua desa lagi, desa pertambangan dan juga pegunungan, yang mana merupakan program kita dan akan kita agendakan di tahun ini juga. Dengan ini kami juga akan merangkul instansi terkait vertikal, juga pemerintah daerah, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, migrasi butuh dukungan dari instansi terkait dan juga pemerintah daerah.
1: Apakah nantinya ke depan migrasi juga akan berkantor di wilayah pesisir, Pak?
0: PIMPASA ini memang perpanjangan tangan dari migrasi, khususnya kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo, di mana nantinya PIMPASA ini rencana kerjanya adalah akan membuat WhatsApp group. Jadi untuk standby-nya kalau setiap hari saya rasa tidak, tetapi secara berkala akan mengecek ke desa-desa binaan imigrasi. Tapi untuk mempermudah itu, kita akan membentuk WhatsApp group di mana nanti ada beranggotakan instansi-instansi terkait dan juga pemerintah daerah.
1: Baik, terima kasih Pak atas kebersamaannya.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
3: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menindaklanjuti temuan audit BPK terhadap 4 paket pekerjaan jalan melalui rapat bersama Dinas PUPR, PKB Provinsi Gorontalo, dan Gorontalo Corruption Watch. Berikut laporan Rehan Datau.
4: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menindaklanjuti temuan hasil audit BPK terhadap 4 paket pekerjaan jalan di lingkungan Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo. Rapat kerja bersama stakeholder digelar untuk memastikan penyelesaian pekerjaan serta menindaklanjuti laporan dari Gorontalo Corruption Watch atau GCW yang sebelumnya telah disampaikan ke DPRD. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, menyampaikan pembahasan ini merupakan kelanjutan dari rapat yang sudah dilakukan sejak tahun 2025.
5: Menindaklanjuti surat dari Gorontalo Corruption Watch yang dilayangkan ke Komisi 3 DPRD Provinsi pada tahun 2025 kemarin, dan pada Desember tanggal 8 itu kami telah melakukan pertemuan juga rapat dengan Dinas PU terkait masalah ini, terkait materi ini, dan karena kami pada saat itu menemukan bahwa ada inisiatif baik untuk menyelesaikan pekerjaan ini, yaitu penyedia untuk menyelesaikan denda, menjadi temuan daripada BPK, maka rapat ini kami belum tindak lanjuti karena memang ini sudah sejak dari tahun 2025. Dan pada hari ini, karena kami adalah mitra dari PU, agar GCW mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi, kami hadirkan kepala dinasnya dan tadi dihadiri juga oleh kepala seksi dari Bina Marga.
4: Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo membahas teknis penyelesaian 4 paket pekerjaan jalan yang telah selesai dikerjakan. DPRD memastikan pekerjaan tersebut benar-benar rampung, namun GCW meminta agar pihak BPK turut dihadirkan dalam pembahasan berikutnya karena persoalan ini berkaitan langsung dengan hasil audit BPK. Espin menambahkan karena mitra kerja BPK berada di Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, maka rekomendasi rapat akan dieskalasi ke pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo untuk kemungkinan pelaksanaan rapat gabungan lintas komisi.
3: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa menilai sektor pertambangan menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Gorontalo dalam 2 tahun terakhir.
6: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa menilai sektor pertambangan menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Gorontalo dalam 2 tahun terakhir. Menurut Ridwan, aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah memberi dampak terhadap peningkatan perputaran ekonomi masyarakat. Selain sektor pertambangan, Ridwan juga menyoroti stabilitas inflasi daerah yang berada di bawah rata-rata nasional, serta meningkatnya nilai tukar petani pada komoditas

0: jagung.
1: Ada beberapa aktivitas ekonomi yaitu yang potensial dalam tahun-tahun mendatang dan tahun yang sedang berjalan ini, yaitu efek dari penambangan, gitu, efek dari kehadiran pertambangan di Gorontalo, baik pertambangan yang ada di Kuwato maupun di Bone Belaka. Saya kira itu faktor-faktor yang sangat mempengaruhi angka kemiskinan itu turun sampai dengan 2%. Nah, tentu saja kita belum bisa berpuas hati dengan angka kemiskinan yang turun, karena angka kemiskinan di Gorontalo ini masih kategori cukup tinggi, karena dua digit, sekitar 12% lebih. Nah, jadi kita masih perlu harus kerja keras.
0: Meski demikian, DPRD Provinsi Gorontalo menilai angka kemiskinan daerah masih perlu ditekan karena saat ini masih berada pada kategori dua digit. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk memperkuat koordinasi dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong hilirisasi berbagai sektor usaha di Gorontalo. Desiransa Mahmud melaporkan.
2: Pendengar, PMII Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah hadir menyelesaikan berbagai persoalan tenaga kerja dan pemanfaatan SDA untuk menekan angka kemiskinan. Berikut laporan Andi Sanga.
3: Meski terus mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo dinilai masih cukup tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di wilayah Sulawesi. Kondisi tersebut dinilai menjadi ironi mengingat Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bendahara Umum PMI Provinsi Gorontalo Rahmatullah Haras, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di Gorontalo masih cukup tinggi hingga saat ini. Ia melihat banyak pekerja di beberapa perusahaan besar hanya menempati posisi sebagai buruh kasar. Ini tidak lepas dari persoalan keterampilan tenaga kerja Gorontalo yang masih cukup minim dan perlu ditingkatkan. Ia juga memandang masyarakat lokal belum memiliki kedaulatan penuh dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerah sendiri, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat belum maksimal.
4: Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut. Kita benar memiliki potensi sumber daya alam yang amat sangat luar biasa dalam hal pertambangan serta kehadiran perusahaan yang ada di Provinsi Gorontalo. Akan tetapi, pekerja-pekerja lokal kita yang kemudian bekerja di perusahaan itu hanya terkesan hanya menjadi pekerja kasar. Kita harus mengakui bahwa sumber daya manusia kita dalam hal ini skill itu masih kurang. Kemudian yang kedua, penyerapan tenaga kerja itu masih cenderung kurang. Kalaupun ada penyerapan tenaga kerja untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam perusahaan-perusahaan atau dalam mengelola sumber daya alam kita, itu masih amat sangat minim. Mohon maaf, saya disclaimer terlebih tanpa mendiskreditkan para pekerja lokal. Ada juga beberapa pekerja lokal yang kemudian mempunyai posisi-posisi strategis, tapi itu hanya bisa dihitung dengan jari. Kemudian berikut, masyarakat kita itu tidak mempunyai kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya sendiri.
3: PMII mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo hadir dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Terkait peningkatan kualitas tenaga kerja misalnya, pemerintah perlu lebih banyak menggelar pelatihan dan pengembangan keterampilan agar masyarakat mampu bersaing di dunia kerja maupun menciptakan usaha mandiri. Rahmatullah menegaskan, para pemuda khususnya yang tergabung dalam PMII Provinsi Gorontalo siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Gorontalo ke depan.
2: Pangkalan TNI AL Lanal Gorontalo mendukung penuh program pembinaan desa pesisir imigrasi yang dijalankan bersama Direktorat Jenderal Imigrasi. Program tersebut difokuskan untuk memperkuat pengawasan wilayah pesisir sekaligus mencegah potensi masuknya warga negara asing secara ilegal melalui jalur laut. Komandan Pangkalan TNI AL Gorontalo Hani Chandra Sukmana mengatakan, sinergi antara TNI AL dan imigrasi telah mulai dibahas sejak awal tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan pengawasan kawasan pesisir. Menurutnya, TNI AL sendiri memiliki program binaan yang dikenal dengan Kampung Bahari Nusantara. Program tersebut kemudian dikaitkan dengan pembinaan desa pesisir imigrasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman dari jalur laut. Ia menjelaskan wilayah perairan memiliki kerawanan terhadap keluar masuknya warga negara asing tanpa izin, termasuk kemungkinan adanya tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di sektor pertambangan maupun kawasan wisata.
5: Kemarin di awal tahun dari Dirjen Keimigrasian sudah menghubungi kami untuk mensinergikan program-program dari Angkatan Laut dan juga program dari imigrasi dalam pembinaan desa pesisir imigrasi ini. Tentunya kami sendiri juga memang punya desa binaan yang disebut dengan Kampung Bahari Nusantara. Di situ kami juga mengkaitkan dengan kegiatan imigrasi yang tentunya bisa menjadi suatu ancaman buat kita, karena kita bisa tahu sendiri bahwa laut adalah jalur penghubung dari negara-negara lain, dari Filipina maupun dari Malaysia, yang tentunya bisa menjadi jalur untuk PMI, untuk pekerja dari Indonesia maupun dari asing. Nah, ini tentunya program-program ini kita sinergikan bersama untuk menghindari hal-hal tersebut. Jangan sampai kemungkinan besar, mungkin jika contohnya saja seperti di Filipina, mungkin mereka banyak kekacauan di sana ataupun apa, sehingga warganya mereka juga banyak yang menuju ke Indonesia untuk masuk ke Indonesia menjadi warga Indonesia tanpa izin. Nah, itu yang kita waspadai juga.
2: Ia menambahkan Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Bone Bolango dinilai sangat tepat menjadi lokasi pelaksanaan program pembinaan desa pesisir imigrasi karena memiliki sejumlah destinasi wisata unggulan seperti Olele dan Batu Barani yang menjadi pusat kunjungan wisatawan. Lanal Gorontalo, kata Hani, siap memberikan dukungan penuh dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah pesisir pantai melalui kolaborasi bersama imigrasi dan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Gorontalo sukses menyelenggarakan lomba olahraga tradisional. Lomba tersebut diikuti kalangan siswa SD dan SMP sederajat serta guru dan tenaga kependidikan.
6: Rangkaian memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 tingkat Kota Gorontalo, pemerintah kota menggelar lomba olahraga tradisional. Lomba tersebut diikuti dari kalangan siswa dan guru SD SMP serta tenaga kependidikan se-Kota Gorontalo. Beragam permainan tradisional ditampilkan dalam lomba tersebut seperti tengge-tengge dan terompa yang mengundang antusias peserta dan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid menyampaikan, lomba olahraga tradisional ini sebagai ajang memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong serta mengajarkan nilai sportivitas. Selain itu, kegiatan olahraga tradisional ini bukan hanya sekedar perlombaan, tetapi juga salah satu upaya melestarikan budaya lokal di tengah perkembangan zaman.
7: Kegiatan ini bertujuan untuk lebih memasyarakatkan olahraga tradisional sebagai warisan budaya dalam rangka memperkuat identitas diri dan rasa cinta terhadap olahraga dan kesenian tradisional. Di samping itu, melalui kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan tenaga pendidik untuk mewadahi dan menyalurkan bakat yang dimiliki oleh orang tua maupun pendidik.
6: Sekda mengungkapkan tenaga pengajar memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, sehingga kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan energi dan motivasi baru bagi pendidik dalam menjalankan tugas. Kegiatan tersebut selain menjadi sarana hiburan dan rekreasi, lomba olahraga tradisional juga mempererat hubungan antar tenaga pendidik di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Pemerintah kota berharap rangkaian kegiatan Hardiknas tahun 2026 akan meningkatkan semangat dunia pendidikan dan memperkuat nilai budaya serta kebersamaan di tengah masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
2: Sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
8: Demikian, Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Raya Ultima rame Gorontalo.
1: Kami bagi-bagi bersama Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Gorontalo.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Selamat pagi sahabat budaya, Mongo Tato Mongo Dula. Sudah 43 menit dari jam 6 pagi yang lagi sarapan, insya Allah sehat semuanya. Dan juga untuk yang sudah mau menuju ke tempat kerja, kami ucapkan selamat jalan. Semoga persiapan untuk pemberangkatan semuanya tidak ada barang yang ditinggal ya, biar tidak bolak-balik lagi ke rumah. Adik-adik yang mau ujian, khususnya kelas 6 SD ya, yang ujian sekolah hari ini, semoga semua soal bisa dijawab ya, dan jangan dikosongkan. Jadi buat adik-adik yang ikut ujian, mudah-mudahan bisa diisi semuanya dengan baik. Kalaupun ada yang masih bingung dijawab, usahakan bisa dijawab, tapi jangan dikosongkan jawabannya ya. Tetap harus ada yang diisi. Minimal semuanya bisa terisi, jangan dikosongkan ya. Mudah-mudahan itu ada nilai plus ketika ada yang tidak tahu tapi tetap diisi. Mudah-mudahan itu ada nilai tersendiri ya. Insya Allah seperti itu ya. Dan semangat untuk pengawas juga, pengawas sekolah yang sementara mengawas ujian sekolah di masing-masing sekolah yang sudah ditunjuk. Mudah-mudahan guru-guru semuanya sehat walafiat dalam menjalankan tugas. Dan juga untuk adik-adik yang ada di SDN 27 Kota Selatan, semangat untuk mengikuti ujian sekolah ya hari ini. Dan masih dengan perjuangan, kita doakan bersama anak-anak Gorontalo, anak-anak Indonesia, semuanya bisa lulus 100%. Sahabat budaya, Mongo Tato Mongo Dula'ah, terima kasih pagi ini terus bersama dengan Tienga Fani. Dan tentunya info awal yang Tienga bagikan hari ini, di mana adik-adik kita kelas 6 SD ya, itu sementara berjuang. Pagi ini akan berjuang dengan mengikuti ujian sekolah. Kita doakan mereka bisa mengisi ujian atau soal-soal yang diberikan dengan mudah, bisa menjawab semuanya. Dan terima kasih pagi ini sahabat budaya, Mongo Tato Mongo Dula'ah, yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bungong Jumpo, lagu dari Aceh Sahabat Budaya. Selamat pagi, semangat pagi buat semuanya. Pagi ini Sahabat Budaya kembali lagi TNG berbagi info lewat rri.co.id. Wali Kota Gorontalo, Sahabat Budaya di Pak Adan dan Bea, insya Allah sehat ya, sukses dalam menjalankan tugas. Beliau menyebut pelaksanaan street food di Kota Gorontalo memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil. Dan ini disampaikan oleh Pak Adan saat kegiatan silaturahmi pemerintah Kota Gorontalo bersama masyarakat Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah. Menurut Adan, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo, total pendapatan pedagang pada malam pertama pelaksanaan street food mencapai 128 juta rupiah ya. Jadi kemarin itu di malam pertama pelaksanaan street food mencapai 128 juta rupiah Sahabat Budaya. Total penghasilan para pedagang yang di malam pertama. Dan ini beliau menilai capaian ini menunjukkan tingginya antusias masyarakat sekaligus menjadi peluang ekonomi yang cukup besar bagi para pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo. Event street food sendiri digelar di sepanjang ruas jalan mulai dari samping rumah jabatan Gubernur Gorontalo sampai di simpang 4 MC Donald ya. Dan juga ditegaskan keberadaan street food tidak mematikan aktivitas usaha masyarakat di lokasi lain. Bahkan menurutnya sejumlah pusat aktivitas ekonomi seperti kawasan Andalas, Lapangan Buladu hingga Sentral itu tetap berjalan normal. Walaupun ada street food, usaha lain di beberapa titik tetap jalan seperti di Andalas, Lapangan Buladu, Sentral dan sebagainya. Itu beliau mau ekonomi itu tetap berputar meski ada street food ya. Dan bahkan Adan menjelaskan program street food juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga pergerakan ekonomi masyarakat di tengah pemangkasan APBD Kota Gorontalo di tahun 2026 sebesar 127 miliar rupiah. Dan lengkapnya Sahabat Budaya mengutata mengudulaa dengan info update pagi hari ini. Bagaimana street food yang berlangsung di Gorontalo, di Kota Gorontalo? Silakan bisa mengupdate informasi street food Kota Gorontalo raup 128 juta di malam pertama terdualo di rri.co.id. Selamat pagi, semangat pagi buat semuanya yang pagi ini terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, Mongot atau Mongo Dula, ada salah satu tugu yang ada di Kecamatan Suwa Selatan, tepatnya di Desa Molinto Gupo. Untuk sementara ya, namanya disebut yaitu Tugu Permesta. Sebuah tugu yang sengaja dibuat untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan rakyat Gorontalo, apalagi rakyat Gorontalo yang ada di bagian Suwa sana ya. Di Suwa Selatan sana, memperjuangkan tempat atau tanah leluhur kita dari musuh-musuh di kala itu ya. Jadi itulah perjuangan yang semestinya kita tahu bagaimana perjuangan para pahlawan kita dalam menjaga tanah leluhur kita di Gorontalo. Sehingga satu sejarah yang patut kita catat dan mudah-mudahan itu tidak akan terlupakan oleh generasi selanjutnya ya. Kita berharap seperti itu dan juga kalau kita ke tugu ini ya, untuk sementara kita sebut Tugu Permesta atau Tugu Arjuna sambil juga menunggu hasil akhir. Apakah akan bertahan dengan nama Tugu Arjuna atau Tugu Permesta atau ada nama lain yang bakalan diberikan? Insya Allah kita akan tunggu dan juga kalau kita ke tempat itu ya di sana kalau kita naik ke tugunya bagian atas karena dia berada di bagian pegunungan. Di daerah-daerah pegunungan, di sana kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah, sahabat budaya. Selain kita bisa melihat ketika para petani jagung, itu menanam jagung pasti akan hijau dengan jagung. Tapi kalau kita menghadap ke depan lagi dari tugu, itu kita akan melihat view yang sangat indah. Ada sungai yang berkelok-kelok ya, berliku-liku kata orang Gorontalo. Terus juga dengan pemandangan alam kelapa ya nyior melambai itu kelihatan begitu indah sekali mau di pagi ataupun di sore memang DP angle bagus sekali apalagi buat kita yang suka spot untuk foto-foto ya kita pengen selfie atau apa dengan view alam itu salah satu tempat yang kalau Tienga ya rekom karena Tienga sudah berfoto di sana jadi yang pengen dengan view alam bisa ke Tugu Permesta yang ada di Suwa Selatan di sana sangat indah pemandangannya tepatnya di Desa Molinto Gupo ya jadi sahabat budaya di Gorontalo itu banyak ya tempat-tempat yang sangat indah yang wajib kita kunjungi daripada kita loncatnya ke daerah lain tapi memang di daerah lain juga banyak tempat-tempat wisata tapi di Gorontalo itu masih banyak tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi bahkan ada yang belum diresmikan bahwa itu tempat wisata tapi itu menjadi salah satu tempat ketika kita jalan-jalan kita bisa ke tempat-tempat yang murah meriah kalau perlu kita bawa snack sendiri karena di sana belum ada yang jualan ya tapi mudah-mudahan besok-besok sudah ada para pedagang UMKM ya bisa berdiri di sana biar ketika kita jalan-jalan kita bisa dapat minum di sana kita bisa ada orang jual pisang goreng ya ada orang jual sabongi mudah-mudahan akan seperti itu ya Tienga berharap seperti itu karena di sana itu di sore hari masya Allah tempatnya sangat indah mau di pagi juga bisa ya kalau yang suka jalan-jalan pagi atau bersepeda ya yang suka bersepeda pagi hari atau sore hari coba ke daerah itu. Indahnya luar biasa sahabat budaya. Tienga Poli bukan Mbak Kopral, bukan Mbak Salto, tapi memang iya Gorontalo itu indah. Apalagi di Bone Bolango sana, karena itu salah satu tempat yang kemarin Tienga sama Tian Jayayan, kita ke tempat itu, sama dengan jalan sama Bung Rahmat Unggo juga ya. Alhamdulillah, selain kita dapat informasi, kita menggali informasi dengan tugu yang ada di sana, bahkan ada satu tempat lagi yang sempat diingat dengan Ti Anjayayan, juga Ti Bung Rahmat, ada Ti Kakak Latif juga, itu sempat jalan sama Kepala Dusun, empat desa Bondauna ya. Kita sempat masuk ke Dusun 4 karena memang ke Dusun 4 itu tantangannya juga luar biasa sahabat budaya karena harus melewati kalau Tienga bilang itu sohutan karena mau bilang kota juga tidak karena sudah hutan-hutan ya dan di dalamnya banyak petani yang sementara menanam jagung atau binde dan juga kacang ya kacang tanah jadi ke dalam itu harus menggunakan motor trailer motor yang tinggi-tinggi itu yang penuh dengan tantangan dan orang yang tahu medan ya
karena memang ke dalam itu harus mereka yang bisa mengendarai motor, motor spesial, bukan kayak motor-motor yang kita pakai di jalan sini ya, bukan motor metik atau apa, motor yang penuh dengan tantangan, dan juga orang yang membawa motor itu juga apalagi membonceng orang lain di belakang ya. Jadi butuh skill ya, butuh skill karena medan yang akan kita lewati itu kalau menurut Engah memang penuh rintangan ya. Memang jalannya agak seperti kita mau ke Pinogu ya, tapi lebih parah lagi ke Pinogu ya, jalannya lebih ekstrim lagi ya, karena tengah pernah jalan pulang dari Pinogu itu naik ojek yang dari sana, dan memang luar biasa DP tukang ojek semua ya, kalah tuh tukang ojek online karena di sana DP Medan luar biasa, tapi DP keindahan, DP ketegangan, ada sedikit takut juga ya. Tapi kita akan terbayarkan dengan view alam yang luar biasa yang ada di Provinsi Gorontalo ya. Lebih khususnya yang ada di Bone Bolango. Ada yang mau dengan tantangan luar biasa? Ayo kita jalan-jalan ke daerah pedalaman yang ada di Provinsi Gorontalo.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Tahukah kamu asal mula peringatan Hari Ibu? Hari Ibu ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden Nomor 316 Tahun 1959 yang menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Hal ini karena pada tanggal tersebut pertama kalinya diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang dilangsungkan di Yogyakarta tahun 1928. Peristiwa ini dikenang sebagai awal mula perjuangan kaum perempuan di Indonesia. Pada tanggal tersebut, berbagai pemimpin dari organisasi perempuan di seluruh Indonesia berkumpul untuk bersatu dan berjuang untuk kemerdekaan serta perbaikan nasib kaum perempuan. Mother's Day. Here's a gift, I'll give.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, gejolak yang terjadi di Timur Tengah tidak mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji 2026 Sahabat Budaya. Dan ini ditandai dengan tibanya kelompok terbang kloter jamaah haji Indonesia di tahun 1447 Hijriah di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi. Pemerintah tetap menyiapkan skenario alternatif untuk rute penerbangan dan skenario terburuk jika keamanan terancam. Ada 389 jamaah kloter pertama asal embarkasi Jakarta Pondok Gede dan 306 jamaah embarkasi Yogyakarta yang tiba di tanggal 22 April pukul 7.30 Sahabat Budaya di Madinah, dan seluruh jamaah yang diberangkatkan itu telah memenuhi persyaratan administratif khususnya kepemilikan visa haji resmi. Dan guna menghindari kendala saat tiba di Arab Saudi, untuk memastikan kelancaran proses pemberangkatan, koordinasi lintas instansi itu dilaksanakan dengan kementerian terkait, imigrasi, kepolisian, hingga petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah dilakukan. Begitu juga Muhtar Temenggudla'a untuk menyambut kedatangan jemaah gelombang pertama kemarin. Tim PPIH di Madinah juga sudah disiagakan karena pemerintah Arab Saudi memberikan dukungan dalam mempercepat proses kedatangan jamaah haji melalui layanan fast track atau Mekah Road Rute ya. Jadi Sahabat Budaya, kita bersyukur untuk jamaah yang sudah tiba, insya Allah semuanya semangat dalam menjalankan ibadah haji dan juga dimudahkan seluruh rangkaian ibadah hajinya. Dan kita berdoa di sini ya, insya Allah mereka kembali sehat walafiat. Baik Sahabat Budaya, Muhtar Temenggudla'a ingin lanjut lagi dengan perjalanan pagi hari ini dengan penuh semangat. Kalau Sahabat Budaya semangat, yang juga ikutan semangat ya. Oke, kita lanjut lagi Sahabat Budaya. Oke, ada lagu ya, ini mudah-mudahan lagunya bagus ya buat kita semuanya biar lebih semangat.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya
1: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik sahabat budaya, muat atau mudla, kita akan update dulu info cuaca untuk hari ini di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 bersama Prakirawan Said Mahadir.
1: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Selasa 12 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Untuk potensi hujan ringan, terpantau hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat, berpotensi terjadi di wilayah Limboto, Tibawa, Telaga, Bungo Meme, Pulubala, Limboto Barat, Tapa, Suwawa, Tilong Kabila, Suwawa Timur, Bulango Ulu, Bulango Timur, Bulawa, Pinogu, Randangan, Patilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Wanggarasi, Kuandang, Tolinggula, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Untuk potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Manangu, Patilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Tolinggula, Biau, dan sekitarnya. Untuk dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 96%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Untuk ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Diucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu
1: menyala. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik sahabat budaya, mengutatu mengudula, kita akan bersama dengan obrolan bersama Tipakuni.